0: dengan baik.
1: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
2: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain boleh, jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya, nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
6: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
5: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji, gitu.
4: Untuk itu, lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang

0: kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
1: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
0: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Henrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
2: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
0: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
3: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
5: Laporan khusus.
6: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
7: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
6: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan.

0: mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
1: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya kan, sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
4: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keperstaan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
7: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
8: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
5: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
3: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
3: This year holds particular significance for China and ASEAN.
10: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
11: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
10: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
12: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
10: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you.
13: Thank you very much.
5: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
14: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekitar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
1: Kali ini Messi angkat belakang, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda pendengar dan kita membahas mengenai kekeringan pada pagi hari ini. Dan kita nanti akan berbincang bersama dua narasumber kita, Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir dan Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo BMKG Ari Wijayanto terkait dengan kekeringan yang menjadi bencana klasik ya. Kalau di Kabupaten Sumenep seperti apa preventif dan preemptifnya, pendengar? Apakah sudah ready untuk bertarung melawan musim kemarau ya yang diprediksi puncaknya akan terjadi di Agustus nanti. Ya walaupun kita sama-sama berharap dan berdoa ya tidak ada bencana yang ini ya yang parah begitu dan harapannya semuanya aman dan tidak terjadi kekeringan. Oke baik, kalau di Sampang sendiri ini beberapa langkah pencegahan sudah dilakukan ya. Karena memang sudah dipetakan ada 3 kecamatan dengan kategori kering kritis. Di antaranya Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Dan juga BPBD Sampang menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September, mendengar. Dan status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan dari 29 Mei lalu hingga 31 Oktober mendatang. Baik, saya undang Anda silakan di 665396, 662317, kode area 0328. Dan menurut Kasih Kedaruratan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin, 12 kecamatan juga sudah masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih ya apabila kondisi semakin memburuk. Dan hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang sendiri belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun, anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau. Kalau di Sumenep biasanya yang masuk kategori kering langka ya, barangkali ya pendengar. Ini pasongsongan ya salah satunya. Tapi nanti kita coba perbincangkan dengan Sekretaris BPBD. Apakah memang ada penurunan kategori atau bagaimana ya? Karena memang harapannya selalu ada evaluasi dan peningkatan setiap tahun. Karena ini adalah bencana klasik yang hampir setiap tahun terjadi.

Baik pendengar, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Hari Sandi Safari juga mendesak pemerintah Provinsi Jatim dan Madura ya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan panjang yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Ancaman kekeringan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi ratusan ribu kepala keluarga di Jatim, terutama yang dikenal sebagai salah satu kawasan krisis air. Politikus PKS menjelaskan juga bahwa langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak berkembang menjadi krisis kemanusiaan maupun gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau BMKG Trunojoyo Sumeb sendiri memprediksi kondisi cuaca di Madura ini akan semakin kering dalam beberapa bulan mendatang ya, dipicu oleh menguatnya angin timur yang bertiup dari benua Australia dan membawa massa udara yang lebih kering ke wilayah Indonesia. Minimnya tutupan awan juga menyebabkan intensitas penyinaran matahari meningkat pada siang hari, sementara pelepasan panas berlangsung lebih cepat pada malam hari. Fenomena alam ini juga diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September mendatang. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hari Sandi juga menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka pendek maupun panjang ya untuk menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Hari Sandi juga berharap pemerintah daerah tidak menunggu kondisi darurat terjadi sebelum melakukan intervensi. Menurutnya jaminan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama pendengar ya, agar masyarakat Madura dapat menjalani musim kemarau dengan aman dan nyaman. Oke, kalau di Pamekasan sendiri ini menurut Ketua Kadin ya juga menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Partisipasi masyarakat dalam mengelola penggunaan air secara bijak juga menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi dampak kekeringan, terutama daerah yang memiliki keterbatasan sumber air. Dan PMI juga siaga membantu ya, kalau di Pamekasan sendiri pendengar, ini yang disiapkan adalah mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. PMI Pusat juga sudah menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat Pamekasan yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau. Tapi PMI juga masih menunggu surat keputusan pembagian tugas di Pamekasan ya, dari Pemdanya juga ya. PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah juga dalam menangani kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya.

RRI dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ngobrol dengan topik musim kemarau. Sudahkah kita bersiap? Bersama Supriyadi selaku presenter dan Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Qadir, Kepala BMKG Trunojoyo Kalinget Sumenep Ari Wijayanto. Anda bisa bergabung juga melalui tiga jalur telepon kami di 0328-665-396, 662-317, atau 0811-334-5101. Atau Anda juga bisa live, secara live memberikan pertanyaan di komen YouTube kami, karena tidak hanya melalui radio ya. Dialog kali ini sesaat lagi tepatnya Anda juga akan bisa simak melalui YouTube kami RRI Sumenep Net bersama presenter Supriyadi. Saya masih menemani Anda dengan sajian-sajian di pagi hari ini. Nanti tepat pukul 9 juga Jatim hari ini kami akan hadirkan untuk informasi terupdate di wilayah Jawa Timur selepas dialog interaktif. Pendengar, jangan lupa untuk gabung ya, terutama untuk Anda di daerah terdampak yang butuh bantuan, butuh dropping air bersih, bisa bergabung nanti langsung. Karena kita sudah, kita juga akan berbincangkan bersama Sekretaris BPBD terkait dengan hal ini. Jangan kemana-mana, stay tune, saya Gita Ayu masih menemani Anda. Jangan lupa download RRI Digital kami. Pro 1.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif maupun simbol kelembagaan. Peningkatan tipe Polres menjadi Polresta respon atas perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari sisi pertumbuhan industri, strategis, aktivitas pelabuhan, investasi maupun meningkatnya mobilitas masyarakat. Asisten pelatih Madura United Rahmat Basuki mengakui keyakinan membawa Laskar Sapi Kerap untuk bertahan di Super League sempat meredup melihat tingginya tekanan yang dialami tim di penghujung kompetisi lalu. Tagoan Novantrian melaporkan.
2: Perjalanan terjal Madura United musim lalu menjadi pengalaman tersendiri bagi asisten pelatih Rahmat Basuki dalam karirnya. Usai Carlos Pereira mengundurkan diri, Rahmat ditunjuk sebagai caretaker untuk melanjutkan perjuangan Laskar Sapi Kerap dengan misi bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dalam kondisi genting, Madura United harus bisa mengumpulkan poin penting agar terhindar dari degradasi di ujung kompetisi. Hal tersebut membuat tekanan semakin tinggi bagi Madura United, namun berhasil lolos dari degradasi dengan hasil kemenangan di pertandingan terakhirnya. Rahmat mengaku tingkat keyakinannya untuk membawa Madura United keluar dari ancaman degradasi masih sangat rendah. Besarnya tekanan dalam pertandingan membuat dirinya sempat kehilangan optimisme dan kepercayaan diri. Meski demikian, dirinya tidak pernah memperlihatkan keraguan tersebut kepada para pemain dan terus mendorong skuad agar tetap yakin dan mampu melewati masa-masa sulit. Rahmat mengatakan dalam situasi tersebut, dirinya terus mengingat pesan Presiden Klub Madura United Asanul Kosasi yang menjadi pegangan bagi dirinya untuk tetap fokus menjalankan tugas meski tekanan begitu besar.
3: Tapi tahun ini, bahkan sampai pertandingan terakhir pun, rasa optimisme saya itu masih belum 100%. Kurang dari 50% masih. Saking beratnya situasi pertandingan. Jadi kalian harus optimis, kalian harus percaya diri. Padahal pelatihnya sendiri bukan cuma bertarung, sudah hilang optimisme, sudah hilang kepercayaan diri, itu sudah hilang. Tapi kembali lagi saya ingat pesannya Pak Sanul bahwa semuanya bisa kita kontrol, kecuali hasil.
2: Di musim 2024-2025, Rahmat juga mampu mengantarkan Madura United untuk tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola tanah air yang pada saat itu juga berjuang mewakili Indonesia di kompetisi level Asia. Saat ini, Madura United tengah menyusun komposisi tim dan berencana akan memulai persiapan di akhir bulan ini.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar, bersama saya Supriyadi dalam Sumenep Menyapa 16 Juli 2026. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kondisi terkini seperti apa cuaca di Madura. Dan dengan tema tentunya musim kemarau, sudahkah kita bersiap? Dan untuk membahasnya bagaimana kondisi terkini dan update mengenai kondisi cuaca khususnya di Madura, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo, Bapak Ari Wijayanto, yang telah bergabung bersama kami di jalur Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ari. Ya, assalamualaikum Pak Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Ari.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI. Setelah di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk RRI pada pagi hari ini. Pak Ari, ini mengenai kondisi cuaca saat ini khususnya di Madura, Sumenep sudah masuk musim kemarau. Kalau melihat karakter musim kemarau tahun ini, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan musim kemarau sebelum-sebelumnya?
1: Yang diberikan oleh BMKG bahwa kita akan memasuki pengaruh cuaca global, yaitu El Nino, di mana El Nino sekarang ini sudah masuk dalam kategori kuat, jadi moderate. Jadi kita akan terpengaruh fenomena global tersebut yang akan merangsek ke wilayah sampai ke Madura, tentunya seperti itu. Itu akan membawa pola cuaca di wilayah Madura tentunya akan lebih lebih kering, lebih panas, dan kemungkinan agak lebih panjang seperti itu Mas Supriyadi.
0: Oke, ini masih akan memasuki pada masa itu Pak ya, bukan sudah berada di pada masa itu?
1: Sudah, sebetulnya sudah masuk, kita sudah kategori kuat, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita belum melihat dampak yang cukup signifikan. Karena itu memang sebetulnya kalau di Madura atau Jawa Timur itu agak jauh sebetulnya, tapi masih bisa merangsek sampai ke wilayah kita pengaruhnya.
0: Oke, salah satunya mungkin yang dirasakan saat ini kalau siang panas, kalau malam dinginnya super dingin nih Pak Ari.
1: Iya. Tapi kalau yang panasnya seperti itu, yang fenomena yang sampai sekarang KPI yang mati itu sebetulnya masih dalam kategori masih wajar sebetulnya itu. Karena di posisi matahari di waktu musim kemarau itu memang jauh di atas kita. Jadi simpangan terjauhnya itu di sisi utara. Jadi kita itu sebelumnya kan di bagian sisi selatan Katulistiwa. Sedang matahari di bulan Juni itu mencapai titik simpangan terjauh di sisi selatan. Nah, itu kan berarti terjauhnya di itu. Nah, dia terus bergerak mendekati Katulistiwa tentunya seperti itu sampai nanti di bulan September. Tapi September itu masih, kalau di kita masih di nanti di puncaknya musim kemarau seperti itu.
0: Berarti September masih puncak musim kemarau, Pak Ari?
1: Iya, betul. Okay. Nanti kalau ada pengaruh El Nino itu disinyalir nanti sampai Oktober seperti itu. Itu sebetulnya yang dirilis oleh BMKG itu secara global ya, tentunya seperti itu. Nanti kita coba lihat dampaknya sejauh apa bagi wilayah Madura. Tapi yang jelas sampai sekarang itu suhu muka laut yang selalu memasok uap air yang cukup berlimpah itu ternyata di sisi utara Australia pun juga sudah mulai menghangat. Yang notabene biasanya suhu muka laut yang dingin itu melebar di sisi utara Australia. Tapi ini sudah mulai menghangat, bahkan ada anomalinya seperti itu.
0: Oke. Kalau kondisi-kondisi seperti ini berarti musim kemarau-nya akan terasa lebih panjang di tahun ini, Pak Ari.
1: Ya, kalau umum memang lebih panjang. Tapi kalau dengan kondisi suhu muka laut yang kita dapatkan selama ini, itu kan berarti pasokan uap airnya akan berlimpah seperti itu. Nah, nanti kalau ada gangguan sedikit, tentunya akan membawa dampak yang cukup untuk menurunkan hujan-hujan
0: Hujan.
1: di wilayah Madura seperti itu, Pak Supri.
0: Oke. Dengan fenomena El Nino dan berpotensi kemarau panjang, selain terhadap kekeringan yang biasa terjadi, ini kan bencana tahunan sebenarnya untuk di Madura. Ada potensi hal-hal lain yang memungkinkan terjadi, Bari?
1: Ya, yang perlu kita waspadai karena tahun kemarin juga terjadi hal-hal yang sama, itu diharapkan masyarakat tetap waspada ya potensi adanya misalnya potensi kebakaran di beberapa wilayah. Nah, itu harus menjadi kewaspadaan kita. Terus juga angin kencang. Angin kencang ini kan tinggal sampai sekarang ini udah kelihatan angin timuran aktif terbentuk lagi, dan itu akan membawa potensi angin yang cukup kencang dan akan mendampakkan pada tinggi gelombang yang meningkat di wilayah perairan Madura seperti itu.
0: Oke, jadi dampaknya tidak hanya terhadap kekeringan di daratan, namun potensi tinggi gelombang juga memungkinkan terjadi dengan fenomena alam seperti ini, Pak Ari.
1: Iya, betul sekali. Jadi memang harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Jadi potensi angin timuran yang aktif, di mana di Australia. Tapi sebetulnya kalau Australia sudah mulai menghangat sih agak berkurang ya anginnya ya. Moga-moga tetap seperti itu dan masyarakat beraktivitas di perairan juga tidak terlampau terganggu. Dan di suhu muka laut juga akan berpengaruh cukup signifikan untuk meredam angin timuran yang cukup kencang tersebut seperti itu. Harapannya seperti itu, Mas Supri. Pak
0: Oke.
1: Supri.
0: Iya, ini sebenarnya masuk masuk kategori normal, Pak ya, atau memang ada perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor perubahan iklim?
1: Iya, ada fenomena yang membuat kita was-was seperti El Nino, seperti hal seperti itu. Tapi ada fenomena yang membuat hal tersebut tertekan seperti itu. Jadi potensinya ya mungkin kita harus banyak bersyukur gitu. Jadi potensi angin kencang yang biasa yang terjadi di menjelang bahkan ya ini kan udah menjelang puncak musim kemarau ya. Jadi ya harusnya sudah mulai meningkat. Nah, ini tapi kan masih belum terasa anu apa dampaknya ya. Nanti moga-moga tetap seperti ini, harapannya seperti itu. Karena kami lihat, kami pantau beberapa saat yang lalu sudah memang suhu muka laut juga mulai menghangat kembali gitu dengan kenaikan sampai 0,5 dari yang selama ini kita pantau. Jadi bisa sampai 2,5 derajat gitu yang kita lihat di terjadi sampai sekarang. Bahkan ini kan meluas gitu di wilayah kita. Jadi pengaruhnya wilayah di wilayah Madura cukup cukup signifikan untuk meredam panas yang ekstrim tadi dan rentang waktu perbedaan antara panas dan dinginnya seperti itu dan
0: Oke.
1: ke kering maupun tingkat kebasahan udaranya juga seperti itu.
0: Nah, semisal pun kemarau-nya tidak ada gangguan seperti halnya kemarau basah dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kan menguntungkan untuk petani tembakau ataupun para petambak garam, Bari, ya. Tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran kekeringan di daerah-daerah yang menjadi langganan.
1: Ya, betul. Nah, itu harus kita waspadai. Makanya kita sampaikan, betul, Pak Supri. Jadi kita sampaikan bahwa El Nino sedang terjadi, sedang moderate. Berarti maknanya ancaman itu ada. Walaupun kita sudah tahu itu apa sudah lazim terjadi, jadi itu harus menjadi kewaspadaan jika benar terjadi El Nino itu berdampak pada wilayah Madura, itu kan cukup harus menjadi perhatian kita semua seperti itu, Pak Supri.
0: Oke, kalau dari BMKG sendiri melihat perubahan-perubahan setiap tahunnya ini seperti apa, Pak Ari?
1: Ya, kita selalu mengikuti, kondisi cuaca yang ada. Ya, memang kita segera akan melakukan apa menyampaikan pada masyarakat diseminasi yang masif untuk menginformasikan bagaimana kondisi yang sedang terjadi dan potensi yang akan terjadi sehingga masyarakat bisa mengantisipasinya atau bahkan lebih bagus lagi bisa mengambil manfaat atau mempersiapkan diri dengan kondisi yang ada gitu Pak Supri.
0: Oke, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait juga terus dilakukan, Pak, ya. Bagaimana ini informasi-informasi terkini mengenai cuaca dapat tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat.
1: Betul sekali ya. Pemerintah daerah maupun instansi-instansi terkait diharapkan ya kita segera memberikan informasi dan ada action yang segera dilakukan dengan informasi yang kita berikan seperti itu, Pak Supri.
0: Oke, jadi kalau sejak prediksinya September masih puncak musim kemarau, Pak Ari, ya?
1: Iya, betul. Agustus, September
0: Agustus,
1: nanti kita
0: September
1: di
0: puncak.
1: Puncak musim kemarau, tapi nanti agak melambat di Oktober menurunnya. Biasanya kan sudah langsung drastis turun ya, Oktober. Nanti November sudah mulai hujan, bahkan di
0: Hujan.
1: Oktober itu udah ada hujan. Nah ini tapi khawatirnya nanti di Oktober masih belum dengan pengaruh El Nino yang kita ini kan. Tapi ya itu tadi, suhu muka laut di tempat kita itu cukup hangat. Moga-moga masyarakat cukup menikmati, tidak terganggu, tidak terlalu terganggu, tapi juga dapat mengoptimalkan dengan cuaca yang ada. Misalnya yaitu masyarakat petani tembakau maupun petani garam itu bisa mengoptimalkan hasil-hasil usahanya gitu, Pak
0: Oke,
1: Supri.
0: iya. Kalau dari BMKG kepada masyarakat, imbauannya agar dapat beraktivitas secara aman dan tetap siaga tentunya dengan kondisi seperti ini, Pak Ari.
1: Iya, jadi kondisi yang ada ini kan cukup sampai sekarang masih masih nyaman. Diharapkan tetap harus menjaga kewaspadaan dan terus memantau informasi-informasi cuaca yang kami berikan dan terus mengupdate juga. Terus kemudian sebenarnya masih banyak tindakan-tindakan yang bisa dimanfaatkan jika terjadi hujan-hujan yang lokal sebetulnya seperti itu. Tapi kita harapkan moga-moga itu tidak terjadi. Nah, tapi juga kondisinya tidak terlalu ekstrim seperti itu, Pak
0: Baik,
1: Supri.
0: ya, semoga semuanya normal-normal saja, Pak, ya.
1: Iya,
0: Jika pun ada
1: siap.
0: potensi-potensi El Nino, semuanya bisa tidak mempengaruhi aktivitas dan tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat.
1: Iya, betul. Masyarakat harus waspada dengan
0: Betul.
1: kondisi ini karena tahun kemarin juga kejadian misalnya kebakaran hutan, maaf, kebakaran lahan, kebakaran-kebakaran misalnya ya maaf rumah apa lainnya itu. Nah, itu harus menjadi kewaspadaan kita sekarang ini. Mulai sekarang kita siapkan agar tidak terjadi di nanti menjelang musim puncak musim kemarau yang
0: Kemarau.
1: sudah akan terjadi seperti itu, Pak
0: Baik.
1: Supri.
0: Iya, terima kasih Pak Arif Jayanto sudah bersama kami berbagi informasi dan semoga ini juga memberikan informasi menyeluruh kepada masyarakat tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dan semoga potensi-potensi kemarau panjang tidak terjadi, semuanya berjalan dengan normal, tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Arif sudah bersama kami di RRI. Assalamualaikum
1: Sama-sama
0: warahmatullahi
1: Pak
0: wabarakatuh.
1: Supri. Moga-moga tidak terjadi hal yang tidak
0: Amin.
1: kita inginkan.
0: Ya, terima
1: Makasih.
0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian mendengar perbincangan kami dengan Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo, Bapak Ari Wijayanto, yang menjelaskan bahwa memang ada potensi kemarau panjang di tahun 2026 ini, namun jika melihat fenomena-fenomena yang terjadi, ini juga diharapkan tidak terjadi hal-hal demikian, karena akan bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat, khususnya daerah-daerah yang kerap mengalami kekeringan ataupun krisis air bersih. Nah, berkaitan dengan krisis air bersih dan potensi kekeringan, kita juga akan membahasnya dengan BPBD Kabupaten Sumenep, seperti apa kondisi terkini, update terkini mengenai kondisi itu. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sumenep Menyapa.
1: Ya, masih di Sumenep Menyapa bersama Sus Supriyadi dan tentunya dengan tema pada pagi hari ini, yaitu musim kemarau, sudahkah kita bersiap? Jika kita tadi berbincang dengan Kepala Stasiun Meteorologi Trunojoyo Kabupaten Sumenep, Bapak Ari Wijayanto, saat ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Bapak Abdul Qadir, yang bergabung bersama kami di jalur telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Qadir.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
1: Ya, kabar baik Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Qadir, ini mengenai kondisi di Sumenep khususnya, yang sudah berada di musim kemarau. Kalau update-update terbaru mengenai daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, Pak Qadir, catatan BPBD?
2: Jadi untuk daerah kita yang saat ini, karena kita sudah masuk di awal musim kemarau, meskipun tadi pagi masih ada mendung-mendung sedikit masih ini, sebetulnya apa akan ada hujan lagi atau gimana ini? Karena sekarang anomali cuaca luar biasa ya. Beberapa hari ini memang sudah tidak terjadi hujan di Kabupaten Sumenep, sehingga ini prediksi kami ke depan mungkin terus akan masuk ke musim kemarau, dan prediksi awal itu puncak musim kemarau kita di bulan Agustus ya, seperti disampaikan oleh BMKG. Nah, sampai saat ini ada beberapa desa, ada dua desa yang sudah menyampaikan surat ke kita untuk siap-siap dalam rangka distribusi air bersih. Ini yang biasa langganan ketika musim kemarau, yaitu di desa Motorna dan desa Prancam.
1: Oke. Pasong-songan semua berarti Pak ya?
2: Iya, pasong-songan semua. Ya, karena memang ini kan baru masuk musim kemarau ini.
1: Oke.
2: Biasanya selama setengah bulan ini persediaan air masih bisa ada lah insya Allah di daerah-daerah yang biasanya mengalami kekurangan ya, air itu. Tapi nanti hampir satu bulan ini mungkin mereka sudah merasakan persediaan sudah mulai nanti. Nah, disitulah kita akan melakukan distribusi air ke daerah-daerah ya, memang masuk ke wilayah-wilayah kekeringan itu.
1: Oke, jadi dua desa ini hanya menginformasikan tentang kondisi terkini atau sudah meminta bantuan, Pak Qadir?
2: Jadi ini, kalau saat ini di sana masih ada persediaan, tapi siap-siap karena memang sudah ke depan ini, mungkin satu minggu dan minggu ke depan sudah mungkin akan sudah menipis di sana.
1: Jadi distribusi.
2: Tapi kita sudah menyiapkan karena kita akan menetapkan status tanggap darurat nanti untuk membantu di minggu depan atau setengah bulan ke depan ini daerah-daerah itu untuk langsung menyalurkan bantuan air bersih ke daerah-daerah itu.
1: Oke, berarti Sumenep sudah berstatus tanggap darurat Pak ya untuk bencana?
2: Belum, masih diproses ini status tanggap daruratnya ini.
1: Oke, masih diproses, masih.
2: Masih siaga darurat kekeringan.
1: Oke. Kalau selain dua desa, hasil pemetaan BPBD, ada beberapa desa yang berpotensi mengalami kekeringan atau terdampak dari musim kemarau, Pak Qadir?
2: Dari potensi desa itu, pemetaan yang dilakukan BPBD ada sekitar 73 desa, termasuk di Kepulauan. Ini mungkin kasusnya sama dengan tahun 2024. Kalau 2025 kemarin itu karena kemarau basah, jadi tidak ada permintaan air, tidak ada kekeringan di daerah-daerah yang berpotensi untuk kering. Tapi di 2024 memang banyak juga desa-desa yang mengalami kekeringan, bahkan karena keringnya cukup panjang waktu itu, sampai hampir bulan Desember. Jadi daerah-daerah yang sebelumnya belum mengalami kekeringan, akhirnya sumber air di bawah tanah juga habis, mereka juga butuh bantuan. Sehingga disitulah kemudian kita melakukan pemetaan ulang, pemetaan lanjutan terhadap daerah-daerah yang punya potensi ketika musim kemarau itu panjang, akan terjadi kekurangan air di beberapa titik yang potensinya sumber airnya ketika kemarau panjang akan habis begitu.
1: Oke. Berarti persiapan dari BPBD sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Apa saja di langkah-langkah yang dipersiapkan nih, Pak Kadir?
2: Jadi kita tuh kan terus melakukan pemetaan, kemudian kita komunikasinya dengan mitra kami, apakah itu PMI, kemudian PDAM, kemudian Dinas PUPR, karena memang PUPR itu punya program untuk pengobaran air, sehingga pemetaan-pemetaan yang kita lakukan itu kita sampaikan ke Dinas PUPR, eksekusi apakah akan ada bantuan pengobaran atau tidak. Nanti di Dinas PUPR akan melakukan eksekusi terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi ada kekeringan itu. Nah, tapi yang jelas kita sudah menyiapkan untuk ketika terjadi kedaruratan dan mereka butuh bantuan secara mendadak, misalnya melalui apakah nanti telepon melalui call center 112 atau langsung berkirim surat ke Bupati dan tembusannya ke WBD, nanti akan segera kita lakukan eksekusi. Yang kalau sangat darurat biasanya lewat 112 itu langsung kita eksekusi.
1: Jadi pelayanan jalurnya sudah ada, tinggal ini bagaimana nanti dimanfaatkan secara maksimal.
2: Iya,
1: untuk bantuan-bantuan tersebut. Tadi disampaikan oleh pihak BMKG untuk di tahun ini memang memiliki potensi kemarau yang lebih panjang, Pak. Jadi persiapannya lebih ekstra di BPBD, Pak, ya?
2: Ya, jadi BPBD itu memang persoalan kekeringan ini kan menjadi apa ya, stressing point kita ketika di musim kemarau itu. Nah, memang kesiapsiagaan kita dalam konteks menghadapi musim kemarau ini sudah kita lakukan, terutama terkait dengan pemetaan-pemetaan itu atau juga koordinasi dengan para camat untuk melakukan himbauan, misalnya untuk memetakan. Nanti dengan koordinasi itu akan memungkinkan kita lebih mudah dalam konteks penanganan kedaruratan. Termasuk juga camat-camat di kepulauan, karena di 2024 kemarin Kecamatan Gilimping yang dulu tidak pernah minta air, akhirnya karena kemaraunya panjang di daerah Pulau Kiliraja itu akhirnya juga minta terdapat kekeringan juga, sehingga membutuhkan bantuan pasokan air dari kita. Ya, kita layani ke sana, koordinasi dengan kepala desa, dengan camat, akhirnya itu bisa terselesaikan. Kita ambil dari daerah-daerah yang surplus air, kita distribusikan ke daerah-daerah yang minus air.
1: Oke, jadi di kepulauan pun pelayanan juga terus dimaksimalkan, meskipun tantangannya berbeda dengan di darat, Pak, ya?
2: Beda.
1: Oke, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mulai dilakukan, Pak Kadir, untuk
2: antisipasi? Sudah kita lakukan. Nah, provinsi itu siap untuk terus memberikan bantuan ketika memang Sumeneb sudah kewalahan dan kekurangan pasokan air, misalnya provinsi siap. Jadi koordinasi kita memang selama ini dengan provinsi sudah alhamdulillah intens lah. Artinya pola kesiapsiagaan dalam musim kemarau, bahkan koordinasi-koordinasi, rapat koordinasi, bahkan dipimpin langsung oleh gubernur misalnya, itu dilakukan di beberapa kegiatan kemarin itu. Karena memang ada bahasa kemarau ekstrim itu. Tapi ternyata alhamdulillah itu prediksi awal, sampai sekarang ya kemarauannya sepertinya ya seperti kemarau tahun-tahun kemarin.
1: Normal-normal saja, Pak Kadir, ya?
2: Ya, normal-normal saja, ya.
1: Oke. Ini penanganan kekeringan, bencana kekeringan tentu tidak bisa menjadi tanggung jawab BPBD secara sepihak. Butuh kolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan pihak-pihak lain. Untuk program-program jangka pendek mungkin bisa langsung dilakukan, tapi jika berkaitan dengan program jangka menengah dan jangka panjang, ini bagaimana koordinasi atau ada usulan-usulan dari BPBD ke pihak-pihak terkait atau dinas terkait agar melakukan program-program yang berkaitan dengan penanganan kekeringan, Pak Kadir?
2: Ya, jadi memang seperti saya sampaikan di awal itu, kita akan melakukan pemetaan. Kemudian hasil pemetaan itu kita sampaikan ke pihak di PUTR misalnya, punya program pengumpulan air. Kemudian seperti di daerah anu juga, di daerah mana di Kabupaten itu, Badur. Daerah Badur itu sudah ada pengeboran. Kemarin kita koordinasinya dengan pihak Kodim, karena pengeboran dari Unhan kalau tidak salah itu di daerah Badur. Dulu yang posisinya Badur itu kering kritis, akhirnya sekarang sudah bisa terselesaikan. Okay. Artinya potensi kekeringan di sana karena sudah ada bor sumur yang besar, itu bisa dialirkan ke masyarakat-masyarakat sekitar. Nah, potensi kering kritis itu sudah tidak lagi disandang oleh desa Badur itu, sehingga ini sebenarnya butuh juga untuk desa-desa lain. Karena kalau di Montorna misalnya, itu kemarin informasi yang kami dapat dari masyarakat, dari pihak perangkat desa, kepala desa, pengeboran sampai 128 meter pun ternyata tidak keluar air. Nah, ini yang jadi persoalan.
1: Iya, alatnya ada, programnya ada, tapi sumber airnya ini yang susah, Pak ya?
2: Sumbernya tidak ada, iya.
1: Oke, jadi tantangannya cukup kompleks untuk di Sumeneb mengenai
2: betul.
1: Persoalan air bersih dan mengatasi kekeringan ini, Pak Kadir. Tentu tantangan-tantangan ini selalu dihadapi setiap tahun, Pak Kadir ya?
2: Iya, setiap tahun itu. Tapi alhamdulillah dengan intensitas kita melakukan suplai air yang cukup maksimal ke masyarakat, ya alhamdulillah mereka juga bisa merasakan, pemerintah hadir lah untuk memberikan layanan terhadap mereka gitu.
1: Oke. Iya, ini terakhir Pak Kadir, jika ada daerah atau desa yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan, yang proses-proses pelaporannya ini harus ke kepala desa dulu atau seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Kadir.
2: Jadi bisa kepala desa melaporkan, meminta ke Pak Bupati untuk apa, tembusannya ke WBD untuk dikirimkan air. Mengetahui camat di suratnya itu. Atau kalau memang itu sangat mendesak, telepon ke call center 115.
1: Oke. Semua sudah, fasilitasnya sudah ada, Pak Kadir ya?
2: Iya.
1: 112 juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pemerintah desa untuk bagaimana mengatasi kondisi-kondisi kekeringan ataupun krisis air bersih. Terima kasih Pak Kadir sudah berbagi informasi di RRI. Selamat beraktivitas, sehat selalu Pak Kadir. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar demikian perbincangan kami dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumeneb, Bapak Abdul Kadir, yang menjelaskan bahwa memang saat ini sudah ada dua desa yang menginformasikan mengenai kondisi-kondisi terkini mengenai ketersediaan air bersih, dan tentunya pihak BPBD maupun pemerintah Kabupaten Sumeneb selalu bersiaga untuk memberikan pelayanan penanganan kekeringan saat musim kemarau. Dan dengan demikian Dialog Sumeneb menyapa pada pagi hari ini. Musim kemarau sudahkah kita bersiap berakhir, dan tentunya langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan tentu membutuhkan koordinasi, termasuk juga bagaimana masyarakat atau desa yang mengalami kekeringan untuk selalu berkoordinasi untuk bisa mendapatkan bantuan secara cepat dari pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui pihak BPBD. Dengan demikian pendengar, saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di YouTube dengan narasi mengklaim terjadi gelombang tsunami 10 meter di pesisir Gunung Kidul, Yogyakarta pada 1 Juli. Faktanya tidak benar, dilansir sumber terpercaya, menurut Pusdalop BPBD menegaskan tidak ada tsunami di pesisir tersebut. Video tersebut diedit direkayasa dengan kejadian lokasi lain. Pihaknya mengimbau masyarakat memantau situasi kebencanaan lewat PAMOR, aplikasi resmi milik BPBD Provinsi Yogyakarta. Perakiran cuaca BMKG Jogja International Airport juga menunjukkan tinggi gelombang perairan Yogyakarta pada 1 hingga 4 Juli berkisar 2,5 hingga 4 meter tanpa adanya peringatan tsunami.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari Kamis 16 Juli 2026, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitar wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda tentunya. Selain dengan informasi, kami akan juga hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda. Satu lagu terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita dengarkan kabar dari rekan reporter dari Krisya, Kala Cinta Menggoda.

0: Kabar pertama yang pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, datang dari reporter William Nathan berkaitan dengan BBTN-BTS, sinergi lintas sektor hadang pendakian ilegal Semeru via Ampel Gading. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menangani aktivitas pendakian ilegal ke Gunung Semeru yang melalui jalur Ampel Gading atau Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul rentetan insiden pendaki yang tersesat dan bahkan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni lalu. Tes tanpa izin ini sempat memicu situasi darurat yang terjadi tepatnya pada 5 dan 16 Juni. Setelah itu sejumlah pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera di area jurang tanpa ada logistik dan jalur evakuasi yang memadai. Karakteristik medan yang dipenuhi vegetasi lebat dinilai sangat menyulitkan tim penyelamat tersebut sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menuju area pendakian ilegal itu menjadi krusial. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS, Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen semua pihak. Untuk itu, BBTN-BTS menggelar koordinasi di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk merumuskan langkah pencegahan secara kolektif. Dalam rakor tersebut, instansi terkait dan elemen masyarakat diskusi dan memberikan sejumlah masukan konkret, mulai dari peningkatan sosialisasi, intensifikasi patroli hingga pemasangan beban pengumuman larangan di titik-titik rawan. Seluruh peserta yang hadir dalam rakor tersebut sepakat bahwa penanggulangan pendakian ilegal penanya tugas BBTN-BTS selaku pengelola, melainkan tanggung jawab bersama seluruh instansi pemerintah.

0: dan masyarakat khususnya yang berada di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sulistiyo Prawira, pelakor ini bisa menjadi tonggak atau dasar penanganan pendakian ilegal secara terintegrasi. Kedepan diharapkan kesadaran masyarakat juga terus meningkat bahwa pendakian melalui jalur tidak resmi sangat dilarangi keselamatan para pendaki itu sendiri. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih William. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Harga beragam jenis cabai di pasar Induk Pare Kediri terpantau semakin fluktuatif. Ayu Citra, silakan.
2: Iya, dengan saat ini harga aneka jenis cabai di pasar Induk Pare Kabupaten Kediri terpantau semakin fluktuatif. Dan hal itu pernah dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pancabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono hari ini. Ia mengatakan bahwa pada saat ini pendengar pasokan cabai di wilayah semakin berkurang, misal untuk pada cabai merah keriting atau CMK yang saat ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal sebanyak 10 ton. Akibatnya pendengar, kini harga cabai merah keriting jenis sibat atau pata sibat naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogramnya. Berikut pernyataan dari Suyono.
3: Itu kan itu bukan main-main. Di sini itu nanti ada dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
2: Ya, pendengar, namun kondisi berbeda tampak pada cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah ini justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM pendengar terhadap 13 ton atau turun 62,9% dari norma 35 ton. Dan terpisah pendengar, Indah seorang pedagang eceran cabai di Kabupaten mengatakan pula memang memperkirakan harga cabai ini pendengar mengalami naik turun. Apalagi memang kondisi ini hampir berubah dalam periode harian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Memasuki pertengahan musim kemarau, ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Sampang. BPBD setempat telah menetapkan status siaga darurat dan memetakan puluhan desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kabupaten Sampang, Madura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 94 desa kini terdampak kekeringan dan telah dipetakan berdasarkan tingkat kerawanannya. BPBD membagi wilayah terdampak ke dalam tiga kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis, yakni Banyuates, Camplong, Kecamatan Cerenik, Karangbenang, Gedungdung, Ompen, Robatal, Sampang, Sukobana, Sreseh, Tampulangan, dan Torsun. Wilayah tersebut menjadi prioritas apabila dilakukan distribusi bantuan air bersih. Menurut Hozin, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak 29 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penetapan status ini menjadi dasar bagi BPBD untuk mempercepat langkah penanganan apabila dampak kekeringan semakin meluas, terutama saat puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Sementara itu, tiga kecamatan lainnya masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pangarengan, dan Kecamatan Cerengik. Sedangkan kategori kering terbatas meliputi Pangarengan, Sampang, dan Ketapang. Pada wilayah tersebut, sumber air masih tersedia, namun debitnya mulai menurun akibat minimnya curah hujan. Hingga pertengahan Juli ini, BPBD Sampang mengaku belum menerima permohonan resmi bantuan air bersih dari desa-desa terdampak. Meski demikian, anggaran untuk kegiatan dropping air bersih telah disiapkan sehingga dapat segera digunakan apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Demikian dari Kabupaten Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Ninda Alivia yang mengabarkan kuota paspor imigrasi Blitar naik 75%. Layanan makin optimal. Ninda, silakan. Ninda?
2: Iya, baik pendengar. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar layanan permohonan paspor harian menjadi 210 pemohon. Penambahan kuota sebesar 75% tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, kuota pelayanan paspor di kantor imigrasi Blitar hanya mencapai 120 permohonan setiap hari. Dengan kebijakan baru ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat sekaligus mengurangi kepadatan antrean. Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar, Nur Satyo Adi Wicakso, mengatakan penambahan kuota merupakan tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi yang diterapkan secara nasional. Namun besaran kuota di setiap kantor imigrasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, baik dari sisi sumber daya manusia ataupun fasilitas pendukung. Ia menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor terus meningkat. Saat ini rata-rata jumlah pemohon di kantor imigrasi Blitar mencapai sekitar 150 orang setiap hari. Karena itu penambahan kapasitas dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan optimal dan waktu tunggu pemohon semakin singkat. Meski kuota bertambah signifikan, jam operasional pelayanan tidak mengalami perubahan. Layanan paspor tetap dibuka pada hari kerja mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan di kantor imigrasi Blitar juga memperluas akses layanan melalui program jemput bola. Petugas secara berkala membuka pelayanan keimigrasian di berbagai lokasi seperti kegiatan Car Free Day ataupun layanan paspor kolektif sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen keimigrasian dengan lebih mudah. Ia berharap penambahan kuota pelayanan yang dibarengi dengan perluasan layanan jemput bola mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Kali ini ada Hanum Oktavia. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29%. Sinyal positif pemulihan ekonomi. Hanum, silakan laporan Anda.
3: Ya, para pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga akhir Juni menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang sendiri meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna kepada RRI mengatakan, capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya, penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan. Dia mengakui untuk belanja ini menurun karena alokasi transfer ke daerah atau TKD juga menurun. Tetapi secara umum ini menunjukkan ekonomi tidak seburuk yang selama ini dipersepsikan. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai 59,88 triliun atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau year on year. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh PPh yang meningkat 26% lebih, kemudian PPN tumbuh 17,45%. Penerimaan juga tetap menjadi penyumbang terbesar di wilayah Malang Raya dan Pasuruan dengan nilainya 45,56 triliun atau meningkat 2,84% secara tahunan atau year on year. Pada kesempatan yang sama, Rusna juga mengungkapkan bahwa penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di wilayah Malang Raya dan Pasuruan juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, nilai transaksi KKP mencapai 5,70 miliar rupiah melalui 2.200 lebih transaksi. Meski demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama perubahan pemegang KKP di satuan kerja yang belum segera dilaporkan sehingga pihak bank merasa adanya ini bisa menghambat proses administrasi. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan juga terjaganya realisasi belanja, Rusna menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan menunjukkan ke arah yang semakin positif. Tren ini diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 Jawa Timur. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ima Fadila mengabarkan pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Ima, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129. Berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dinilai sangat strategis karena mengingat Desa Panyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses dua Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Dan Satgas TMMD ke-129 Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung hingga 13 Agustus dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu. Sekaligus juga bagian yang paling penting adalah melakukan rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%.
2: Penting tentang pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang ini dilakukan di Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup di wilayah Desa Panyepen.
1: Selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, serta layanan perpustakaan keliling hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah Desa Penyepen yang sering terdampak banjir. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan Desa Penyepen adalah ruas jalan yang sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini diharapkan kondisi jalan desa menuju akses dua kabupaten, Bangkalan dan Sampang menjadi lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir, serta mempermudah akses pertanian dari desa Panyepen yang merupakan desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Satu komposisi dari Noah seperti kemarin saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini sembari terus mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini di ujung telepon sudah siap Miftahul Umar yang mengabarkan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun 2026 di SMP Negeri Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Berbagai strategi dijalankan untuk memastikan pagu terpenuhi, mulai dari sistem online utama hingga pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Miftah, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memastikan pemenuhan pagu siswa di SMP Negeri pada penerimaan siswa baru tahun 2026 ini. Strategi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem online utama dan pemenuhan pagu secara offline yang tetap terintegrasi dengan sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, menjelaskan pemerataan dilakukan dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, kondisi fisik sekolah, serta ketersediaan pagu, dan ia menjelaskan meski sebagian sekolah pinggiran masih belum mencapai target ideal, Dinas Pendidikan memberikan kesempatan perpanjangan hingga akhir Agustus 2026 sebelum cut-off Dapodik. Langkah ini diharapkan mampu menutup kekurangan jumlah siswa dan menjaga kualitas pembelajaran sesuai standar Rombel.
2: Ya, dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPG online utama itu kami kondisikan.
1: Selain itu, menurut Muhaimin, sistem zonasi berbasis domisili tetap menjadi jalur utama penerimaan siswa baru. Verifikasi titik koordinat dilakukan secara ketat oleh tim sekolah untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dengan langkah ini, Dinas Pendidikan Bangkalan optimis pemerataan kesempatan belajar dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Terima kasih Miftah, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. 200 calon siswa sekolah rakyat Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ulfa, silakan.
3: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan sebanyak 200 calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Madiun mengikuti pemeriksaan kesehatan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Madiun. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 mendatang. Dalam pemeriksaan tersebut, calon siswa sekolah rakyat menjalani screening kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi dan mulut, serta pengukuran tinggi badan dan berat badan. Direktur Rehabilitasi Sosial, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rahmat Kusnadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kesiapan calon siswa, mengingat mereka nantinya akan mengikuti berbagai kegiatan yang cukup padat selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Rahmat, terdapat jeda sekitar 2 pekan mulai dari tanggal 14 hingga 31 Juli 2026 yang bisa dimanfaatkan sebagai masa perawatan bagi calon siswa yang membutuhkan penanganan medis sebelum sekolah dimulai. Calon siswa yang membutuhkan penanganan akan dirujuk ke puskesmas atau RSUD di Kabupaten Madiun. Selain pemeriksaan kesehatan, Rahmat mengatakan fasilitas penunjang seperti ruang klinik dan obat-obatan di sekolah rakyat telah tersedia. Sementara itu, layanan kesehatan pada tahap awal akan didukung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat sebelum nantinya tersedia tenaga dokter dan perawat tetap. Rahmat menambahkan, selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, para siswa tidak hanya mendapatkan pendampingan dari kepala sekolah dan guru, tetapi juga wali asuh serta wali asrama yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Aristika. Pemerintah Kota Pemkot Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Aris, silakan.
4: Ya, baik. Pendengar, Pemerintah Kota Madiun melatih sekitar 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya pemerintah setempat untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Laksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka diantaranya akan membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menghidupkan program Kampung Iklim atau Proklim, serta mengaktifkan kembali bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus juga menyebutkan saat ini terdapat sekitar 1.030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan berasal dari kelompok Proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, pendengar, pendekar hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Bagus juga menilai, pendengar, persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun karena berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu, sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan oleh pemerintah setempat. Meski demikian, Bagus mengatakan jika solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut, pendengar, menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas insinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Demikian Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan. Informasi
0: dan inspirasi Kus 1. Masih ada sejumlah kabar dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda merapat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke reporter Muhammad Ali. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Juni 2026, puluhan gerai telah rampung dibangun, sementara ratusan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ali, silakan laporan Anda.
5: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai telah selesai dibangun. Sedangkan 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Data tersebut mengacu pada laporan Kodim 0827 Sumenep sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP. Dan Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pemilikan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Airin Iskandar, menjelaskan bahwa gerai yang masih berproses telah memasuki tahapan pengerjaan fisik, mulai dari penggantian fondasi hingga konstruksi bangunan. Bahkan sebagian di antaranya telah mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, gerai yang telah rampung belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Dan menurut Airil juga, sejumlah koperasi memang telah menerima fasilitas seperti truk, mobil pick up dan etalase. Namun distribusi belum merata hingga aktivitas usaha belum dapat dimulai. Sementara itu, 4 gerai yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya telah dipersiapkan untuk beroperasi. Namun personalnya masih menunggu ketersediaan barang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Kita bergeser ke kabar lainnya. Kali ini ada reporter Familia. Universitas Ankoya Sumenep mulai susun WMTS untuk 4 program studi baru. Familia, silakan.
6: Ya, baik, terima kasih pendengar. Universitas Ankoya Kabupaten Sumenep ini sudah mulai menyusun visi, misi, tujuan, dan strategi atau VMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kiai Haji Abdul Basri Universitas Anukoya yang digelar mulai kemarin 15 Juli hingga hari ini 16 Juli 2026. 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hukum bisnis serta sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah. Sementara untuk penyusunan ini juga turut melibatkan sekolah mitra hingga organisasi profesi seperti perwakilan dari SMA 1 Anukoya, SMA 1 Anukoya Putri, dan PWRI Kabupaten Sumenep. Keterlibatan unsur internal ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif agar kurikulum yang dirancang relevan dengan kondisi lapangan. Rektor Universitas Anukoya, Dr. Kiai Haji Muhammad Hosnan MPD menegaskan bahwa pentingnya setiap prodi memiliki sasaran yang terukur agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, akan tetapi juga adaptif. Untuk itu, Rektor Anukoya ini juga menginginkan agar lulusan Universitas Anukoya ini tidak hanya sekedar memperoleh ijazah, akan tetapi nantinya juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan tersebut ini juga ditargetkan mampu melahirkan rumusan VMTS yang komprehensif, dan pijakan kuat ini juga diharapkan membawa 4 prodi baru tersebut menjadi program pendidikan yang inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Terima kasih, Familia. Informasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Awang Sukmawan berkaitan dengan Bakorwil 3 Dorong Malang Raya menjadi megapolitan. Awang, silakan laporan Anda.
7: Provinsi Jawa Timur mulai menyusun langkah percepatan pembangunan kawasan selatan melalui orkestrasi strategic planning yang dikolaborasikan dengan konsep Rute Malang Raya Megapolitan. Program tersebut digagas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 3 Jawa Timur, Bakorwil 3 di Malang, sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah selatan. Kepala Bakorwil 3, Asep Gusdinar, mengatakan bahwa konsep Malang Raya Megapolitan sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto dan Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini diproyeksikan terhubung dengan jalur lintas selatan yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi. Menurut Asep, potensi wilayah selatan Jawa Timur sebenarnya sudah besar dan lengkap, baik dari sisi sumber daya manusia, kekayaan alam, maupun sektor ekonomi. Tantangan yang masih dihadapi adalah membangun sinergi dan konektivitas agar seluruh potensi tersebut saling terhubung dan berkembang bersama. Saya menambahkan setiap wilayah akan diarahkan mengembangkan keunggulan masing-masing. Kawasan Malang Selatan dan Blitar Selatan misalnya diproyeksikan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi dengan dukungan lembaga riset seperti BRIN dan BRIDA. Sementara untuk wilayah lain akan mengembangkan sektor wisata maupun potensi unggulan lainnya. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bakorwil 3 akan mengundang 8 kepala daerah di kawasan selatan Jawa Timur guna membangun komitmen bersama. Sinergi lintas daerah dinilai menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, dalam acara Rute Malang Raya Megapolitan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melalui daring dan juga dihadiri narasumber lainnya seperti Ketua BRRI serta peserta dari berbagai macam organisasi profesi. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di Surabaya.
0: Baik, terima kasih Awang, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Awang Sumawan menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sekaligus saya Sari Juli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian Jatim hari ini.

Karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Dengar kode 0827 sebenarnya menggelar layanan screening katarak gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari program Batik TNI AD untuk rakyat di wilayah Madura. Kegiatan yang berlangsung di Aula Makodim 0827 Sumenep dan Dim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan kesehatan mata menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Pendengar, tim bola voli putra A dan putri ASMKN 1 Sumenep sukses mengamankan tiket ke babak 4 besar semifinal kejuaraan voli Semadura bertajuk Rektor Unija Cup. Laga krusial tersebut berlangsung di Wiraraja Sport Center Sumenep. Tim putra ASMKN 1 Sumenep memastikan diri lolos setelah menundukkan MAN 2 Pamekasan B dengan skor telak 2-0. Performa gemilang ini langsung diikuti oleh tim putri ASMKN 1 Sumenep yang juga memetik kemenangan 2-0 atas SMAN 2 Pamekasan A. Pembina voli SMKN 1 Sumenep, Kagianto, mengatakan bahwa hasil ini merupakan buah dari disiplin dan kerja keras para pemain selama latihan.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti dialog khusus dengan tema pendidikan ekonomi dan dakwah kiprah Aisyah untuk perempuan berdaya. Ada narasumber kita, Damayanti, selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sumedang, dan juga ada Dita Fardiansa, selaku Sekretaris PD Aisyah Kabupaten Sumedang.

0: sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perempuan sering disebut sebagai tiang keluarga. Dari tangan perempuan lahir generasi penerus, ekonomi keluarga dikelola dan juga nilai-nilai kehidupan ditanamkan sejak dini. Namun di tengah perkembangan zaman, tantangan perempuan ini juga semakin beragam. Kita tahu ada tantangan soal pendidikan anak, tekanan ekonomi keluarga, hingga bagaimana tetap berperan aktif di masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu kira-kira bagaimana organisasi perempuan seperti Aisyah menjawab tantangan tersebut? Kali ini saya, Siti Aisyah, akan ajak Anda untuk membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan dakwah kiprah Aisyah untuk perempuan berdaya bersama dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Saya sapa terlebih dahulu beliau Ketua Pimpinan Daerah PD Aisyah Kabupaten Sumenep, Ibu Damayanti SSI. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak Ais.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Aisyah selalu cerah ya.
2: Insya Allah.
1: Ibu tidak sendiri ya Bu ya,
2: yeah.
1: Tapi juga bersama dengan sekretaris dari PD Aisyah,
2: yeah.
1: Ini ada Bu Dita Fardiansah SPD ya pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum Bu Dita.
3: Waalaikumsalam Mbak Ais,
1: yeah. Terima kasih loh sudah mampir di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sama-sama.
1: Ini ingin tahu dulu kabarnya Aisyah yang terbaru nih Bu Yanti dan juga Bu Dita. Pendengar barangkali juga sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dihadirkan oleh Aisyah. Yang terbaru apa nih Bu Yanti yang baru saja dilakukan?
2: Iya. Terima kasih Mbak Ais atas kesempatannya kepada kami untuk bisa berbagi cerita ya di RRI ini. Alhamdulillah, kegiatan kami terakhir adalah kita merayakan Milad Aisyah. Milad Aisyah yang ke-109. Alhamdulillah.
1: Di bulan
2: kalau ini tanggalnya 19 Mei.
1: 19 Mei.
2: Cuman kita kemarin merayakan Milad itu tanggal 21 Juni.
1: Berarti gitu. Tidak telat juga ya untuk mengucapkan secara on air nih Bu. Selamat Milad untuk Aisyah.
2: Terima kasih.
1: Semoga semakin berkah.
2: Amin.
1: Semuanya semakin sukses
2: akhir, amin,
1: semua agendanya.
2: Amin. Ya. Kebetulan temanya kemarin memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk perdamaian.
1: Dakwah kemanusiaan untuk perdamaian.
2: Ya, jadi dakwah kemanusiaan ini yang memang menjadi apa ya, isu strategis yang memang harus kita sampaikan kepada teman-teman, terutama kaum perempuan, bahwa pentingnya dakwah kemanusiaan itu sangat luar biasa.
1: Isunya ini bisa diartikan secara lokal dan global ya Bu ya?
2: Iya, secara global, karena ini tema kita ambil langsung dari pimpinan pusat gitu.
1: Baik. Wah, ini juga prestasi ya Aisyah, lekat dengan Muhammadiyah kan tentu.
2: Iya.
1: Dan ini menjadi organisasi yang percontohan juga ya Bu ya.
2: Insya Allah.
1: Prestasinya di dunia.
2: Mudah-mudahan Mbak ya.
1: Sekali lagi kami ucapkan selamat nih Bu.
2: Terima kasih Mbak
1: Iya. Di Milad kemarin apa yang jadi catatan penting waktu itu Bu Yanti dan juga Bu Dita?
2: Begini, jadi selain kita perayaan Milad juga sekaligus awal kita melahirkan ya, membidani atau launching, launching adanya Biksa, Pos Bakum dan Bakesos.
1: Biksa itu?
2: Biksa itu Biro Informasi Keluarga Sakinah Aisyah. Kalau Pos Bakum, Pos Bantuan Hukum. Kalau Bakesos,
3: Balai Kesejahteraan Sosial.
2: Iya,
1: Balai Kesejahteraan Sosial.
3: Fokus ini ke perempuan dan lansia.
2: Iya.
1: Fokusnya untuk perempuan dan lansia. Iya. Kelompok rentan ya, Bu.
2: Kelompok rentan. Jadi kita ingin berkomitmen bahwa Aisyah berkomitmen ingin selalu hadir. Mendampingi masyarakat di sekitar kita dari segi keagamaan, dari segi bantuan hukum, juga dari segi sosial. Mungkin nanti Mbak Dita bisa menjelaskan terkait Biksa, karena kebetulan Mbak Dita ini ketua Biksa.
1: Bersama dengan ketuanya langsung.
2: Iya, langsung. Jadi bisa nanti cerita tentang Biksa bagaimana dan gimana.
1: Nah, boleh, bisa diceritakan nih Bu Dita.
3: Boleh.
1: Langsung saja ini.
3: BIKSA itu Biro Informasi Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Mm-hmm. Nah, kenapa ada BIKSA? Karena banyak sekali fenomena keluarga yang kadang pasangannya itu belum siap untuk berkeluarga secara mental mungkin ya.
1: Yeah.
3: Nah, kenapa sangat pentingnya catin sebelum menikah gitu. Kadang pernikahan itu banyak sekali apa segi permasalahannya, enggak cuman ekonomi tapi kesiapan. Makanya mental. Di ya mental health itu penting buat perempuan. Nah, di sini kita Aisyah di BIKSA khususnya itu menerima konsultasi untuk mengaktifkan logika perempuan untuk lebih apa ya? Lebih enak gitu curhatnya itu enggak ke komunitas salah curhat,
1: tapi kami ini di sini era medsos kadang.
3: Iya benar. Nah,
1: jadi keruh ya Bu.
3: Iya. Bagaimana tugas peran seorang perempuan khususnya istri dalam rumah tangga, gimana nyikapi fenomena yang di apa terjadi di keluarga itu kami siap BIKSA gitu. Siap. Tentunya secara perspektif Islam karena kami organisasi Islam gitu,
2: keagamaan
3: gitu. Ya. Termasuk tentang mental health perempuan itu untuk kewarasan perempuan itu yang sering terjadi banyak sekali kan di sekitaran kita gitu. Nah, kita ya apa memberikan konseling kepada mereka bagaimana sih nyikapinnya, apalagi banyak sekali fenomena flexing di media sosial, curhatnya yang enggak benar-benar itu. Jadinya bikin rumah tangga tambah keruh permasalahannya. Nah, di BIKSA kita di apa ya kayak dibantu
2: hadir mendampingi
3: mereka.
1: Iya. Wah, ini berarti menyelamatkan dari kekeruhan ya Bu, yang bisa dibilang begitu.
3: Benar.
1: Yang sering dihadapi perempuan
2: Iya.
1: Nah, ini bisa langsung dimanfaatkan berarti untuk masyarakat umum ya.
3: Iya, boleh online.
1: Tidak mesti anggotanya dari Aisyah ya.
3: Iya,
1: khusus untuk masyarakat.
3: Tentunya untuk perempuan.
1: Untuk perempuan.
2: Iya. Untuk perempuan.
1: Ini loh dimuliakan ya.
2: Iya.
3: Bahkan juga di Aisyah itu ada Tarbiyatul Mar'ah Aisyah yang ada 3 tingkatan kelas di dalamnya. Yang pertama itu ULA untuk remaja
1: pendidikan ya,
3: pendidikan ya. Semacam sekolah reguler yang
1: sekolah
3: kita
1: reguler.
3: Gagas ya, Bu, ya
2: jadi program. Jadi itu program dari Majelis Pembinaan Kader. Jadi Majelis Pembinaan Kader
3: sinergi
2: itu
3: dengan tabligh ya, Bu.
2: Sinergi dengan tabligh atau MTK ya kalau kita.
1: MTK itu
3: Majelis Tabligh Ketarjihan.
2: Tarjih dan Ketarjihan. Tabligh dan Ketarjihan.
1: Bukan matematika ya.
3: Iya, biasanya kita familiar sama MTK ya.
2: Bukan matematika loh, Kak.
1: Wah, ada sekolah-sekolah atau wadah-wadah pendidikan untuk kaum perempuan ya.
3: Iya, ULA, kelas ULA itu remaja putri, terus USTO untuk ibu rumah tangga.
1: Ibu rumah tangga, siapa bilang tidak bisa sekolah? Ini bisa ya.
2: Bisa.
3: Gimana jadi ibu yang benar, jadi istri yang luar biasa untuk suami gitu. Terus kelas ulia itu untuk perempuan di ranah publik. Kita kan sebagai profesional itu bagaimana bersikap ke pasangan jika kita seorang profesional di luar ranah publik gitu maksudnya.
1: Jadi kalau yang tingkatan kedua tadi apa Bu?
3: USTO.
1: Nah, ini USTO itu lebih internal perempuan ya berarti.
3: Yeah.
1: Bagaimana inner beauty-nya
2: ibu muda
1: dia.
2: Ibu muda.
1: Kemudian untuk yang berkarir juga ada kelasnya.
3: Ada kelasnya. Jadi harus apa? Gimana kita kalau pasangan kita gak sama finansialnya itu lebih tinggi dari yang perempuan, gimana kita harus bersikap kepada suami gitu. Tetap sami'na wa ato'na, tetap kembali kodratnya perempuan itu makmumnya ya Bu ya, suami tetap imamnya gitu. Nah, kita diajarkan bagaimana kita bersikap sebagai perempuan
2: supaya terkadang kan begini ya Mbak, kalau kita udah punya kedudukan gitu ya, kemudian sementara suami biasa-biasa saja mungkin dari segi penghasilan, terkadang kan ini menimbulkan konflik di dalam rumah tangga gitu. Kalau kita mendapatkan ilmu bagaimana kita bersikap terhadap suami, insya Allah rumah tangga akan aman-aman saja.
1: Ini nanti luas pasti curhatannya.
3: Iya.
1: Ada yang nanti bagaimana kalau tipe suaminya yang seperti ini, tipe istrinya yang seperti
3: bahasa
1: ini.
3: Bahasa kasihnya
2: tapi
3: gimana?
2: Tapi intinya ini anu, intinya nanti perempuan ini banyak berlapang hati, berlapang dada, banyak
1: belajar. Bukan berarti mengalah ya.
2: Bukan berarti mengalah.
1: Kita, ini nggak ada kalah menang nih.
2: Nggak ada. Kita tetap bisa memberi pengertian kepada suami. Aku begini, tugas saya begini. Insya Allah kalau kita komunikasi baik-baik, dan itu perlu pembekalan,
3: gitu, perlu kan? Ilmu.
2: Perlu gitu. Ilmu.
1: Seperti yang Budita.
2: Insya Allah Aisyah siap hadir. Ya, gitu.
1: Seperti yang tadi sempat disampaikan Budita ya Bu ya. Kalau ada kalanya sudah menikah tapi ternyata setelah digali belum siap.
3: Belum.
1: Sudah nikah duluan nih. Nah, untuk menyelamatkan pernikahan itu, nah di sini berarti peran ada biksa, ada
2: bagesos.
1: Iya, bagesos, pusbakum dan lainnya.
3: Soalnya ibadah terpanjang pernikahan itu. Jadi butuh ilmu harus gitu untuk menjalankan ibadah itu dengan baik dan benar. Jangan sampai ada apa ya permasalahan sedikit aja bikin kita ya nyerah gitu.
1: Iya sih, kadang kala kan butuh penguatan di titik jenuh seseorang. Benar, ya Bu ya. Tidak hanya soal pernikahan, di titik pekerjaan dan lainnya pun pasti ada yang namanya manusia, tempatnya salah dan bosan kadang. Ada titiknya. Nah, di situ berarti peran-peran yang coba ditangkap oleh Aisyah di sana ya. Ya, enggak perlu galau sendiri lagi nih pendengar dan juga pemirsa.
2: Insya Allah kita hadir. Membersamai.
1: Membersamai.
3: Nah, itu lagi ya Mbak Ais nih. Apa kadang perempuan itu sebagai seorang istri itu kalau udah profesional dia kerja di ranah publik itu sering itu apa ya udah gitu kayak menempatkan dirinya untuk menjadi penyelamat keluarganya. Padahal itu secara fikihnya kan laki-laki yang harus gitu. Jadi perempuan harus apa jangan terlalu mengcover gitu di dalam pernikahan kadang seperti itu kan. Jadi nyaman suami itu nggak berkembang
2: karena untuk, umumnya seperti itu jadi
3: kebanyakan
2: umumnya
1: capek sendiri akhirnya dia
3: jadi capek sendiri gitu. Mental health perempuan jadi terganggu akhirnya ke pola asuh anak berdampak loh
2: berdampak ke dalam pendidikan anak akhirnya
1: ada efek domino di sana dari satu hal yang tadi dikiranya pengorbanan untuk menyelamatkan keluarga itu dari sisi ekonomi tapi ternyata berdampak luas ya
3: luas sekali luas. Makanya penting banget tuh tarbiyatul mar'ah
2: tarbiyatul mar'ah
3: ayo kita sekolah
1: siapapun bisa yang penting perempuan kalau kasihnya yang penting perempuan siap. Nah, Bu, ini berarti kan sedikit banyak kita sudah bicara dari satu sisi tema kita yaitu soal pendidikan tadi ya. Nanti kita juga akan bicara tentang ekonomi, tentang dakwahnya insyaallah secara lebih rigid lagi. Cuma ada nih satu isu terbaru di kawasan Madura ini yang mungkin Bu Yanti sama Bu Dita juga pendengar sama-sama tahu. Kita sedang diuji dengan adanya kabar tentang kekerasan terhadap perempuan begitu. Yang sebenarnya kalau kita telusuri selain kasus di Sampang yang disoroti saat ini sedang dalam proses begitu terhadap anak di bawah umur lagi nih Bu. Di Pamekasan, di Sumenep, di Kepulauan kalau masih ingat pendengar soal kekerasan yang terjadi pada anak perempuan ini juga banyak begitu. Dan tidak hanya soal perempuan yang biasa-biasa saja, yang istimewa juga. Maksudnya penyandang disabilitas nih Bu yang jadi korban dan lainnya. Ini kalau kita telusuri dari sisi kacamata Is yang sendiri melihatnya seperti apa Bu Yanti dan juga Bu Dita.
3: Bu Yanti dulu
1: mungkin.
2: Jadi kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita yang sudah viral ya Mbak ya. Kayaknya ini kembali lagi kepada pendidikan ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah itu memandang ini sebagai permasalahan seorang perempuan yang harus dilindungi gitu. Kami di Aisyah itu ingin melindungi mereka dengan cara membuat layanan. Nah, namun kita hanya sebatas kemampuan kita seperti itu. Untuk ranah yang lebih luas ini perlu adanya rangkulan dari pemerintah atau instansi terkait. Karena kita tidak bisa kemudian kita sendiri yang melakukan misalnya minta keadilan.
1: Dua sisi ya Bu,
2: iya,
1: ya. Dari pemerintah tidak bisa sendiri, dari organisasi juga tidak bisa sendiri. Jadi butuh bareng-bareng.
2: Harus, ya, harus bareng-bareng. Karena begini, selama ini ya Mbak ya, perempuan itu sering termarginalkan ya. Sering misalnya gini nih, beberapa kasus pernah saya dengar itu ketika seorang perempuan itu dilecehkan gitu ya. Kemudian ada beberapa teman yang meminta keadilan gitulah. Tapi ternyata ada jawaban begini. Lah, kenapa kok keluar malam-malam gitu? Kenapa kok begini? Jadi ada setitik
1: yang disalahkan perempuan lagi.
2: Iya, gitu. Jadi ini harus kita bersama-sama, tidak hanya Aisyah. Mungkin ada komunitas-komunitas perempuan yang lain, seperti tadi Mbak Ais ceritakan, ya ada banyak komunitas-komunitas yang pro pada perempuan atau peduli dengan perempuan. Insya Allah kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersama-sama untuk menangani masalah ini supaya tidak terjadi lagi, dan si korban mendapatkan keadilan gitu. Harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri.
1: Selain itu juga penyelamatan masa depan dari korban,
2: betul,
1: ya Bu.
2: Iya, betul. Itu kita pikirkan juga gitu. Psikologisnya itu dia sangat ini, Mbak, sangat ya kayaknya ini efeknya ke psikologis anak itu berat,
1: sangat berat.
2: Sangat berat. Sehingga perlu kolaborasi dari berbagai elemen, tidak hanya organisasi keagamaan, organisasi perempuan, komunitas, tidak hanya itu, tetapi pemerintah juga harus sama-sama
1: hadir.
2: Iya, hadir di sana. Mungkin Mbak Dita bisa menambahi mungkin.
3: Baik. Kalau di Aisyah, di Balai Kesejahteraan Sosial itu juga tugasnya seperti itu.
1: Menangani itu ya, Bu Dita.
3: Menangani itu.
2: Bagai sosial.
3: Iya. Jadi karena ini sudah kejadian, ada korban, jadi Aisyah itu menjadi pendamping untuk korban. Bagaimana memberikan advokasi ya untuk korban kekerasan tadi. Sekolah, jika dia anak sekolah, di usia anak diupayakan untuk tetap mendapatkan pendidikan. Dan jika dia mengalami kekerasan fisik, kita juga membantu gitu bersama. Biasanya pemerintah itu DP3AK ya. Ya itu biasanya ya tuh anunya.
1: Ada LPSK juga.
3: Kalau yang di IC ya, DP3AK-nya itu Bakesos namanya. Kita mengasesmen dari korban itu apa kebutuhannya, lalu kita pendampingan untuk mendapatkan hak-hak korban itu gitu. Tentunya seperti dengan yang disampaikan oleh Ibu Ketua barusan, harus ada dari pemerintah juga. Jadi Aisyah tidak bisa bergerak sendiri. Bahkan di Aisyah itu, yang kapan itu juga teman kami ada yang pendampingan kasus bagi anak ABK, karena beliaunya juga ya Ibu ya, sampai ke kepolisian, beliau hanya menjadi translator bahasa mereka karena dia berkebutuhan khusus ya waktu itu Bu, mengalami kekerasan seksual juga gitu.
1: Di Sumenep ya.
3: Iya, di Sumenep gitu waktu itu. Zaman tahun berapa gitu loh Mbak gitu. Jadi ya seperti itu gerak kami di Aisyah.
1: Ketika ada kasus, ketika ada kejadian, selain hadir, selain ini juga hadir, menjadi
3: pendampingan,
2: pendampingan.
3: Tentunya atas izin ke keluarga. Kadang ada keluarga yang tidak
2: mau,
1: tidak berkenan itu,
3: ya, atau sudah dipegang oleh pemerintah terkait gitu.
1: Ya, saling melengkapi berarti
2: Iya, tetap tadi saling melengkapi tetap.
3: Dan tugas Aisyah tetap karena kami keagamaan, jadi kami mengedukasi semua dengan komunitas pengajian. Begitu cara kami untuk memberikan
1: uang.
3: Itu. Tapi karena ini kalau sudah ada kasus, jadinya pendampingan korban gitu.
1: Iya. Tapi hal itu tidak hanya menunggu kasus ya Bu ya, untuk edukasi agar
3: tentunya
1: menghindari kasus serupa. Ini berarti rutin ya,
3: rutin
1: dilakukan
3: berbasis komunitas pengajian yang kami lakukan gitu.
1: Iya, memang harus dari yang terdekat dan terkecil ya.
2: Benar.
1: Kemudian bisa menyeluruh, yaitu tadi yang menjadi catatan penting berarti ini pendengar. Jadi butuh peran kita semua ini untuk kesana. Oke, kita sudah bicara tentang pendidikan, nanti kita lanjutkan ekonomi dan dakwah Aisyah. Sebenarnya juga kita bicara soal dakwah juga sih.
2: Iya, tadi dakwah
1: sudah menyatu.
2: Iya, sudah menyatu dakwah Aisyah. Ya,
1: nanti saya gali-gali soal ekonomi nih.
2: Iya, menarik.
1: Karena kan kita harus belajar nih dari yang sukses untuk memberdayakan masyarakat melalui ekonomi.
2: Iya.
1: Baik, sesaat lagi ya pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami.
0: Sumenep siang ini.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Korting Mas dulu yang semalam nih di area ini.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
3: gimana?
0: Yes, Mas.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh melawan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: sumanap siyang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, kami masih ajak Anda untuk bicara soal pendidikan, ekonomi, dan dakwah, kiprah Aisyah untuk perempuan berdaya bersama dengan Ibu Damayanti SSI, Ketua Pimpinan Daerah PD Aisyah Kabupaten Sumenep. Kemudian saya juga bersama dengan Ibu Dita Fardiansyah SPD, Sekretaris PD Aisyah Kabupaten Sumenep. Anda pendengar dan juga pemirsa, tadi di sesi pertama kita sudah dengarkan ya seperti apa kiprah pendidikan dari Aisyah sejauh ini gitu ya, selama 109 tahun.
2: 109 tahun usianya.
1: Untuk Aisyah di Indonesia, kalau di Sumenep usianya sama juga, Bu?
3: Sama.
1: Sama ya, kita, dari awal sudah langsung lahir.
2: Dan juga daerah. Nanti kita dari Aisyah.
1: Oh, ada lagi.
2: Ada ininya, ada sejarahnya.
1: Oh,
2: ada sejarah Aisyah.
1: Ada milad Sumenep sendiri juga berarti, Bu, nanti.
2: Enggak ada. Kita
1: oh, enggak ada.
2: Pusat,
1: dari pusat.
2: Iya.
1: Oh, baik-baik. Ya, nah ini kita lanjutkan untuk semangatnya pasti sama ya,
2: yeah,
1: dengan pesan daerah untuk soal ekonomi. Apa nih, Bu, yang sudah dan akan dilakukan oleh Aisyah Sumenep untuk di bidang ekonomi?
2: Kalau yang sudah dilakukan, saya jawab dulu ya, Pak Dita, mm-hmm, ya. Jadi yang sudah dilakukan tuh alhamdulillah kita sudah punya KWT, kelompok wanita tani, mm-hmm, yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yeah.
2: Nah, alhamdulillah kemarin untuk milad yang tahun lalu ya, milad 108 itu temanya adalah tentang ekonomi, pemberdayaan ekonomi keluarga. Hmm. Nah, jadi sehingga mereka itu, alhamdulillah setelah milad kita berusaha untuk mengajak teman-teman, kebetulan yang Kalianget itu sudah siap.
1: Hmm.
2: Jadi memanfaatkan

0: akan pekarangan rumah untuk untuk
1: ketahanan pangan
0: misalnya menanam apa namanya itu sawi dan membuat pupuk gitu ya. Dan alhamdulillah pupuknya udah bisa dijual. Waduh. Itu alhamdulillah kemarin waktu kita bazar di Sampang ada kebetulan ada acara di Sampang kita bawa, jadi kita bawa pupuk buatan ibu-ibu Aisyah
1: KWT
0: Kalimantan Barat. Nah untuk selanjutnya insya Allah cabang kota akan menyusul, akan membuat kelompok wanita tani. Tapi kalau kota mungkin berbeda ininya, jadi
1: konsepnya
0: beda.
1: Tapi areanya beda.
0: Insya Allah tetap pemberdayaan ekonomi keluarga tetap kita ini ketahanan pangan ya. Kemudian yang sudah kita laksanakan, tetapi yang sudah kita laksanakan ini hanya terbatas intern ibu-ibu Asia, misalnya pembuatan nata de coco, pembuatan ekoenzim gitu.
1: Pelatihan.
0: Kebetulan kami ada ibu Aisyah yang guru SMA Muhammadiyah sebagai narasumber. Kita belajar dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kita tularkan pada ibu Aisyah. Dan kami ingin tidak hanya ibu-ibu Aisyah yang bisa buat nata de coco gitu. Kita ingin ada Sekolah Wirausaha Aisyah, SWA. Ya, jadi SWA ini nanti harapannya bisa mencakup
1: umum juga.
0: Nah, itu mungkin Mbak Dita bisa menjelaskan tentang
1: SWA ya.
0: SWA ya, silakan Mbak Dita. Ya, Mbak Dita.
2: Baik, SWA itu ya itu tadi untuk ketahanan pangan agar keluarga itu lebih mandiri secara finansial. Perempuan itu lebih mandiri secara finansial karena jika perempuan itu logikanya simpel ya, kalau perempuan mandiri secara ekonomi dia punya pilihan bargaining position lebih kuat di rumah dan masyarakat gitu loh Mbak.
1: Iya sih.
2: Jadinya Aisyah mengupayakan mengedukasi perempuan untuk mandiri secara finansial dengan lewat tadi ada pelatihan-pelatihan di Sekolah Wirausaha Aisyah yang masih apa ya Ibu, yang kapan itu Mbak? Ada pelatihan nata de coco, ada seperti itu ya,
0: dari intern Aisyah kita masukkan ke dalam kurikulum, jadi nanti kita buat kurikulumnya. Jadi kurikulum misalnya kalau sekolah itu kan berarti harus ada kepala sekolah, harus ada kurikulum.
1: Begitu. Memang benar-benar struktur sekolah gitu ya.
0: Ya, jadi kita punya karena kita di Aisyah, berarti nanti harus ada materi pembelajaran tentang keaisyahan, kemuhammadiyahan dulu, begitu. Setelah itu baru masuk materi-materi
1: wirausaha.
0: Iya, jadi insya Allah kurikulumnya sudah ada jam pelajaran misalnya untuk pertemuan ke sini 3JP secara online.
1: Ada kelas-kelasnya nanti Bu.
0: Ada ya, kelas-kelasnya.
2: Dan dikemas blended.
0: Iya, dikemas blended. Namun ini kapan hari sebenarnya kita sudah berusaha untuk membuat pendaftaran tuh Mbak. Jadi cuman mungkin karena kurang publikasi.
1: Nah ini
0: nanti RRI ini.
1: Boleh ya. Daftar ya.
0: Nanti kita publikasi. Dengan biaya tidak terlalu mahal, mungkin hanya untuk ketika praktek saja, asalkan siswa itu sudah nanti di akhir pembelajaran kita setting satu semester misalnya 6 bulan, nanti kita kasih sertifikat seperti orang sekolah gitu, karena namanya Sekolah Wirausaha, ada bagaimana packagingnya gimana, bagaimana membuat stiker untuk pemasaran seperti apa. Insya Allah kita sudah punya narasumbernya.
1: Menyeluruh ya Bu ya? Dari rencana usaha, prosesnya sampai pemasaran.
0: Iya, pemasaran gitu.
2: Di edukasi sampai menjadi
1: wirausaha.
0: Seorang wirausaha.
1: Entrepreneur.
0: Iya.
1: Iya.
0: Cita-cita kami seperti itu.
1: Masya Allah sih, mulia sekali Bu. Jadi kan lapangan pekerjaan terbuka pasti nanti.
0: Insya Allah.
1: Sudah ada semakin banyak wirausaha.
0: Harapannya itu begini. Harapannya itu, ibu ini punya punya nata de coco, pembuatan nata de coco. Nanti ketika ada kegiatan Aisyah, buat bazar atau bisa pemasaran online juga nanti kita masukkan dalam materi. Jadi mereka bisa ini caranya masuk Shopee misalnya.
1: Marketplace.
0: Ya, jadi kita edukasi nanti semuanya, di kurikulum kita itu kita masukkan.
2: Baik, gitu, jadi enggak cuman pelatihannya aja tapi kita kawal dengan itu packaging-nya juga bagaimana semuanya kita.
1: Semuanya ya. Ini program nasional juga ya Bu ya untuk SWA.
0: Iya, program nasional. Karena ini Mbak, kalau di Malang itu alhamdulillah kemarin di Malang itu sudah meluluskan, iya contohnya, jadi ada best practice kemarin dari PDA Malang itu mereka sudah meluluskan. Cuman kan setiap daerah berbeda-beda. Ya kalau kami ini karena di Sumenep ini banyak pohon kelapa, ya kan? Jadi
1: potensinya ya,
0: potensinya itu di sana. Yuk nata de coco kita ini kan. Kemudian kayak ekoenzim juga. Terus ekoprint ya, ekoprint pembuatan batik itu Mbak, batik dari tanaman-tanaman itu ya.
2: Daun itu.
0: Daun-daun insya Allah itu yang ingin kita angkat. Hanya 3 materi aja.
1: Ya, diusahakan yang ini tuntas tapi Bu ya, ya sampai berhasil.
2: Nata de coco itu kan dari limbah Mbak, dari limbah air kelapa itu.
1: Air kelapa.
2: Yang kadang di pasar itu dibuang.
1: Dibuang-buang.
2: Ya. Sama ibu-ibu Aisyah itu diambil,
1: dibuatlah.
2: Ya. Dibuatlah nata de coco. Gitu.
1: Waduh, ini ya. Saya rasa satu program tuh kalau Aisyah bikin mencangkup banyak hal ya Bu, yang diselamatkan lingkungan.
0: Karena di Aisyah itu alhamdulillah Mbak ada LHBB,
2: Lembaga Lingkungan Hidup.
1: Lingkungan
0: Lembaga ini. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
1: Jadi programnya Allah, menyatu juga ya, ngobrol kapan-kapan.
0: Ya, kapan-kapan ini per ini ya.
1: Oke. Okay. Ada sesinya ya Bu ya, nanti ya.
2: Ada salah satu itu langkah nyatanya LLHPB kemarin penanaman mangrove ya Ibu ya, kerjasama mangrove dengan PT Garam.
0: Ya PT Garam. Jadi dengan SMA Muhammadiyah juga. Jadi kita ngajak anak-anak bersama Ibu Aisyah di Kalianget nanam mangrove di depan kantor itu Mbak.
2: Di sana. Di dekat itu ya,
0: di sana.
1: Ah, luar biasa ini. Saya sampai speechless. Tapi Bu Yanti dan Bu Dita, mungkin di ujung pembicaraan kita juga saya perlu gali satu hal nih. Dari berbagai program yang dijalankan, perubahan apa yang paling kemudian membuat Aisyah merasa perjuangannya itu gak sia-sia gitu Bu? Bu Yanti dan Bu Dita.
2: Dita dulu. Saya itu, Aisyah itu terkenalnya itu pendidikan. Karena banyak sekali sekolah yang di pendidikan ya Ibu ya, terutama Aisyah itu di TK, di PAUD gitu. Ya. Jadi karena pentingnya karakter yang ditanamkan sejak kecil, nah, Aisyah menjadi sosok penggagas bagaimana karakter ditanamkan di PAUD gitu. Iya Bu ya.
0: Iya.
1: Bu Yanti.
0: Mungkin kalau saya tambah ya. Memang banyak sekali program-program yang kami laksanakan, tentunya dengan berlelah-lelah ya. Tapi alhamdulillah
1: berjuang.
0: Mudah-mudahan lelah kita menjadi lelah. Ya, jadi alhamdulillah Mbak, kami senang. Jadi kami walaupun capek, insya Allah kita tetap semangat kalau beraisyah. Karena moto kami adalah beraisyah dengan gembira gitu ya.
1: Pantesan ya, ya ketemu Bu Yanti senyum pasti.
0: Iya, selalu ya. ini yang kita harus berikan kepada teman-teman kami. Karena ya namanya manusia, terkadang kan ada yang kurang semangat
1: ya, gitu ya.
0: Sebagai ketua, sebagai pimpinan, kita harus memberikan selalu motivasi bahwa insya Allah kita bisa, insya Allah kita nanti akan mendapatkan sesuatu di akhirat kelak yang jauh lebih membahagiakan dari yang kita laksanakan saat ini. Karena terkadang Mbak, kalau kita melihat orang-orang yang bahagia dengan apa yang kita lakukan, itu menjadi vitamin tersendiri buat kami untuk terus bergerak seperti itu. Bahagia
2: tambahan
0: mereka
2: ya,
0: adalah kebahagiaan kita.
2: Tambahan ini
1: Aisyah dengan ceria,
0: iya,
1: dengan
0: betul,
1: bahagia.
0: Dengan bahagia. Iya. Silakan
1: Bu Dita.
2: Aisyah menyikapi pemberdayaan ekonomi itu bukan sekedar biar punya penghasilan, tapi sebagai jalan memuliakan perempuan gitu. Sekali lagi memuliakan perempuan, menguatkan keluarga dan membangun masyarakat yang berkeadilan gitu.
1: Ya itu. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan, tapi dampak mendalam yang coba untuk diraih atau goalnya ke sana ya, Bu Dita. Untuk perempuan yang sedang mendengarkan khususnya ini, pesannya Bu Yanti dan Bu Dita. Saya ke Bu Dita dulu, nanti Bu Ketua penutupnya. Bu Ketua dulu, monggo.
0: Pesan kami kepada perempuan-perempuan di luar sana, tetaplah menjadi Wonder Woman, tetaplah menjadi wanita-wanita yang semangat mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa. Karena di tangan kita nasib bangsa, di tangan perempuan nasib bangsa berada, dan di kaki kita itu terletak surga.

0: tengah-tengah Anda melalui siaran kami nih.
1: Iya,
0: sehat-sehat terus dan semoga sukses ya Bu ya.
2: Amin.
1: Terima kasih Bu.
0: Izin saya mengutip satu quote nih dari Nyai Ahmad Dahlan, di mana beliau pernah menyampaikan, wanita harus berilmu karena dari tangannya lahir generasi yang akan menentukan masa depan bangsa. Nah, ini ya yang tadi kita bicarakan.
1: Iya.
0: Semoga dengan siaran ini semakin banyak lagi perempuan-perempuan yang mendapatkan ilmu baru dan menguatkan ilmunya. Dan jangan lupa juga pendengar serta pemirsa, Anda pantau terus siaran bersama dengan Aisyah. Sekali ini terima kasih Bu. Saya Ais pamit undur diri, pendengar dan juga pemirsa. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memantau siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumenep siang ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: terasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
3: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13.

Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku sagas gitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di sini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama gitu, dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Bregar. Selanjutnya tepat pukul 11.33 saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket biasanya. Umroh.
0: Tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk.

0: juga akan terlihat bahwa oh memang ada diskon berapa.
1: Sedetail itu ya?
0: Iya, betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan

0: Laut.
1: Dari nelayan hingga pedagang antar pulau, kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
2: Pro 1.

0: Satu.
1: Madura hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali di Madura hari ini. Edisi Kamis 16 Juli 2026. Kali ini bersama saya Halili dan juga gatekeeper kami ada Waisul Kardi. Dan seperti biasa di Madura hari ini kita berjari dengan SPRRI Sampang yang nantinya akan menghadirkan informasi yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Oke, selanjutnya saya akan sapa dulu di SP Sampang ada rekan saya Muhammad Ishak. Selamat siang Ishak.
3: Selamat siang Halili.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Cuaca gimana kalau di sini panas, di Sampang sendiri gimana?
3: Cuaca Sampang sama dengan sebenarnya panas.
2: Oh, panas?
3: Ya, saat ini ya di siang hari.
2: Oke, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini pada kesempatan siang hari ini, yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja, Isak?
3: Baik rekan Halili, yang dimana nanti di Madura hari ini yang dihadirkan dari Bangkalan dan Sampang. Nanti dari Bangkalan, silaturahmi TNI Polri di Bangkalan perkuat sinergi keamanan. Tentunya masih dari Bangkalan nantinya hadir Kepala SRT 51 Bangkalan membina karakter murid beragam. Dan bergeser ke Sampang nanti momen Piala Dunia, produksi aparel lokal di Madura melonjak tajam. Dan juga dari Sampang, TMMD ke-129 sasar desa Penyepen, akses 2 kabupaten rawan banjir. Dan dari Sampang, MUI Sampang dorong dukungan daerah untuk RUU pidana LGBT. Dan dari Sampang juga akan hadir kembali Pemkab Sampang siap rekomendasikan penutupan SPPG bermasalah. Dan yang terakhir dari Sampang, MPLS Sekolah Rakyat Permanen Sampang digeser ke 31 Juli. Itu saja Halili yang dimana nanti akan hadir di Madura hari ini. Dan silakan untuk mempersingkat waktu.
2: Baik, terima kasih Ishak pendengar. Baru saja informasi-informasi yang nanti akan dihadirkan dari SPRRI Sampang yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang pastinya. Dan untuk mengetahui informasi yang dapat kami hadirkan yaitu dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan, informasi pertama nanti ada Bupati Sumenep tegaskan rotasi jabatan untuk penguatan ASN. Dan ada juga dari Kabupaten Pamekasan ancaman kekeringan, PMI Pamekasan siagakan mobil tangki air. Beralih ke Kabupaten Sumenep, ada Kapolda Jatim kukuhkan Polresta Sumenep. Dan beralih ke Kabupaten Pamekasan kembali ada Dewan Sentil Kinerja Eksekutif saat rapat paripurna. Dan yang terakhir nanti ada dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang Dinsos Sumenep siap salurkan BLT DBHCHT untuk 2.600 penerima. Baik pendengar, informasi pertama kami awali dari Kabupaten Sumenep. Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan penguatan kinerja ASN. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan hasil rekomendasi tim penilai kinerja dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas aparatur. Ia meminta pejabat yang mendapat amanah baru segera menyesuaikan diri agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal, Pengalaman para pejabat diharapkan menjadi modal dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan program di masing-masing perangkat daerah. Seluruh pejabat yang telah dilantik juga akan mengikuti evaluasi kinerja selama 6 bulan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menentukan keberlanjutan penugasan. Informasi pertama dari Kabupaten Sumenep dan informasi selengkapnya, saya bergeser ke Kabupaten Pamekasan, pendengar. Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini mendorong Palang Merah Indonesia PMI setempat menyiapkan mobil tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, PMI Pusat menyiapkan satu mobil tangki air berkapasitas 6.000 liter untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di daerahnya pada musim kemarau ini. Sementara prioritas dan rencana wilayah yang akan dilayani air bersih, pihaknya masih menunggu surat keputusan pembagian tugas dari pemerintah daerah setempat. Ia menyatakan, PMI Pamekasan siap membantu pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dua informasi kita awali, yaitu dari Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan bergeser ke rekan saya, Ishak. Ishak, silakan.
0: Madura hari ini.
3: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di program Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan rekan Halili yang ada di Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, informasi pertama yang dimana kita hadirkan dari Sampang, MUI Sampang dorong dukungan daerah untuk RUU pidana LGBT. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang hari ini, ya. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Ki Haji M. Itkom Busiri mengatakan MUI di Madura telah sepakat membangun dukungan dari daerah dan kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Ikam, dorongan dari daerah yang diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat. Dan selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan pendidikan karakter dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Pendengar masih di Kabupaten Sampang, tentunya di Madura hari ini, ya, di mana informasinya, Pemkab Sampang siap rekomendasikan penutupan SPPG bermasalah. Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten. Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dan itu saja, Lili, sebagai informasi pertama dari RRI Sampang. Silakan informasi berikutnya.

0: Di Madura hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang. Baik, itu tadi beberapa informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang sudah rekan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumenep. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan perubahan status Polres Sumenep menjadi Polresta harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas SDM, dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan status ini merupakan respon atas pesatnya perkembangan Kabupaten Sumenep di berbagai sektor. Karena itu, jajaran Polresta Sumenep diminta meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kapolda juga meminta Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentano, segera beradaptasi, memperkuat sinergi dengan Forkopimda, dan meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat. Informasi selengkapnya saya akan bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, DPRD Pamekasan memberikan catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 yang dinilai belum mencapai target. Evaluasi dilakukan setelah seluruh komisi membahas capaian program bersama organisasi perangkat daerah OPD. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menyebut realisasi anggaran belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari lambatnya penyesuaian anggaran oleh tim transisi hingga kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. DPRD juga menyoroti belum optimalnya reformasi birokrasi karena masih adanya sejumlah jabatan strategis yang diisi pelaksana tugas atau PLT. Selain itu, program hibah untuk pondok pesantren, masjid, dan musala melalui bagian kesrah disebut tidak terrealisasi pada tahun 2025. Legislatif berharap catatan tersebut menjadi evaluasi agar pelaksanaan APBD ke depan lebih fokus pada program prioritas dan memberi manfaat bagi masyarakat. Masih di Madura hari ini, sisa satu informasi yaitu dari Kabupaten Sumenep. Dan sebelumnya saya akan bergeser kembali ke rekan saya Muhammad Ishak yang ada di SPR RI Sampang yang akan menghadirkan informasi-informasinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Ishak, silahkan.
1: Baik, pendengar, masih di Pro 1 RRI Sampang tentunya, yang dimana di Madura hari ini. Dan terima kasih untuk rekan Halili untuk informasi berikutnya, yang dimana untuk Kabupaten Sampang kali ini, pendengar, MPLS Sekolah Rakyat Permanen Sampang digeser ke tanggal 31 Juli. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat Permanen Sampang resmi ditunda hingga Kamis 31 Juli 2026. Keputusan ini disepakati bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Dinsos Sampang dan Tim Transisi SR Permanen Sampang. Ketua Kelompok Kerja Sekolah Rakyat Rohman Rohim menyampaikan bahwa penundaan dilakukan karena pengerjaan sarana dan prasarana masih terus berjalan. Pengoperasian alat berat di lokasi sekolah dinilai berisiko terhadap keamanan calon peserta didik jika kegiatan tetap dipaksakan berjalan sesuai jadwal semula. Selain pengerjaan fisik, ketersediaan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan penempatan resmi daftar calon siswa dari Kementerian Sosial masih dalam tahap finalisasi, sehingga menjelang batas waktu, pihaknya memastikan seluruh fasilitas dan tenaga pendidik sudah siap seluruhnya saat kegiatan dimulai pada akhir bulan. Rangkaian kegiatan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang melibatkan personel TNI dan Polri untuk melatih kedisiplinan siswa Selanjutnya, para siswa akan mengikuti program pendidikan matrikulasi ya selama 2 atau hingga 5 bulan ke depan untuk mengidentifikasi 7 poin potensi diri, pengenalan program sekolah serta adaptasi kurikulum, pengenalan kehidupan asrama sekolah, pembinaan karakter dan pembelajaran harian. Sekolah Rakyat Permanen Sampang menerapkan sistem sekolah berasrama atau boarding school yang menyerupai konsep pondok pesantren. Seluruh siswa akan tinggal dan berinteraksi dalam satu lingkungan terpadu untuk mempermudah proses pembinaan karakter, penjangkauan, dan pembelajaran harian.
2: Madura hari ini.
1: Dan pendengar, kita bergeser kembali ya, tentunya masih dari Kabupaten Sampang. TMMD ke-129 Sasar Desa Penyepen, akses 2 Kabupaten ya, rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 berlangsung di Desa Penyepen, Kecamatan Cering, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini sangat strategis mengingat Desa Penyepen merupakan kawasan langganan banjir sekaligus jalur penghubung penting yang melintasi akses 2 kabupaten ya. Di mana pendengar dan Satgas ya TMMD ke-129 Letkol Cezi Dika Catur Yanuar Anwar menyampaikan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dari 13 Agustus 2026 dan memprioritaskan 4 sasaran fisik utama serta sejumlah kegiatan non-fisik untuk mempercepat pembangunan daerah. Sasaran fisik mencakup pengecoran jalan rabat beton guna memperlancar konektivitas antar kabupaten, penyediaan sarana air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu yang mengalami kerusakan bangunan hingga 70%. Dan tentunya pendengar, selain pembangunan infrastruktur fisik, TMMD ke-129 juga diisi dengan program non-fisik berupa edukasi dan pemberdayaan masyarakat, layanan kesehatan gratis, penyuluhan wawasan kebangsaan, sosialisasi pencegahan narkoba, layanan pustakaan keliling hingga akses donor darah. Bupati Sampang, Selamat Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas sinergi nyata dalam membantu membenahi infrastruktur desa, terutama di wilayah yang sering berdampak banjir di Desa Penyepen. Perbaikan rabat beton jalan dinilai sesuai dengan kebutuhan warga karena kondisi jalan sering rusak berulang akibat banjir. Dengan rabat beton ini, diharapkan kondisi jalan desa menuju akses lebih kokoh dan aman dari kerusakan akibat banjir. Dan sebelum kita bergeser ke RRI Sumeneb, kita dengarkan satu buah musik ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Madura hari ini, dan dua sekaligus sebagai informasi penutup dari Kabupaten Bangkalan, ya, di mana pendengar silaturahmi TNI dan Polri di Bangkalan perkuat sinergi keamanan. Kodim 0829 Bangkalan menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo beserta jajaran pejabat utama di Polres Bangkalan di Makodim Bangkalan. Rombongan disambut langsung oleh Dandim Letkol Infantri Heru Dwi Santoso didampingi Kasdim Mayor Infantri Hendi Mendriawan serta para perwira staf Kodim. Dandim Letkol Infantri Heru Dwi Santoso menyampaikan silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kekompakan antar Kodim dan Polres dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Di kesempatan yang sama, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan hubungan baik antara Polres dan Kodim Bangkalan akan terus dipelihara melalui koordinasi dan kolaborasi kesinambungan. Menurutnya, solidaritas ya TNI dan Polri menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran program pemerintah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Pertemuan yang berlangsung di ruang transit Makodim Bangkalan berjalan hangat dan penuh keakraban sebagai wujud solidaritas TNI Polri di Kabupaten Bangkalan. Selain dihadiri Wakapolres Bangkalan, Kompol Haja Hosna Nur Hidayah, kegiatan juga diikuti para pejabat utama Polres Bangkalan dan perwira staf Kodim Bangkalan sebagai simbol kebersamaan dan komitmen menjaga hubungan harmoni.

0: Proses antar instansi. Pendengar, sebagai informasi penutup, masih dari Kabupaten Bangkalan, di mana Kepala SRT 51 Bangkalan membina karakter murid beragam. 9 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan, Lailatul Munawwaroh membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Ia menggambarkan setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru setiap hari. Menurut Munawwaroh, peran kepala sekolah di SRT bukan sekedar mengatur administrasi, melainkan menjadi dirigen ya, yang menjatuhkan berbagai nada agar tercipta harmoni. Ia menekankan pentingnya karakter di atas akademis. Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi dengan orang tua. Sekolah bukan sekedar tempat penitipan, melainkan ruang kolaborasi pendidikan. Parenting class yang sudah digelar diharapkan memberi bekal tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah. Meski mengakui tugas sebagai kepala sekolah rakyat melelahkan lahir dan batin, Munawwaroh menyebut kebahagiaan terbesar adalah melihat senyum anak-anak, perubahan sikap positif, hingga prestasi yang mereka raih. Itulah rekan Halili sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang. Dan sebagai informasi penutup lainnya, kita bergeser ke RRI Sumeneb. Silakan Halili.
1: Baik, terima kasih Ishak. Pendengar, informasi terakhir dari Kabupaten Sumeneb, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb hingga pertengahan Juli 2026 belum menyalurkan bantuan langsung tunai BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT kepada 2.600 calon penerima manfaat. Penyaluran masih menunggu penetapan penerima melalui surat keputusan SK Bupati Sumeneb. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb Erwin Hendra mengatakan seluruh proses verifikasi dan validasi data penerima yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta Dinas Tenaga Kerja telah selesai dilaksanakan. Menurut Erwin, saat ini Dinsos P3A telah mengajukan usulan penetapan penerima manfaat kepada Bupati Sumeneb dan tinggal menunggu terbitnya SK sebagai dasar hukum penyaluran bantuan. Ia menegaskan secara administratif maupun teknis Dinsos P3A telah siap menyalurkan bantuan, namun proses tersebut tidak dapat dilakukan sebelum penetapan penerima manfaat disahkan. Erwin berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga bantuan dapat disalurkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Baik pendengar, itu tadi informasi terakhir dari Kabupaten Sumeneb mengenai tentang Dinsos Sumeneb siap salurkan BLT DBHCHT untuk 2.600 penerima. Sekaligus menutup perjumpaan kita di program Madura hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Narho Lili. Dan ada rekan saya di SP Sampang, Muhammad Ishak, juga gatekeeper kami, Wesul Karni, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedep. Inilah berita olahraga Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, Argentina menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia di Atlanta Stadium Kamis 16 Juli 2026. Hasil ini membawa Argentina melaju ke final untuk menghadapi Spanyol. Pada awal babak kedua, Argentina langsung menekan. Julian Alvarez sempat mendapat peluang di menit ke-46, tetapi tendangannya masih mampu diamankan Jordan Pickford. Inggris justru unggul lebih dulu pada menit ke-55 melalui Anthony Gordon yang memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers untuk membawa The Trillians memimpin 1-0. Argentina terus menggempur pertahanan Inggris, beberapa kali melakukan penyelamatan penting termasuk menggagalkan sundulan Nico Gonzalez pada menit ke-68. Usaha Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85. Lewat tendangan keras Enzo Fernandez dari luar kotak penalti yang menyamakan skor menjadi 1-1. Di masa injury time, Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2 sekaligus memastikan Argentina menang 2-1. Inggris gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir sehingga Argentina memastikan tiket ke final dan akan menghadapi Spanyol. Asisten pelatih Madura United Rahmat Basuki mengaku keyakinannya membawa Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League sempat meredup melihat tingginya tekanan yang dialami tim di penghujung kompetisi lalu. Berikut laporan Tago Anovantrian.
1: Perjalanan terjal Madura United musim lalu menjadi pengalaman tersendiri bagi asisten pelatih Rahmat Basuki dalam karirnya. Usai Carlos Pereira mengundurkan diri, Rahmat ditunjuk sebagai caretaker untuk melanjutkan perjuangan Laskar Sape Kerab dengan misi bertahan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Dalam kondisi genting, Madura United harus bisa mengumpulkan poin penting agar terhindar dari degradasi di ujung kompetisi. Hal tersebut membuat tekanan semakin tinggi bagi Madura United, namun berhasil lolos dari degradasi dengan hasil kemenangan di pertandingan terakhirnya. Rahmat mengaku tingkat keyakinannya untuk membawa Madura United keluar dari ancaman degradasi masih sangat rendah. Besarnya tekanan dalam pertandingan membuat dirinya sempat kehilangan optimisme dan kepercayaan diri. Meski demikian, dirinya tidak pernah memperlihatkan keraguan tersebut kepada para pemain dan terus mendorong skuad agar tetap yakin dan mampu melewati masa-masa sulit. Rahmat mengatakan dalam situasi tersebut, dirinya terus mengingat pesan Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi yang menjadi pegangan bagi dirinya untuk tetap fokus menjalankan tugas meski tekanan begitu besar.
2: Tapi tahun ini, bahkan sampai pertandingan terakhir pun, rasa optimisme saya itu masih belum 100%. Kurang dari 50% masih. Saking beratnya situasi pertandingan. Jadi kalian harus optimis, kalian harus percaya diri. Padahal pelatihnya sendiri bukan cuma bertarung, sudah hilang optimisme, sudah hilang kepercayaan diri, itu sudah hilang. Tapi kembali lagi saya ingat pesannya Pak Sanul bahwa semuanya bisa kita kontrol, kecuali hasil.
1: Di musim 2024-2025, Rahmat juga mampu mengantarkan Madura United untuk tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola tanah air yang pada saat itu juga berjuang mewakili Indonesia di kompetisi level Asia. Saat ini, Madura United tengah menyusun komposisi tim dan berencana akan memulai persiapan di akhir bulan ini.
0: Manajemen Persepam U17 mulai memetakan sejumlah pekerjaan rumah menjelang bergulirnya Piala Suratin. Evaluasi terbesar tim pelatih saat ini tertuju pada kondisi fisik mayoritas pemain yang dinilai belum berada pada level kebugaran ideal untuk kompetisi. Manajer Persepam ABD Razak mengatakan hampir seluruh talenta muda yang mengikuti seleksi masih membutuhkan peningkatan performa fisik secara signifikan demi mengejar ketertinggalan kebugaran mereka. Menurut Razak, merosotnya kebugaran para pemain muda tersebut tidak lepas dari minimnya intensitas kompetisi sepak bola usia dini di Kabupaten Pamekasan. Akibatnya absennya turnamen lokal, banyak pemain potensial yang kehilangan ritme pertandingan serta kondisi fisiknya menjadi tidak proporsional. Razak berharap kompetisi internal kelompok umur di Bumi Gerbang Salam dapat dirutinkan kembali ke depan. Langkah ini dinilai krusial agar kualitas pemain terus terjaga, sehingga tim tidak lagi kesulitan menyaring skuad terbaik saat harus menghadapi agenda kejuaraan nasional. Strategi 4 zonasi latihan diterapkan oleh pengurus Asosiasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumedep sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027. Selengkapnya disampaikan Familia.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumedep resmi menerapkan strategi 4 zonasi latihan ketat. Langkah taktis ini digulirkan demi membidik medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Melalui sistem ini, konsentrasi latihan dipecah menjadi 4 titik strategis untuk mengasah fisik dan teknik 10 atlet senior, serta sejumlah atlet pemula. Zona pertama berada di kawasan Slopeng, khusus untuk latihan kekuatan dengan atlet nomor lintasan di bawah pengawasan 2 pelatih kepala. Sementara itu, area luar stadion sisi timur menjadi zona kedua bagi 4 atlet nomor lapangan yang didampingi 1 pelatih, berdekatan dengan zona ketiga yang diisi 4 atlet jalan cepat dengan 1 pelatih. Adapun zona keempat bertempat di dalam stadion khusus bagi 6 atlet pemula yang dibimbing oleh 2 pelatih. Ketua PASI Sumedep ABD Mujib menegaskan bahwa perombakan manajemen latihan dengan rasio pelatihan presisi ini dilakukan untuk membentuk mental bertarung para atlet.
4: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi kami tidak memaksa, terlalu memaksa. Karena apa? Untuk usia SMA yang sekolahnya pulang jam 4 itu kan yang rumahnya tidak terjangkau seperti Ambon dan di Batu Putih, itu yang agak sulit untuk kembali.
3: Mujib menjabarkan pembagian wilayah latihan ini mengadopsi sistem modern untuk menghindari tumpang tindih fasilitas dan menjaga konsentrasi detail dari setiap nomor perlombaan. Kendati target medali emas menjadi prioritas utama, ia memastikan investasi jangka panjang terhadap atlet usia dini tetap berjalan seimbang.
0: Pengurus Kabupaten Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Miset Martil Als Ipca MM Apa Makassan membidik podium juara pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Jawa Timur Sirkuit 3 di Kota Blitar. Sejumlah petarung terbaik kini mulai ditempa melalui peningkatan intensitas.

proyeksikan tampil merupakan hasil dari sistem pembinaan berjenjang. Penentuan delegasi didasarkan pada rapor performa serta perkembangan kemampuan berkala selama mengikuti program pemusatan latihan. Selain mengejar medali kejur perfidi juga menjadi parameter untuk mengukur efektivitas program pembinaan yang telah berjalan. Hasil evaluasi dari turnamen di Blitar tersebut nantinya akan menjadi modal utama cabor dalam menatap agenda besar berikutnya, termasuk Pekan Olahraga Provinsi Parprov Jawa Timur 10. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sumedep, saya Noroh Lili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Anapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenang.

0: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Jumpa kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan, sudah kami lantunkan melalui di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada dan juga di AM kita ya. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan menemani siang Anda dan masih bersama saya Halili akan menemani Anda. Oke. Seperti biasa di tiga jalur line telepon saya akan sapa melalui telepon yang perdana. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, dangdut asik. Adalah kita. Asik. Ada Evi Lenteng.
1: Gimana kabarmu, Mas Ali?
0: Sehat.
1: Ya kalau saya dengar-dengar dari tadi sejak siaran jam berapa itu? Dari suaranya emang sehat.
0: Dong? Emang sehat. Iya dong. Harus.
1: Mudah-mudahan. Ya sehat terus ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Merana, Bukan Karena Tak Cinta. Ada juga Ropang.
1: Iya.
0: Ya apa? Yo.
1: Bukan Karena Tak Cinta aja ya?
0: Karena sayang gitu ya?
1: Iya dong.
0: Ya udah. Salamnya buat siapa, Vi?
1: Salamnya buat Mas Halili.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bertugas.
0: Mudah-mudahan.
1: Selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Yang berkabatan.
0: Amin.
1: Juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nanti malam, malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Selamat kenapa? Menikmati malam Sayyidul Ayyam.
0: Oh gitu. Tak kirain opo.
1: Enggak, itu aja.
0: Itu aja ya.
1: Iya.
0: Asyap.
1: Juga salatnya. Buat Mbak Yuni, itu gabungannya.
0: Oke. Okay.
1: Bu Patkor juga.
0: Siap.
1: Terus juga ada Farid.
0: Oh, ada Farid.
1: Terus juga ada Irma.
0: Oh, ada Irma.
1: Ada Riki Anggara.
0: Ada Riki Anggara.
1: Terus juga ada Umbu Ang di tunggu
0: ada
1: gabungannya.
0: Ada siapa lagi?
1: Cempaka Ayu juga di tunggu gabungannya. Terus juga ada.
0: Ada siapa?
1: Ada Suci yang katanya pengantin baru.
0: Oh, duhai.
1: Ditunggu juga gabungannya gitu.
0: Duhai senangnya pengantin baru.
1: Iya.
0: Tarerot, tarerot ya.
1: Iya, katanya ada lagu itu. Aku minta lagu itu.
0: Oh, lagu itu ya.
1: Iya. Ada Abah Halim. Juga ada.
0: Ada siapa?
1: Mbak Siti Aisyah.
0: Mbak Siti
1: Pak
0: Aisyah.
1: Mono. Ditunggu gabungannya. Mama Intan juga ditunggu gabungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Buat kesemuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Dari ujung A ke ujung Z.
1: Sampai ujung S. Ya.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Ya, spesialnya.
0: Ya, buat siapa?
1: Buat yang ada di HP ya. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana ada Evi di Lenteng. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dudut.
2: Dudut. Jangan sebarat orangnya.
0: Ada Irma.
2: Ya.
0: Yang dari kawasan Lekung. Irma, di manakah kini engkau sembunyi? Tampakkanlah diri.
2: Ada di desa Lekung.
0: Oh, ada di desa Lekung. Jok ngitek kepatuna sampan, ma. Nah, jok ngitek e sampan malolo.
2: Enggak lah, enggak sembunyi di perahu.
0: Oh, perahu.
2: Sembunyi di kamar.
0: Oh, sembunyi di kamar.
2: Iya, ini sambil tidur-tiduran.
0: Suasananya di kawasan Lekung gimana siang hari ini?
2: Aduh, kalau suasana di Lekung Alhamdulillah panas.
0: Oh, alhamdulillah panas.
2: Panas.
0: Bunya renga kerja.
2: Oh, soal kerja jangan ditanyakan.
0: Jangan ditanyakan iya. Ya.
2: Apalagi sekarang itu ada tacin merah pote.
0: Tacin merah pote?
2: Iya.
0: Sia.
2: Kan sekarang itu bulan bulan apa itu?
0: Sapar.
2: Bulan Sapar ya.
0: Tacin merah pote.
2: Tacin merah pote.
0: Ara apa kena sakale merah pote celeng koning.
2: Iya, enggak lah cuman itulah. Cuman merah pote itu.
0: Oh, gitu.
2: Iya, kalau di sana enggak ada ya?
0: Kalau di daerah saya enggak ada.
2: Oh,
0: Pak
2: gitu.
0: Kena sakale, tacin merah pote lain, merah ya? Celeng, gitu.
2: Lain dari yang lain itu.
0: Nah, merah pote?
2: Ya cuma merah pote lah.
0: Celeng koning.
2: Enggak ada. Gimana bujak kabar?
0: Sehat, sehat.
2: Ya, semoga sehat sekeluarga
0: ya. Irma sendiri gimana? Sehat juga?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau amonyi ini RRI.
0: Oh, lah. Gitu ya. Ya, sama juga. Kalau amonyi saya di sini juga sehat.
2: Iya.
0: Kalau enggak sehat, ya enggak mungkin berbunyi.
2: Iya.
0: Ketekuk-kuk-kuk. Gitu.
2: Seandainya nanti malam bisa siaran lagi. Roka pun enggak boleh.
0: Suruh tepas. Seandainya payung hitam lagu soro siaran ada. Lagunya ada merana. Bukan karena tak cinta. Ada ropang.
2: Apa itu ropang?
0: Yang enggak tahu juga dengerin aja nanti. Dari Deni Chana. Dari Deni.
2: Hah? Merana itu dari siapa?
0: Dari Kristina.
2: Oh iyalah, enggak apa-apa.
0: Merana.
2: Dari Kristina. Merana.
0: Kok bisa merana?
2: Ya enggak apa-apa, cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu aja.
2: Iya.
0: Enggak tak kira yang di barat lagi, lagi apa? Oh, gitu.
2: Iyalah.
0: Oh, iyalah.
2: Iya, dong.
0: Iya.
2: Ya, salamnya ya.
0: Aku ke sana kamu makan es dong, gitulah.
2: Ya Allah. Bita aja.
0: Bita aja lah.
2: Tapi masuk tak bisa lo malam. Ini tak bisa aja nanti aja kita orang morok.
0: Tate dong.
2: Iya. Kasihan sama aku.
0: Iya.
2: Salam yang perdana buat Kak Lili ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Barusan ada Evi ya.
0: Betul.
2: Juga ada Jeki Asmara sama Rindi. Ada Sukron,
0: ya.
2: Ada Wanda. Juga ada Kak Riki Anggara,
0: ya, betul.
2: Ada Basuni, ada Kak Andre Cipta.
0: Siapa?
2: Andre Cipta.
0: Hendra Cipta.
2: Ya, gak tahu lah.
0: Bukan Andre Cipta, Hendra Cipta. Nah, sekarang ini musim tacin pote merah.
2: Iya.
0: Kau lebih sampean nih kayak nyama, tacini, salameti, bobo melolo. Yuk sahden sandal gua ya, yuk tuh tak untuk
2: buat sandal ya.
0: Iya kok.
2: Sandal. Juga ada Patuhu Nasabe.
0: Siapa?
2: Kak Jeffrianto.
0: Oh Mas Jeffrey.
2: Iya.
0: Patuhu Nasabe. Sungguh tega dirimu.
2: Itu ya Allah. Juga ada Bumat Thor ya. Ya Allah, ada Bumator, SMS, ya, apa aja lah.
0: Baca aja. Ya. Siapa tahu dikasih kejutan sama Bumator.
2: Ini yang pakai radio, bukan yang satunya.
0: Oh, gitu. Yaudah.
2: Ya, ada Mbak Suci. Selamat menghidup lembu baru ya.
0: Sih. Suci ya? Suci Kiliraja ya?
2: Iya Kiliraja.
0: Sengak senang ke
2: katanya.
0: Sengak senang ke kiludruk bilen
2: orang. Ya enggak tahu itu paling.
0: Anak bule. Wes sudah kasihan yang di belakang.
2: Ya, lagunya tak ringkis buat yang ada di barat ya.
0: Siap.
2: Selamat mendengarkan ya.
0: Terima
2: kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Maaf ya semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang.
0: Nah ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro, dang kita.
0: Ya, jos, jos. Ini saya kocak pang jegena sabo.
3: Eki, bila ya ocol kasa?
0: Apa, nasi ocol?
3: Baru kan abis saya blackboard. Iya beda sebulan setengah kasa.
0: Jangan tunggu lama-lama.
3: Itu sudah di blackboard. Kabur, kabur lagi. Lagi, gabungan lagi.
0: Iya. Yeah.
3: Eh, blek-blek lagi.
0: Aduh.
3: Kabur lagi.
0: Hehehehe.
3: Kasa keburu kasa.
0: Ada Irma.
3: Oh, Irmu.
0: Iya, Irma.
3: Oh, Irma.
0: Yang dari Lekko.
3: Irmu, Irma.
0: Iya.
3: Nyon. Nyon-nyon sebora, bayi-bayi Irmu, eh, Mbak Irma, mantere panen aja ngonyol, lanjut ngomor kok.
0: Gimana?
3: Mbak Irma ngelata.
0: Iya, labit badan yang tengah sabah, ada lata.
3: Bukankah pasti, Mas Lili.
0: Punya macam yang tengah sabah, kema bada olan bekoh.
3: Oh, banyak, olan bekoh.
0: Kema bada bolong.
3: Bede sekian wa napren sebereng mendengar apa ni kak?
0: Gimana perkembangan? Perkembangan tembakau nya gimana?
3: Alhamdulillah ini sudah daun 30.
0: Sudah daun 30.
3: Tidak lama lagi insyaallah ada uang menjalan ke sawah.
0: Oh gitu. Berarti sudah ini yang namanya bunga itu sudah dibuang, sudah dipetik.
3: Oh iya anunya apa? Bunganya itu sudah ada yang buang atau yang belum?
0: Ada yang belum.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagi berapa malam mas?
0: Itu kira-kira nunggu berapa bulan lagi panennya?
3: Setengah bulan lagi.
0: Oh setengah bulan lagi.
3: Lagi berapa malam?
0: Oh mau dibawa ke pasar malam. Saya enggak mau dibawa.
3: Enggak, sampean lagi.
0: Ah.
3: Saya penumpang kerancang ke Mbak Irma.
0: Sungguh tega dirimu. Aku enggak dibawa. Iya.
3: Lagunya apa nih Mas Lili?
0: Lagunya Merana, bukan karena tak cinta ada ropang.
3: Yang dari Jawa apa, Pak?
0: Hah?
3: Yang dari Jawa.
0: Yang dari Jawa?
3: Ya.
0: Ya ini ropang.
3: Oh, apa ropang itu?
0: Yang enggak tahu dengerin aja ropang.
3: Yang dari yang nomor 2 aja.
0: Oh, dari Lesti featuring Judika. Bukan karena tak cinta.
3: Sama ada Mbak Evi, terus ada Pak Nur Gumala, Abdul Halim, ada Pak Fendi Flores yang ada di mana-mana sekarang. Yang itu bulan madu siapa Mbak? Itu Mbak Suci ya?
0: Masih simpang siur infonya katanya.
3: Oh masih simpang siur.
0: Iya katanya.
3: Belum yakin.
0: Iya.
3: Ya semoga walaupun siur semoga cepat naik pelaminan.
0: Amin.
3: Sebentar Majid Brianto Noro Bayirmu.
0: Iya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeffrianto ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Ini yang dari Parinduan.
4: Parinduan punya itu.
0: Anda Syukron.
4: Syukron Kak Lili.
0: Iya, gimana punya kabar?
4: Alhamdulillah kabar saya sehat.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
4: Kak Lili juga sama-sama sehat ya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama sehat siang hari
4: kalau
0: ini.
4: Kalau udah sama-sama sehat lagunya ada apa Kak Lili?
0: Merana. Bukan karena tak cinta dan juga ropang.
4: Yang merana itu.
0: Merana dari Kristina.
4: Merana enggak ada yang dukung.
0: Gitu. Merana enggak ada yang dukung.
4: Iya.
0: Sebab kenapa kok enggak ada yang dukung?
4: Karena merana itu.
0: Oh, karena merana. Oh gitu, alasannya karena merana.
4: Karena merana.
0: Iya, kalau nggak merana pasti ada yang dukung.
4: Ada yang dukung.
0: Oh iya. Oke.
4: Oke Kak Adili. Semoga kabar tetap selalu kabar sehat ya.
0: Amin.
4: Dan tetap selalu stay tune bersama RRI semuanya.
0: Amin.
4: Oke, kalau udah sama-sama sehat salamnya ya. Salamnya yang pertama buat keahlinya.
0: Iya.
4: Semoga tetap selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
4: kelancaran.
0: Amin.
4: Juga ada Kang Jeki, ada Mbak Irma,
0: ya.
4: Juga ada Kang Dewa Suraying,
0: ya, betul.
4: Juga ada Winda Wanda, juga ada Bang Riki Anggara, juga Abah Suni, Faruk Karisma, juga ada Kuda Laut.
0: Kuda Laut?
4: Iya.
0: Berarti kalau ada Kuda Laut, Kuda Nil gitu ya?
4: Iya. Juga dari Pamekasan juga.
0: Oh, dari Pamekasan juga.
4: Iya.
0: Oh, gitu.
4: Ya, juga salamnya.
0: Salam apa?
4: Bang, ada Bang siapa itu? Yang dari Jawa itu, Kung Usiaman.
0: Oh, Kung Usiaman.
4: Ya.
0: Ya.
4: Dan juga salamnya yang ada di Parenduan, Kaduluk semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
4: Salam kompakan di Bagi Rata.
0: Salam kompakan.
4: Tetap selalu semangat rata. Menyimak 101,1 RRI.
0: Iya dong.
4: Iya dong. Karena ada Kak Lili.
0: Pasti dong.
4: Ya, lagunya ada Kak Lili ya?
0: Lagunya.
4: Ditunggu.
0: Iya, lagunya ini
4: spesial
0: ada sudah.
4: Spesial buat Wanda yang ada di Pamekasan.
0: Lagunya bukan ke apa Merana.
4: Ya,
0: ya,
4: nah, okay. Buat kehadirannya. Terima kasih.
0: Baik, terima
4: mari,
0: kasih.
4: Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
5: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok tok
0: tok tok dung dung. Coba ulang wabarakatuhnya. Coba ulang.
5: Wabar katu.
0: Katu, tu gitu ya.
5: Tok tok tok tok deng deng deng deng tak kendung.
0: Eh,
5: tak, deng deng cinta tak ding.
0: Aku spoa. Nanti malam ya kalau gending nanti malam.
5: Iya, katanya ada yang bulan madu.
0: Ada yang bulan madu?
5: Iya, katanya yang nangke Rukun Karya di Kepulauan.
0: Masih simpang siur.
5: Oh.
0: Iya, masih belum ini masih.
5: Oh, ya dalam proses. Ya?
0: Dalam proses. Nanti kalau infonya sudah ini, ya pasti kita sudah mengucapin juga gitu ke semuanya.
5: Oh, iya.
0: Ini kan masih simpang siur kan?
5: Iya.
0: Cakna ke cakna sih.
5: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Faruk.
5: Argentina Saunggi. Sudah memenangkan 2-1.
0: Iya. Nanti di finalnya Argentina melawan Spanyol.
5: Iya.
0: Siapa jagoan sampean?
5: Tetap
0: siapa?
5: Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
5: Iya.
0: Nanti nobar langsung ya di halaman kantor RRI gitu ya.
5: Malam apa tuh? Malam Minggu atau malam Senin?
0: Ya malam Senin kan, itu kan hari Senin kan jam 2 mulainya.
5: Iya.
0: Nanti kita nongkrong sama-sama, ada kopi, ada kue gitu, ada kuisnya
5: terakhir,
0: juga
5: terakhir.
0: Gitu. Nanti siapa tahu dapat kuis.
5: Iya, terakhir ya.
0: Iya terakhir.
5: Uh-uh.
0: Atau di Budina.
5: Atau di Budina.
0: Oke siap. Iya. Lagunya ada Merana bukan karena tak cinta dan juga ada Ropang ini.
5: Yang Merana itu penyanyinya Roma.
0: Yang Merana ini penyanyinya sekarang ini ada Christina.
5: Yang Ropang dari siapa?
0: Yang Ropang dari Denny Caknan.
5: Oh ya.
0: Ya.
5: Ya.
0: Yang
5: semuanya
0: mana?
5: Lah.
0: Oh semuanya didukung.
5: Iya semuanya lah.
0: Dari ujung A ke ujung Z.
5: Ya.
0: Ke ujung rambut. Seujung
5: ujung kaki.
0: Oke siap. Salamnya lanjut.
5: Oke, salamnya
0: sama siapa
5: untuk
0: saja.
5: Bang Halili selamat bertugas ya.
0: Mm-hmm.
5: Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
5: Bersama keluarga di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Juga barusan tadi ada Irmoy.
0: Ya.
5: Ada Sukron barusan, ada juga ada Wanda Winda,
0: betul.
5: Adilia Farid, ada Jackie Sahden, Ano Sahdan.
0: Sahdan bukan Sahden.
5: Ingat dari rumah. Sandal siapa? Sandal Halili.
0: Kenapa?
5: Sandal Halili.
0: Sandal Mili.
5: Ah, sandal Mili.
0: Gimana beda sandal Halili, sandal Mili yang ada.
5: Iya betul.
0: Iya.
5: Juga ada Wiwin ya di Waru.
0: Ya.
5: Abah Suni, Riki Anggara, ada Bu Fathor. Mama Su Sotok.
0: Mama Susana, Susanta.
5: Mama Susana, Susanta.
0: Susanta.
5: Pak larinya.
0: Di nama masuk kemarin.
5: Ini mau tak terima masuk. Juga ada Cempaka Ayu di Kalianget, ketemu gabungannya Pak Suci juga.
0: Oke.
5: Ada Pak Nur Kemala, Pak Makasan, Abah Suni, juga ada Wawan, Jeffrey. Kesemuanya.
0: Kesemuanya tanpa terkecuali.
5: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Salamnya salam bahagia saja ya. Lagu itu untuk Paung Salon. Ya, Paung Salon, Albert Kuntengnya seluruh Ayu Ajoket. Rian juga. Makasih waktunya Bang Halili.
0: Baik, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk Karisma yang dari kawasan Saronggi, dan juga barusan ada Syukran dari kawasan Perinduan, ada Jeffrianto dari kawasan Pamekasan, ada Irba dari kawasan Lekung, dan juga ada Evi dari kawasan Lentang ya. Di belakangnya Faruk, saya akan sapa kembali. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Perudangdut.
6: Dan dangdut adalah kita.
0: Dengan Winda.
6: Ya.
0: Dengan Winda di kawasan Pamekasan.
6: Pamekasan.
0: Katanya sakit.
6: Ya, alhamdulillah sekarang udah.
0: Gimana? Sudah mulai sembuh, sudah mulai stabil.
6: Ya, kemarin-kemarinnya itu.
0: Kemarin-kemarinnya sakit, lemas banget.
6: Ya, kepala pusing.
0: Alhamdulillah ya, kalau sudah membaik, sudah bisa gabungan kembali.
6: Ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung lagi bersama
0: Pusat RRI. Bisa berjumpa kembali meskipun di udara gitu ya.
6: Ya, sudah ada yang mengobati. Gimana punya kabar saat ini?
0: Kabarnya sehat, kabar baliknya pastinya sehat juga ya.
6: Alhamdulillah,
0: ya
6: udah sehat juga Mas
0: Lili. Iya.
6: Ya, lagu ada apa Mas Lili?
0: Lagunya ada Merana, ada Bukan Karena Tak Cinta, ada Kopang.
6: Ya, Mas Lili ya.
0: Yang mana?
6: Ya, tak borong semua aja
0: dah. Borong semuanya aja, nggak ada yang cocok ya. Ya udah.
6: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
6: Pertama buat Mas Halili, selamat siang dan selamat bertugas.
0: Oke.
6: Mulai dari tadi yang masuk ada
0: banyaknya. Banyak ya. Sudah. Ada Evi, ada Irma, ya. Ada Jeffrey, ada Sukron, ada ya. Faruk.
6: Yang lain kalau enggak bisa kejemput.
0: Dan banyak lagi yang lainnya gitu.
6: Mohon maaf kalau enggak bisa
0: kejemput. Oke.
6: Tadi aku masih makan ini jam.
0: Lagi makan pantasan tadi kayak mau keselak atau gimana gitu ya. Ternyata sambil makan Jack.
6: Ya udah.
0: Sudah.
6: Ya, ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
6: Ya.
0: Oke. Okay.
6: Lagi spesial buat orang yang ada di dalam selamat.
0: Ya.
6: Buat Mas Halilinya
0: Yuk sama-sama
6: yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Di Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Winda Pamekasan. Dan barusan juga ada Faruk yang sudah saya sapa dari Saronggi. Ada Sukron, Jeffrianto, Irma, Evi. Ini ada sebuah lagu Merana, Bukan Karena Tak Cinta. Ada Ropang, Christina, Lesti featuring Judika, Denny Caknan. Ini saat ini kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di Pro Dangdut adalah kita.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang sudah direquest oleh Evi, ada Irma, ada Jeffrianto, ada Sukron, ada Faruk, dan juga ada Winda dari kawasan Pamekasan. Oke, di belakangnya Winda, saya akan sapa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Halilu.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana kabar Bang Halilu?
0: Kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah berkualitas Bang Halilu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini dengan siapa dari mana?
1: Ini dengan Anwar dari Tanduk Raas Bang Halilu.
0: Oh Anwar.
1: Berem mama kalau pakai kancana.
0: Lopai war.
1: Abita pangki bang.
0: Abita pangki morong ngalengcak deje.
1: Abita pangki kerang nggak tahu apa.
0: Iya tepat.
1: Iya baru bangun tidur ini bang.
0: Bangun tidur ke terus mandi.
1: Bangun tidur ke terus mencet HP.
0: Oh, gitu. Ku terus mencet HP tak kirim mandi.
1: Wah, dikinika.
0: Iya. Anwar dari kawasan Tanduk Raas gimana? Kabarnya Tanduk Raas siang hari ini Anwar.
1: Alhamdulillah kabarnya di Tanduk Raas aman-aman saja.
0: Aman-aman saja.
1: Dan juga stabil dengan lancar ya.
0: Angin juga ya di Raas ya.
1: Kalau malam anginnya dari selatan, Kak.
0: Kalau malam anginnya dari selatan.
1: Dari timur selatan kan saya rumah di gunung di pegunungan paling tinggi.
0: Gunung. Oh,
1: dingin kalau malam, Kak.
0: Dingin ya.
1: Iya.
0: Kalau siang kayak gini enggak ada angin berarti.
1: Kalau siang kayak gini enggak ada angin, kalau di pegunungan panas.
0: Oh, kalau di pegunungan panas gitu ya.
1: Iya, yang nyamannya HP itu cepat penuh, Kak.
0: Ya sudah kalau panas gampang aja mandi aja.
1: Iya kan apa? Di sini kan kalau ngecas HP kan pakai panel surya matahari gitu kan?
0: Gitu.
1: Iya jadi cepet panas, apa? Cepet penuh kak?
0: Iya mandi madu aja kalau panas ya.
1: Oke. Iya yang tadi ada sedikit lagu-lagu pengantin baru nggak bisa kalau produk gitu itu kak?
0: Ini ada mandi madu berkawan dalam duka setia selamanya.
1: Setia selamanya ya?
0: Setia selamanya.
1: Iya salam dulu ya.
0: Ya.
1: Yang pertama buat Cak Adi, selamat bertugas. Salamnya buat ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya putus. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum. Halo, seluler. Iya, bisa dicoba kembali ya di seluler ya. Di 0811 3345 1016.

0: 65396 atau di 662317. Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, detak Jos. Ada Riki Anggara dari kawasan Glukur Batuan.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Rili, sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sama-sama sehat, senang dengarnya.
1: Kalau kabar di kabar, lagi panas.
0: Oh, lagi panas.
1: Ya, cuaca tanaman tembakau.
0: Cuacanya yang panas ya.
1: Ada di apa ya, semacam kalau ada orang terkulat mirakan, penyakit mirak, silakan sesuaikan dengan obatnya yang ada di toko pertanian. Ya enggak begitu, harus tanya kepada yang punya toko itu.
0: Yang punya toko itu ada Mulyadi Wijaya ini.
1: Iya, di Lingkar juga ada.
0: Oh, di Lingkar banyak juga ada. Iya, oke.
1: Lagunya ada apa, Mas Rili?
0: Lagunya ada Mandi Madu.
1: Ya, Mandi Madu aja.
0: Mandi Madu, siap, ya, ditunggu. Iya, enakan Mandi Madu, tapi jangan banyak-banyak.
1: Iya.
0: Ini karubung bilis. Oke, karubung bilis.
1: Terus salamnya ada Bang Halili yang bertugas, mudah-mudahan selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Barusan ada Anwar.
0: Ada Anwar.
1: Ada PTS yang Putra Setia.
0: Putra Setia.
1: Kalau PTS itu Vespa yang dulu. Vespa yang kecil itu.
0: Oh gitu. Ya. Kalau sekarang?
1: Terus. Sekarang sudah Vespa yang besar, sudah metrik.
0: Siap.
1: Terus selanjutnya ada Adepu Irma, ada Bu Syukron, sama Wanda, Jeki Asmara sama Winda.
0: Iya.
1: Ada Bu Fator sama Susana Kanjeng Doso. Ada Abah Suni,
0: Dewa Surayu.
1: Ada Pak Ayu.
0: Iya.
1: Ada Evi, ada Faruk, ada Suci. Ditunggu lagu gabungannya Suci.
0: Oke.
1: Suci Bulan Madu ini.
0: Suci Bulan
1: Terus,
0: Madu.
1: Terus ada Wawan, ada Bang Halim, ada Pak Nur Kumalam.
0: Iya.
1: Ada Jepriyanto, ada Bu Yuni Handayani, dan Pak Wendy. Bagaimana salam kompakan? Salam kompak Satria Tanandu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Matur
1: Satelanggong atas pembinaan.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluler, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Ica di Lenteng, Mas Rili.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ica.
0: Oh, Ica.
2: Iya.
0: Di Lenteng.
2: Iya, betul.
0: Lenteng mana, Ica?
2: Lenteng Barat, perbatasan antara Lenteng dan Gending.
0: Oh, perbatasan antara Lenteng dan Gending.
2: Iya, betul.
0: Lenteng Barat, ada Ica. Fan baru ini ya?
2: Enggak, bukan fan baru, udah fan lama.
0: Jarang
2: masuk aja, cuma monitor aja.
0: Cuma jarang masuk gitu ya. Iya.
2: Ya, oke. Lagunya siapa aja?
0: Lagunya ada Mandi Madu, ada Berkawan Dalam Duka, dan juga Setia Selamanya.
2: Ya, lebih enak Mandi Madu biar
0: mandi madu.
2: Apalagi diminum, teman mantap
0: gitu. Kalau sariawan minum madu.
2: Ya, kalau badan lagi kurang enak,
0: iya,
2: lagi
0: minum madu.
2: Lagi ngeronyo, kata orang Madura, minum madu.
0: Iya, tenggorokan gatal, sakit, minum madu.
2: Betul sekali.
0: Asakean acemu, madu.
2: Atau lagi dicampur sama telur.
0: Waduh, nyaman menyamanan Mulyadi.
2: Iya. Mandi madu, madunya buat ke semuanya aja yang udah gabungan dari tadi ya. Madunya dibagi rata, salamannya
0: dibagi rata
2: ke semuanya, kompak persahabatan selalu. Ya, jabat Mas Lilinya, makasih ya atas waktunya.
0: Oke.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Ica Lenteng. Di belakangnya Ica ada siapa lagi?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Wanda dari Pamekasan.
0: Wanda.
2: Iya.
0: Pamekasan.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sama, sama-sama baik. Saya baik, sampean baik.
2: Alhamdulillah. Semoga selalu baik, sehat.
0: Amin. Siap, anggur merah coy. Li.
2: Iya, coy. Lagunya ada apa, Ang?
0: Lagunya ada mandi madu, ada berkawan dalam duka, ada setia selamanya.
2: Oh, itu aja setia selamanya.
0: Oh, setia selamanya. Ada di mana kok Rami ini?
2: Ada di rumah.
0: Oh, lagi ada nganu ini, ada musik ini.
2: Iya, ada musik saudaraku.
0: Oh, lagi ini. Tak kirain ada mantenan. Iya.
2: Ada.
0: Oke.
2: Lagi nyantai.
0: Lagi tanya nyantai cul ngoncur.
2: Iya,
0: sambil ngedengarin musik ada nyaman.
2: Iya, lagi nang gondang.
0: Mas Kelan di otang ada tengah ke otang.
2: Iya.
0: Iya.
2: Taenya.
0: Coba
2: bila mau dengar mau lo pilih taenya kenapa?
0: Coba musik ke pate enggak boleh ke otang mas.
2: Enggak ke otang. Tepak.
0: Tepak. Ancur peserat telur.
2: Ancur peserat telur. Oh, iya dah mas, lagunya spesial buat Sukron, selamat mendengarkan.
0: Oh, buat Sukron, ya, oke.
2: Okay. Salamnya ya mas.
0: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat mas Cahlinya, selamat siang menjelang sore.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas.
0: Siap.
2: Sukron sehat selalu.
0: Berdoa. Amin.
2: Terus salamnya ada Mbak Evi,
0: yeah.
2: Ada Cici Semarang,
0: yeah.
2: Ada Wihin juga, ada Roni Sanjaya, ada Sutro, ada siapa lagi, Ceki, Anggara, Paruh Karisma. Ke semuanya salamnya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Ada Mas Cahlilinya, terima kasih
0: kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wanda ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahlili si ganteng.
0: Iya, ada Roni Sanjaya.
3: Iya, Roni Sanjaya selancing
0: ke selancing ke Paceng. Selancing ke Paceng, selancing ki genteng. Si
3: tepak.
0: Rubah gelo.
3: Cai.
0: Hah?
3: Kabir semenep cai.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Oh, mandi pemakasan panasnya mengbahana. Di pemakasan panasnya mengbahana.
0: Panasnya membahana. Sama di sini juga membahana ya,
3: tapi
0: juga.
3: Tapi kalau di studio kan dingin kan.
0: Iya, kalau di dalam dingin. Kalau di luar.
3: Pak Halili.
0: Hah?
3: Numpang tanya boleh ya?
0: Nanya apa?
3: Kamu dengan ditemani siapa sekarang?
0: Sendirian.
3: Tidak ada ceweknya ya?
0: Enggak ada.
3: Aduh.
0: Emang kalau ada ceweknya mau ngapain?
3: Ya, insya Allah saya meluncurkan.
0: Oh gitu.
3: Satu.
0: Ya
3: pulang.
0: Sampean meluncur dari Pamekasan ke Sumeneb, saya pulang.
3: Begitu.
0: Iya. Ya.
3: Selamat salib gitu.
0: Sudah waktunya pulang.
3: Oh iya. Sudah studio kamu tidak ada gitu
0: lah. Iyalah pokoknya jangan tunggu lama-lama nah.
3: Oh jangan tunggu lama-lama.
0: Iya, nanti diambil orang.
3: Oh, enggak kalau aku tidak ada yang mengambil karena aku tidak punya cewek.
0: Namanya aja Roni Sanjaya apa?
3: Lanceng ke Paceng.
0: Lanceng ke Paceng, sila lanceng ki genteng.
3: Genteng.
0: Mas Edi mana mau pantun kok?
3: Apa? Kenapa? sampai di tengah sampai ke kali. Tempat-tempat bermain cinta. Dari mata turun ke hati.
0: Oh, dari mata turun ke hati.
3: Ya, si coy.
0: Akili, mat.
3: Setelah selesai, ikut apa malah lo?
0: Iya.
3: Kemana di situ biasa? Karya habib, wanda bersyukron di Kapolong.
0: Oh, karya habib, wanda bersyukron di Kapolong.
3: Si, lagu nang berenawan.
0: Lagunya ada Mandi Madu.
3: Oh, Mandi Madu, oke, Mandi Madu aja. Salam ya. Salam ke pertama, Katulah Kiri Cak Halili, selamat menjalankan tugas ya.
0: Ya.
3: Dan tidak lupa pula, barusan itu siapa itu siapa bang?
0: Ada Wanda, ada Ica.
3: Oh, salam kenal ya untuk adik Ica, jadi Roni Sanjaya.
0: Silanceng.
3: Dan tidak lupa pula untuk Wanda bersama Bang Sukron.
0: Sukron Kesiro.
3: Apa Ustaz Yai Sukron gitu.
0: Oh gitu.
3: Oh iya gitu. Untuk Bang Jeffrey Dewa Surayi Abah Suni.
0: Ya.
3: Mbak Epi Irma. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Bangga modern RRI Pro 1 tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan abadi.
0: Amin.
3: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Roni ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro dangdut.
1: Oh dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Fen baru masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Jeki Asmara.
1: Iya.
0: Dari kawasan Gending.
1: Benar. Gimana kabarnya, Jak?
0: Sehat walafiat. Kabar baliknya gimana, Jak?
1: Alhamdulillah, sudah mendingan ini, Jak.
0: Sudah mendingan. Oh, batuk.
1: Sudah mulai reda ini, Jak.
0: Sudah mulai reda. Ya. Kok sama kau? Yang di sana juga sakit, sampean juga sakit.
1: Iya, tapi sudah mendingan juga kan.
0: Berarti ya. Satu hati, satu tujuan ini.
1: Iya, insyaallah begitu lah, Jak.
0: Insyaallah ya.
1: Iya.
0: Melak mol.
1: Ancor tuh.
0: Ancor pesen telur.
1: Gimana? Mau siaran sampai nanti malam ini kan?
0: Enggak, janganlah. Kalau nanti sampai nanti malam saya pasti ketiduran di sini.
1: Alpok kan
0: datang. Kalau nanti malam besok lagi itu.
1: Besok lagi, Jai.
0: Iya, besok enggak, besok jam ini masuk sore.
1: Oh, jam 3 ya.
0: Iya, jam 3 sampai jam 8.
1: Iya, udah enggak apa-apa, yang penting sehat semuanya, Jai ya.
0: Amin.
1: Lagunya tinggal apa, Jak?
0: Lagunya ada Mandi Madu, Berkawan Dalam Duka Setia Selamanya.
1: Setia selamanya.
0: Setia ya? Selamanya. Ya, ini cocok.
1: Kan kalau setia harus selamanya.
0: Ya? Iya, harus dong.
1: Iya.
0: Kalau nggak setia selamanya, ya kayak Mulyadi Wijaya ini.
1: Kenapa?
0: Iya, nggak ada setianya sama sekali pokoknya.
1: Anu elang.
0: Elang. Berjaya cak nana karena Madura kentong tak tali cakan.
1: Aku napa ini? Apa rekong itu? Ya.
0: Oke.
1: Jalan-jalannya cak.
0: Ya, pelan-pelan.
1: Sama kalinya bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
0: Oke.
1: Barusan ada Mas Roni, Mas Joyo.
0: Ya.
1: Ada Pak Irma, Bu Pasor, Pak Cempaka, Mas Dewa, Mas Riki, Mas Dini, Mas Jeprianto, Mbak Yuni, ada Farid, Adelia, Sahdan di Sampang.
0: Siap.
1: Sahdan sudah bergabung juga ya.
0: Siapa?
1: Sahdan.
0: Oh, belum masih.
1: Oh, Evi.
0: Ya, kalau Evi
1: ada
0: sudah.
1: Ada ya, terus ada Mas Putra, Anwar.
0: Ya.
1: Ke semuanya aja ya.
0: Ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Mohon maaf untuk yang lain karena waktunya udah tinggal sedikit. Yang mau gabungan masih banyak.
0: Ya, betul.
1: Jadi kalau enggak bisa sekarang, insya Allah nanti malam.
0: Nanti malam besok ya, lagi gitu ya.
1: Ada lagi.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya itu orang yang ada di Pemekasan sana aja.
0: Oke.
1: Okay. Dan pendisir yang ganteng, makasih ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Jackie Asmara di kawasan Gading, Roni Sanjaya dari kawasan Pamekasan, ada Wanda Pamekasan, ada Ica Lentang, Riki Anggara Batuan, dan juga ada Anwar dari kawasan Tondok Raas yang sudah saya sapa di season yang kedua. Lagunya ada Mandi Madu Berkawan Dalam Duka, Setia Selamanya, Elvi Sukaisi, Hamdan ATT, dan juga A. Yunda.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tiga tembang lagu kembali sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang pastinya di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada dan juga di AM kita. Di belakangnya Jackie Asmara, kembali saya akan sapa. Selamat siang menjelang sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adik kita.
0: Abah Suni.
1: Ya, betul.
0: Yang dari Mandalaru Baru.
1: Gimana kabar sampean?
0: Sehat walafiat.
1: Iya, lagunya ada apaan?
0: Lagunya ada Will, Wanita Idaman Lain.
1: Wanita Idaman Lain?
0: Ya enggak apa-apa.
1: Iya, ikutan.
0: Kan cuma lagu aja. Dan juga ada Kalah Hati.
1: Saya kalah hati sama yang lain gitu. Karena baru bisa masuk.
0: Kalah hati itu bahaya. Harus menang hati.
1: Enggak kalah mulai tadi. Karena bencet-bencet enggak bisa masuk gitu.
0: Kalau mulai tadi itu pasti menang hati.
1: Oh iya, pastinya dong.
0: Iya.
1: Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Pak?
1: Ya, salam yang pertama buat sampean selamat bertugas dan semoga sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Dan tetap dilindungan Sang Ilahi Rabbi.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan itu semuanya aja, Mas, karena hampir
0: azan asar.
1: Nah, buat Mas hadirinya atas waktunya. Cek kelangkung ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni ya, penelpon yang terakhir. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Susana.
2: Alhamdulillah, mulai tadi nyilo polempolan.
0: Mulai tadi nyilo polempolan ala kenapa?
2: Micek tombol.
0: Oh, micek tombolan apa?
2: Tombol HP.
0: Kesangku sake polempolan ano banyak reng mesen rojege ngocek nggak nikah. Icek bocoan apa? Ceko cege.
2: Lorondas.
0: Lorondas? Bahasa mana lorondas?
2: Ndas kuloro.
0: Ndas kuloro. Oh, bucu loro.
2: Ndas kuloro.
0: Oh, ndas kuloro kok. Ya udah.
2: Gimana punya kabar masa
0: sehat
2: ini?
0: Sehat dong, sehat.
2: Di malam sampean lagi ya?
0: Ndak. Mata iya.
2: Kenapa sih?
0: Mata iya pas dobel kedeki malam.
2: Salah kita mare kerong wa masa ini.
0: Ya sudah, besok lagi.
2: Besok jam berapa?
0: Besok sore.
2: Oh, sore. Jam segini ya?
0: Jam telu.
2: Oh, jam telur. Jam sici lah.
0: Nggak.
2: Mah.
0: Jam sici sudah ada petugasnya.
2: Oh, nggak ada, ta?
0: Nah, nanti jam telur diganti sama saya.
2: Oh. Ya, lagunya langsung ya, Mas Arili ya.
0: Ya, lagunya.
2: Keadaan ini.
0: Will, Wanita Idaman Lain.
2: Oke, ikutan yang Will aja.
0: Iya.
2: Soalnya wanita yang selalu disalahkan.
0: Iya. Sama, laki-laki juga pernah disalahkan.
2: Laki-laki tanda kah salah.
0: Tanda kah salah pada mas ke bebini.
2: Hanya mengenana pacen lah.
0: Kengana pacen?
2: Iya, menolak tanda kah salah.
0: Mengenana pacen, tinggi deh, rezeki, Pak Sun.
2: Banyak temon.
0: Banyak temon?
2: Iya.
0: Iya, mon mosem.
2: Tak mosem nyari lagi, namun lu.
0: Oh, namun gelu, iya mon nemu air.
2: Salamnya ya, Mas Alidi ya.
0: Iya, salamnya, Mati Pak Riabit.
2: Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang kondusir.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang, jelang sore. Siap. Selamat beraktivitas ya.
0: Oke.
2: Selamat bernanti-nanti adzan asar.
0: Ya, adzan asar 56.
2: Barusan ada Abah Suni ya. Buka buru, cek cacaan. Itu ada pulsa.
0: 56, 54. Ya, oke.
2: Terus ada Irmo. Ada Jackie, salam kenal.
0: Sih, salam kenal.
2: Ada Arimbi, Bukater Bunda Yuni. Ada Suci, ada Ngarok, ada Matriki, ada Dewa Suraing, Ya, pokoknya ke semuanya.
0: Semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Enggak tersinggung, mohon maaf ya. Siapa enggak tahu nanti malam bisa gabungan. Sentra kita ditunggu gabungannya nanti malam. Buat sampean makasih waktunya.
0: Terima lagunya kasih. Uwil,
2: wanita idaman lain.
0: Betul.
2: Thank you Mas Halili.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Susana yang ada di kawasan Kolor, dan juga barusan ada Basuni ya dari kawasan Mandalaru Baru. Itulah penelpon terakhir pada kesempatan sore hari ini, yang pastinya hari Kamis di 16 Juli di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama, di jam yang sama pastinya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa, sesaat lagi tepat pukul 14:54, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Ada sebuah lagu yang terakhir, ini ada Will, wanita idaman lain, dan juga Kalah Hati ya, buat Anda semuanya.

0: sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Beranda Astacita Nasional. Untuk kesempatan Kamis hari ini akan hadir RRI Denpasar tentang warisan budaya tak benda tari baris bendega di Desa Cemangi, Badung, Bali. Kemudian juga ada RRI Nunukan mengangkat tema tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan. Kemudian dari RRI Merauke lewat Beranda Astacita Nasional hari ini mengangkat tema tentang melestarikan budaya dengan membaca. Dan terakhir nanti akan ada RRI Tanjung Pinang tentang Hasanah Melayu. Kita relay dari Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Bahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Suruh Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan.

0: agak jarang juga mengetahui karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cimanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendego ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendego dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cimanggi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cimanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cimanggi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cimanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cimanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cimanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris lema, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini nanti akan ada pertunjukan baris bendego di Desa Cimanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cimanggi itu tahu, oh Desa Cimanggi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cimanggi, oh di sana ada baris bendego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.

0: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita.
2: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
3: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
4: Selamat sore.
3: Gimana kabar hari ini?
4: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
3: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
4: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
3: Memang dari Lambata.
4: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
3: 30-an.
4: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
3: beranak cucu ya,
4: di sini.
3: Akhirnya campuran deh di
4: campuran,
3: sini ya.
4: Betul.
3: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
4: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak.

0: Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya itu ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau gesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya ini, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung itu dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini. Ada. Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih

0: pasti terjaga juga dengan baik.
1: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan antara Jepen ya,
0: Jepen.
1: Itu budaya ya, memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan, Mbak, silahkan. Sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
0: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
1: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
0: Semoga ya.
1: Semoga.
0: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
1: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Mendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena tim tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di perpustakaan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di KH.

0: kehidupan.
1: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu.
1: Nah.
0: Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
1: sama scroll.
0: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
1: Okay.
0: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas situ, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini, khususnya di Papua Selatan, ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya, bahasa marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri, khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Seperti
0: tidak
1: itu,
0: punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten, karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur.

0: jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan. Kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cipta. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus, karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang

0: berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu, seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal, seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang, berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir, dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita, seperti itu, kan?
1: Oke. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata pelajaran Madun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pucuk rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya, seperti itu. Kemudian, kemarin, alhamdulillah, ketika Waka 2, Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Kepulauan Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak aku sendiri melalui web ini, bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang harapannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi, selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ferry Indrayanto bin Suharno, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyasari Timur nomor 48 RT 12 RW 01 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1591/PDT.G/2026/PA.SBY. Antara Yagi Pratiwi Ardi binti Ardianto sebagai penggugat dan Ferry Indrayanto bin Suharno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari...

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNPB Jawa Timur mengungkapkan peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Socah, Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kg yang terungkap di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus ini, dua tersangka berhasil diamankan, yakni berinisial ST asal Jombang dan SM asal Bangkalan. Dijelaskan Komis Pol Muhammad selaku Kabid Pemberantasan BNNP Jawa Timur, penyidik berdasar laporan masyarakat berhasil menangkap ST yang mengendarai sebuah mobil dengan membawa paket sabu seberat 5,40 kg. Sabu tersebut rencananya akan diantar kepada tersangka SM.
3: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya. Sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Dari hasil pendalaman, penyidik mendapat keterangan bahwa peredaran barang tersebut atas perintah dari seorang DPO berinisial RI alias A yang saat ini masih dalam pencarian. Atas tindakannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau penjara seumur hidup dan pidana mati. Faris Syerbo melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Faiz Putra melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur mengingatkan para pelajar agar tidak pernah mencoba narkoba dalam bentuk apapun. Edukasi tersebut disampaikan kepada peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMA Negeri 1 Surabaya sebagai upaya membangun ketahanan diri di generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Edukasi tersebut disampaikan BNNP Jatim bersama Lembaga Anti Narkotika atau LAN Surabaya saat melakukan sosialisasi ke peserta MPLS di aula SMA Negeri 1 Surabaya pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Salah satu pembicara, Ardeta Surya Asmara, yang juga selaku penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, menjelaskan peredaran narkoba saat ini semakin berkembang dengan berbagai modus dan jenis baru yang menyasar kalangan remaja. Ia menjelaskan selain ganja, sabu, dan ekstasi, saat ini juga marak penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa, hingga liquid vape yang mengandung etomidit. Oleh karena itu, BNNP Jatim juga menekankan bahwa ketahanan diri menjadi benteng utama bagi pelajar agar tidak mudah terpengaruh ajakan menggunakan narkoba.
5: Kalau rokok kan kita sudah ketahui nikotin. Kalau vape ini ada zat yang etomidit, itu yang bahaya, karena itu adalah zat obat bius. Tujuannya adalah supaya anak-anak itu kecanduan sehingga mereka lebih dalam lagi terjerat dalam narkotika.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Mardianto, juga menjelaskan hal serupa bahwa pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta masyarakat.
6: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja, jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian, itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
4: Selain itu, perwakilan siswa yang juga merupakan ketua OSIS SMA Negeri 1 Surabaya, Almira Eva Alexandra, mengungkapkan dari adanya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran siswa dan dapat mengantisipasi secara mandiri bahaya narkoba.
7: Mereka kan baru kelas 10 ya, jadi baru masuk ke peralihan menuju dewasa, supaya mereka tuh tidak ada yang terjerumus ke hal-hal buruk seperti itu.
4: Siswa untuk menolak penggunaan rokok konvensional, rokok elektrik atau vape, dan narkoba di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota untuk mempererat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
8: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan mengumpulkan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya di halaman Balai Kota hari ini. Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Lurah, hingga Kepala Seksi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Wali Kota Eri menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi bekerja dengan pola menunggu instruksi. Setiap persoalan yang ditemukan di lapangan harus segera diselesaikan, mulai dari pelayanan publik, parkir liar, pungutan liar, pelayanan kesehatan, hingga percepatan perizinan. Seluruh upaya tersebut menurutnya merupakan bagian dari implementasi program ASRI, aman, sehat, bersih, dan indah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Kenapa saya punya hotline? Hotline ini sebenarnya untuk memastikan bahwa yang anak-anak ini, teman-teman ini sudah selesai apa belum di lapangan. Kalau dia masih ada hotline, berarti masalah di lapangan belum selesai. Karena saya bilang, kalau bisa yang namanya lurah, camat itu, kepala dinas, setiap dinas punya hotline-nya masing-masing. Birokrasi kudu api. Lek birokrasi ini api, rakyatnya ya seneng. Dan semua ini saya juga lakukan karena apa? Kita ini sudah dikumpulkan Pak Presiden dengan program ASRI, aman, sehat, resi, indah. Maka kalau sudah punya program begitu, kita tidak boleh lagi hanya siap, tapi lisan-lisan tok gak dilakoni.
8: Ia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya kini telah terintegrasi dengan CCTV, sehingga setiap aktivitas petugas di lapangan dapat terpantau secara langsung. Di akhir arahannya, Wali Kota Eri meminta Sekda dan para asisten memberikan sanksi kepada para pejabat yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan fakta integritas. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Oni Arianto melaporkan.
10: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indrayani mendorong peningkatan edukasi keselamatan bagi pengemudi ojek online perempuan. Menurutnya, para pengemudi perempuan perlu dibekali kemampuan melindungi diri saat bekerja, terutama ketika beroperasi pada malam hingga dini hari. Rini menilai pelatihan bela diri dasar atau teknik bertahan diri penting diberikan agar pengemudi mampu menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki keberanian mengambil tindakan saat menghadapi ancaman.
11: Kalau untuk driver, ya kita juga harus ini ya, memberikan edukasi kepada mereka cara defend. Semuanya pasti harus defend ya mas, mau driver, mau penumpang, kita ajarkan mereka untuk bisa defend. Kalau ada kejadian-kejadian yang ini, mereka harus seperti apa gitu, harus berani. Bahkan mungkin kalau bisa menyediakan alat seperti atau setrum atau apa ya, ya itu kan perlu ya, yeah. Karena apalagi kalau dalam posisi malam pasti dalam macam itu harus bukan senjata tajam ya mas, artinya disiplin untuk itu.
10: Sementara itu, Bella, mahasiswi yang juga pengguna ojek online, kami siang juga mengaku ingin membekali keselamatan dirinya dengan peralatan yang dianjurkan dalam menghadapi tindakan kejahatan yang bisa saja terjadi saat malam hari.
12: Sebagai pengguna ojek online yang sangat sering ketika pulang malam, terkhususnya sangat membutuhkan alat pengaman diri seperti setrum. Kenapa? Karena ya memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya kita menganggap semua driver ojek online itu berbahaya, tapi kita juga perlu untuk berwaspada atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
10: Rini Indrayani berharap edukasi keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang, khususnya perempuan dan anak-anak, dapat menjadi upaya pencegahan terhadap tindak kriminal dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Keamanan penggunaan transportasi online di Surabaya diharapkan semakin terjamin. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, siswa di Kabupaten Lamongan antusias menyambut kembali program makan bergizi gratis seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berikut laporan Farin Regi.
13: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada para siswa seiring dimulainya tahun ajaran baru. Salah satu sekolah yang kembali menerima program tersebut adalah MI Unggulan Sabilillah Lamongan. kehadiran MBK disambut antusias para siswa yang mengaku telah merindukan menu makan bergizi selama masa libur sekolah. SPPK Sedumuk Tilamongan menyajikan menu nasi, opor ayam, tempe menduan, acar matang, dan buah semangka. Menu tersebut langsung dinikmati para siswa yang terlihat lahap menghabiskan makanan bersama-sama teman di kelas. Salah seorang siswa, Nadira, mengaku senang karena dapat menikmati kembali menu MPK yang hampir sebulan tidak menerima program tersebut selama libur sekolah. Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.
14: Ada tempe, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada buah sama nasi.
15: Nah, dengan menu ini kamu suka nggak?
13: Menurutnya selain cita rasa makanan, suasana makan bersama teman-teman juga menjadi hal yang paling dirindukan.

0: selama pelaksanaan program MBG di sekolahnya, tidak pernah ada keluhan dari siswa terkait kualitas maupun penyajian makanan.
1: Karena menjadi paket sempurna di dalam kegiatan masa ta'aruf siswa baru, menu yang disajikan hari ini juga luar biasa, sangat variatif dan memenuhi gizi anak, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Dengan MBG ini kami berharap fokus belajar anak bisa lebih baik dan semangat untuk masuk sekolah juga sangat menunjang keinginan dia untuk giat belajar.
0: Dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar, penyaluran MBG kini kembali dilakukan untuk mendukung penemuan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar di sekolah. Farin Reki melaporkan.
2: Mendengar mendekati HUT ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kediri siap menggelar gerak jalan umum. Ayu Citra melaporkan.
3: Mendekati peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebuah lapisan masyarakat siap menggelar gerak jalan umum. Hal ini tampak saat PLT Camat Pare, Habib Adnan, memimpin langsung agenda rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Besar Nasional PHBN di Pendopo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Menurutnya, pada peringatan Hari Besar tahun ini, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri akan menggelar selangnya kegiatan publik, salah satunya gerak jalan umum yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026.
4: Masyarakat, kita serahkan pada masing-masing tingkatan untuk mulai tingkatan PAUD, RA, terkait dengan nanti tingkatan SMK, sedangkan untuk yang teramen yang lain nanti kita serahkan pada bersama tempatnya yang akan dilayak ke beberapa hari.
3: Tambahkan oleh Habib bahwa agenda kerajaan umum ini rencananya akan diikuti oleh 100 peloton dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar hingga kalangan umum, yang mana mereka ini bakal melempuh start dan finish dari Stadion Candrabirawa Pare Kediri. Sementara itu, hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi PHBN ini, Humas SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Linda Ayu Safitri, yang mengaku senang karena lembaga pendidikannya bisa ikut libatkan dalam rapat koordinasi persiapan PHBN HUT ke-81 RI. Dengan begitu, maka para siswa juga bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.
5: Kegiatan ini kan kegiatan tahunan yang perlu mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lini ya, termasuk kita dari sekolah. Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk panitiaan tingkat kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan PHBN nanti dapat berjalan dengan lancar.
3: Lebih lanjut, hadir dalam kegiatan rakor tersebut segenap elemen masyarakat, baik dari pihak sekolah, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, hingga anggota TNI dan Polri. Ayu Citra melaporkan.
2: Pada informasi selanjutnya, kasus korupsi yang melibatkan ex-Japidus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Farida Kusnia melaporkan.
6: Mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus masih menjadi sorotan berbagai pihak. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai pentingnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam hal ini. Perkembangannya saat ini KPK memantau pekerjaan tim penyidik khusus guna mendalami perkara yang melilit ex-Jampitsus.
7: Lebih bagus lagi kalau misalkan jaksa yang bermasalah, yang menyidik adalah Tipikor atau KPK. Polisi yang bermasalah, yang nyidik adalah KPK atau kejaksaan, sehingga akan diperoleh tidak main-main. Maksudnya kita akan memperoleh betul-betul penegakan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Kalau misalkan seperti saat ini ada upaya sudah ditangani oleh tas Tipikor Polri, tahu-tahu diserahkan ke kejaksaan untuk proses lanjut. Ini mekanisme kitab undang-undang hukum acaranya itu tidak ada yang mengatur. Nah, sehingga inilah dalam pandangan saya, negara dalam hal ini pemerintah telah melaksanakan penyelundupan hukum.
6: Sementara itu, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengatakan dampak mega korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus ini membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun.
8: Ada rasa kecewa dan ada rasa ironi juga yang sangat-sangat mendalam. Kemudian inilah yang dirasakan oleh masyarakat kita pada konteks

0: Dampak lainnya, sosiolog sekaligus Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamean Daulay mengungkapkan masyarakat berpotensi rentan tidak mematuhi aturan apapun, termasuk berkaitan dengan aturan pelanggaran terhadap korupsi. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan, Prita.
3: Terima kasih, Celia. Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai, hasil tembakau tahun 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 di Pendopo Mudagraha. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi menyebutkan bahwa besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar. Rupiah.
5: Alokasi anggaran tersebut dalam bentuk bantuan langsung tunai berupa uang yang diberikan kepada satu buruh tani tembakau sejumlah 1.400 orang dan yang kedua adalah buruh pabrik rokok sejumlah 509 orang.
4: Menurut Supriyadi, bantuan tunai tersebut disalurkan kepada 1.909 penerima manfaat yang terdiri dari 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Supriyadi juga menjelaskan setiap penerima manfaat mendapatkan BLT untuk alokasi 3 bulan, yakni Maret hingga Mei 2026 sebesar Rp300.000 per bulan, sehingga dengan demikian total uang tunai yang diterima setiap orang sebesar Rp900.000. Dan untuk menjamin transparansi proses penyaluran dana difasilitasi langsung melalui Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Supriyadi juga berharap kehadiran kepala daerah dalam penyaluran langsung ini dapat memberikan dampak positif terhadap partisipasi sosial, sekaligus mempercepat target Pemkab Madiun dalam menurunkan angka kemiskinan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
3: Kita beralih ke Ponorogo, Saudara. Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Harga bumbu dapur di Pasar Legi Ponorogo mengalami penurunan, seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga sayur mayur. Pedagang di Pasar Legi, Suprihatin, mengatakan penurunan harga terjadi karena minimnya permintaan. Salah satunya karena bulan Suro atau Muharram tidak ada orang yang menggelar hajatan, termasuk program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Namun kini program MBG itu kembali berjalan mulai Senin 13 Juli seiring siswa masuk sekolah, sehingga diperkirakan harga sejumlah komoditas kembali merangkak naik.
7: Sejak MBG itu nggak ada ya semua. Contohnya ya kan cabai kecil ini biasanya 60-70 toh, hari ini tinggal 45, paling dulu 50. Terus cabai keriting, cabai anu merah itu biasanya 50-50, hari ini tinggal 30-35. Terus berambang biasanya 40-40, hari ini tinggal 30. Lalangnya biasanya 30-35, hari ini 30.
6: Selain itu, tomat juga mengalami penurunan harga dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Kemudian wortel dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Diakui Suprihatin, pasokan berbagai komoditas melimpah di pasaran. Pembeli pun kini semringah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
8: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
9: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung
10: kasih,
9: dengan
10: Prita.
9: Retno Palupi di RRI Jember.
10: SMA silakan Negeri Retno. 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah ML MPLS beragam kegiatan edukatif sekaligus membentuk karakter positif siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
11: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik,
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
11: SMA Negeri 2 Jember menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan beragam kegiatan edukatif yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membentuk karakter positif. Kepala SMA Negeri 2 Jember Yuswita Sari mengatakan, MPLS bertujuan mengenalkan seluruh aspek sekolah kepada peserta didik baru, mulai dari lingkungan, tenaga pendidik, teman hingga fasilitas yang tersedia.
13: Ada banyak kegiatan yang dijalani anak-anak semasa melakukan MPLS Ramah. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengenal lingkungan sekolah secara keseluruhan, baik tempatnya, gurunya, temannya, dan fasilitas sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Jember. Adapun kegiatan dari MPLS ini antara lain, pada hari Senin kemarin dilakukan pembukaan MPLS serentak se-Jawa Timur yang berpusat di Kabupaten Malang, dan kami di SMA Negeri 2 Jember juga melakukan hal yang sama. Di antara kegiatan MPLS, antara lain kami memberikan materi-materi yang bersifat ramah, menyenangkan, di situ ada anti-bullying, bahkan dilanjutkan dengan deklarasi GEMA yang dilakukan oleh semua sivitas akademika SMA Negeri 2 Jember.
11: Sementara itu, peserta MPLS yang merupakan siswa dan siswi baru SMA Negeri 2 Jember, Zafira Sina Helvara dan Muhammad Azam Gulzariadi menyampaikan semangat mereka mengikuti MPLS.
14: Pertama kita ada dari kakak-kakak OPK itu ada paper mop. Nah, paper mop ini dilakukan pada hari Jumat. Setelah itu kita ada yang baru kita lakukan, ada demo school ruangan.
15: Harapan saya untuk MPLS terutama di SMA Negeri 2 Jember adalah untuk membangun karakter saya yang lebih religi, tentunya religi, lebih disiplin lagi, dan menjadikan siswa yang berprestasi.
11: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
15: Dan menjadikan siswa yang berprestasi.
11: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
10: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silahkan Arga.
16: Baik, terima kasih Retno. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Rizky Darmawan melaporkan.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu untuk menggali ide program akhir 2026 serta menyusun rencana kerja tahun 2027. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Kota Batu. Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Raiz mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi wadah komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi.
18: Mengadakan rapat koordinasi itu ya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu stakeholder, intinya adalah topiknya tentang kolaborasi terkait dengan literasi dan kearsipan gitu. Jadi itu sih ya inti topiknya, intinya ini pemetaan masalah literasi dan kearsipan Kota Batu, ya menggali ide program 2026 akhir dan rencana 2027.
17: Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah penyelenggaraan festival yang menggabungkan kegiatan literasi dan kearsipan dengan melibatkan sejumlah daerah di Jawa Timur. Festival tersebut direncanakan menjadi salah satu agenda literasi dan kearsipan berskala regional yang melibatkan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan akan memadukan berbagai program literasi, pameran kearsipan, serta forum kolaborasi antar daerah dalam pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkianti. Silahkan Ririn.
19: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta harus menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme personel dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
20: Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, peningkatan status Polres Sumeneb menjadi Polresta bukan sekedar perubahan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolda, peningkatan tipe Polres menjadi Polresta merupakan respon atas perkembangan Kabupaten Sumeneb yang semakin pesat, baik dari sisi investasi, aktivitas pelabuhan, pertumbuhan industri strategis, maupun mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran Polresta Sumenep diminta menjadikan momentum tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, mempercepat penanganan gangguan Kamtipmas, serta menghadirkan pelayanan publik yang presisi, humanis, dan berkeadilan. Irjen Pol Nanang Avianto juga menginstruksikan Kapolresta Sumenep yang baru, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, agar segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah, memperkuat soliditas internal, menata organisasi, serta membangun sinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
12: Peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta merupakan respon terhadap dinamika perkembangan Kabupaten Sumenep yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan industri strategis maupun aktivitas pelabuhan investasi, mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri telah menetapkan melalui Kep nomor 524 Romawi 4 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang peningkatan tipe Polres Sumenep menjadi Polresta Sumenep Polda Jawa Timur.
20: Kapolda berharap perubahan status menjadi Polresta mampu memperkuat pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumenep tetap kondusif sehingga aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Imam Muhlis melaporkan.
19: Percepatan pembangunan pedesaan melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah TMMD ke-129 dimulai di Kabupaten Sampang pada tanggal 13 Agustus 2026. Imam Fadilah melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kodim 0828 Sampang resmi memulai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026. Komandan Satgas TMMD Letkol CZI Dika Catur Yanuar Anwar melaporkan kegiatan menyasar 4 target sasaran fisik dan non-fisik di Desa Panyepen hingga 13 Agustus.
22: Lokasi TMMD ke-129 di wilayah Kabupaten Sampang ini terpusat di Desa Panyepen, Kecamatan Cerenge. Kenapa? Karena memang itu merupakan suatu motor desa yang berbatasan langsung dengan Bangkalan. Terutama nanti kita akan membuat suatu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup wilayah Desa Panyepen.
21: Kegiatan TMMD ke-129 menyasar berbagai kebutuhan fundamental warga pedesaan meliputi pengecoran jalan rabat beton, penyediaan akses air bersih melalui pembuatan sumur bor dan tandon, rehabilitasi pusat kesehatan pembantu, pustu, serta perbaikan 2 rumah tidak layak huni Rutilahu. Sementara itu, sasaran non-fisik diisi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa Panyepen, edukasi dan layanan kesehatan, penyuluhan wawasan kebangsaan, pencegahan narkoba, layanan perpustakaan keliling, hingga aksi donor darah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah.
23: Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kodam 5 Barujaya, Korem 084 Baskara Jaya, dan Kodim 0828 Sampang yang memberikan atensi besarnya terhadap kelancaran TMMD ke-129 di Kabupaten Sampang.
21: Rangkaian pembukaan diakhiri dengan penandatanganan naskah kerjasama dan penyerahan peralatan kerja secara simbolis kepada perwakilan personel TMMD dan kunjungan ke lokasi sasaran.
19: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
2: Terima kasih rekan Ririn, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep. Tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Ngapain sih ini nunggu aja?
25: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia FPTI, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

melihat tumbuh kembang si kecil. Si kecil akan terus bertumbuh dan berkembang. Amati keunikan tumbuh kembang anak Anda. Apa saja yang sudah bisa dilakukan si kecil? Mengapa anak tetangga sebelah yang seusia dengan si kecil sudah bisa mengucapkan "Mama"? Tetapi mengapa si kecil Anda belum? Sebenarnya, apa saja yang seharusnya sudah dapat dilakukan si kecil pada usianya sekarang? Dalam tumbuh kembangnya, si kecil akan mengalami berbagai tahapan yang harus diperhatikan. Sangatlah menyenangkan untuk mengamati dan membantu anak sejak bayi menjadi balita agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh kembang seorang anak dibagi menjadi 3 hal, yaitu kemampuan mental, berpikir, berbahasa. Ini merupakan kemampuan untuk mendapatkan informasi dari sekitar juga menggunakan bahasa. Lalu kemampuan fisik, motorik, sensorik merupakan kemampuan anak untuk melakukan gerakan atau aktivitas fisik menggunakan anggota tubuh. Dan kemampuan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan perasaannya. Nah, dengan mengetahui tahap perkembangan anak tentu dapat menjadi petunjuk bagi orang tua. Jika kemampuan anak belum sesuai dengan usianya, orang tua dapat membantu, misalnya dengan menggunakan mainan untuk menstimulasi otak atau kemampuan fisiknya, atau mengajak anak melakukan hal-hal bersama.

Dan pendengar, perlu diinformasikan bahwa azan maghrib hari ini jatuh tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran bersama Qori Pindriantosa akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 81.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

Un.

قل

يعقوب والأسباط.

الله أكبر الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Nah, maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pendengar Islam Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Masjid Kraton Soko Tunggal, Taman Sari, Yogyakarta. Sesuai namanya, masjid ini berada di lingkungan Kraton Yogyakarta dan hanya memiliki satu soko atau tiang penyangga. Dalam pakem masjid Jawa, biasanya menggunakan 4 soko guru, namun di masjid ini hanya menggunakan satu soko guru. Berdiri di tengah-tengah ruangan masjid menyanggah langsung ke puncak struktur atap. Soko guru tunggal itu juga berdiri di atas umpak atau landasan batu yang berasal dari era kekuasaan Sultan Agung Hanyoko Kusumo, raja terbesar Kesultanan Mataram Islam. Keunikan lainnya, pembangunan masjid ini sama sekali tidak menggunakan paku besi untuk menyambung masing-masing struktur kayunya. Masjid Soko Guru dirancang almarhum arsitek Kraton Yogyakarta yang terakhir, Raden Ngabehi Mintu Budoyo. Desainnya berbentuk joglo, sangat kental dengan corak Jawa. Arsitektur bangunan masjid ini syarat dengan makna 4 buah saka bentung dan 1 buah saka guru, semuanya berjumlah 5, melambangkan Pancasila. Sedangkan soko guru tunggalnya merupakan lambang sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Usuk sorot atau ornamen yang memusat seperti jaring-jaring payung disebut juga peniung, merupakan lambang kewibawaan negara yang melindungi rakyatnya. Beragam ukiran di masjid ini juga mengandung makna dan maksud tertentu. Ukiran probo berarti bumi, tanah, kewibawaan. Ukiran saton berarti menyendiri atau sawiji. Sementara itu, sorot berarti sinar cahaya matahari. Celacapan berarti panggah, tabah, dan tangguh. Ceplok-ceplok berarti pemberantas angkara murka. Dan ukiran mirong berarti maijan, bahwa semuanya kelak pasti dipanggil oleh Allah. Sedangkan ukiran tetesan embun di antara daun dan bunga yang terdapat di balok uleng, maksudnya siapa yang sholat di masjid ini, semoga mendapatkan anugerah Allah. Berdasarkan prasasti yang ada di masjid ini, Masjid Kraton Soko Tunggal selesai dibangun pada 21 Rajab 1392 Hijriah atau 1 September 1972. Diresmikan pada 28 Februari 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pembangunan masjid ini merupakan inisiatif dari masyarakat Muslim setempat yang memang membutuhkan masjid sebagai tempat peribadatan mereka. Sebelum masjid ini berdiri, masyarakat Muslim di sana melaksanakan sholat Jumat di salah satu gedung di kompleks Taman Sari, yakni Gedung Kedung Penganten.
1: Sumenep sore ini.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Suara Peting atau Raki perkaper dalam bersama Tura Katapaten Arisa Bangken Ada kemis tanggal 16 bulan Juli tahun 2016 Asaran betul engkaulah narahalili seperti ngaturaki kaper selangkong parlo saat mangken yang kika dinto. Kaper se sapesan kangku ini kata kitor ngawningi kinerja ASN pemerintah Kabupaten Sumenep ampon alam pagi mutasi jabatan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wong Sujudo acara bagi keputusan kasebut aropa aki hasil parifesan sareng pihak tim penilai ASN. Mila dari Karinto, pejabat anyar, yang harap semoga mampu ajalin lagi tugas ampon alayani masyarakat secara optimal.
1: Pasti pertama di dalam penilaian itu bagaimana camat itu mengkondisikan daerah ini. Bagaimana camat memberikan pimpinan kepada kepala desa. Yang ketiga bagaimana camat itu dalam bekerja harus mampu menguasai berkaitan dengan administrasi internalnya masing-masing.
0: Menurut Ahmad Fauzi, Wong Sujudo, pengalaman se agenduk sarang strategi pejabat antitia kim modal penting dalam ajalani tugas pemerintahan. Sanosa ampun lastar lantik dari jabatan anyar strategi pejabat pedi tetap ajalani evaluasi ben saben 6 bulan dari hasil evaluasi kasebut sebisa nantuaki terus pun tenah jabatan.

0: Kaper Satrosepon. Sebagian wilayah neng Kabupaten Pamekasan etap ser berdi ngalami kekurangan aing berseh. Mila dari Karinto pihak PMI Pamekasan siap apento masyarakat kala benyapaki mobil tangki aing. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh Debu, mobil tangki aing se siap aki sarang PMI Pusat engki panika oso 6.000 liter aing.
1: Ini rencana kami untuk PMI Kabupaten Pamekasan dalam rangka penanganan kekeringan, tetap kami dibantu oleh PMI Pusat yang gudangnya ada di kantor Gresik. Mobil tangki yang akan di BKU-kan di Pamekasan 1 unit.
0: Menurut Epon, wilayah seperti kapareng bantuan aing berseh salagi belum epangki sebab surat keputusan tugas dari pemerintah daerah salagi belum turun.

0: Kaper Sepongkasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalan apareng kawatosan edeuleum panerimaan murid anyar neng sakolan SMP Negeri etaun Samangkeun. Sekadima sakolan kasebut anglibati dua mekanisme engkipanika sistem online sareng sistem daring. Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dr. Mohaimin ngaturaki panerimaan murid anyar kudu sarojo sareng kalangkapan sareng banyakna guru neng sakolaan. Menurut epon, sanaosa sebagian sakolaan salaki belum depak de target pihak distrik apareng kesempatan kalaben nambai bakto kantos akhir bulan Agustus di Bunem Lekor.
1: Kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPMB online utama itu kami kondisikan.
0: Muhaimin nambahki sistem sonasi adesaraki semak jona compo moret de sekolahan. Hal kadinto, elampaki sepaja sateja sekolahan, esateja wilayah bisa mampu naremah moret anyar sesuai kebutuhan. Pamiarsa sekadinto berkabur dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Let's go.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Ya, pendengar Anda terus bersama Pro1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita sudah masuk di bulan Syafar tahun Hijriah ya. Dan salah satu tradisi yang masih terus dilestarikan adalah dengan bubur Syafar. Ya, tradisi membagikan dan mengkonsumsi bubur Syafar di bulan Syafar tahun Hijriah ini masih terus dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Tradisi yang dipercaya sebagai simbol doa agar dijauhkan dari berbagai musibah atau naas seperti itu ya. Ini menjadi berkah tersendiri bagi para penjual bubur musiman. Salah satunya Evi Dwi Larasati yang setiap tahun rutin menjual bubur Syafar dengan berbagai pilihan varian. Ia mengatakan bubur yang dijual itu terdiri dari bubur ketan hitam, bubur tepung ketan putih, bubur cenil atau bubur ketan yang dibentuk bulat-bulat kecil ya. Ada juga bubur mutiara serta bubur kacang hijau. Nah, menurutnya dagangan yang hampir selalu habis terjual karena hingga kini masyarakat masih membudayakan tradisi bubur Syafar. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, tradisi tersebut juga menjadi sumber tambahan penghasilan bagi keluarganya. Dan bagaimana dengan Anda, pendengar? Apakah juga masih menikmati bubur Syafar ataupun justru juga membagikannya kepada para tetangga, sanak famili ya di bulan ini dengan harapan juga mendapat keberkahan. Nah, pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang harus dinaikkan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan maupun berdasarkan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: langsung baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri.

0: tahun 2025 barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini di split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman Patmuji Agus Indarto menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
3: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
4: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
5: Mohon izin, pernah.
4: Pernah.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
7: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
5: Tidak ada.
7: Tidak ada.
5: Yang kami
4: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
5: Baik, Yang Mulia.
4: Seperti itulah.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
8: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
6: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, dua ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
9: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
11: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak perform semua kan, terus nyari bocor.

0: kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
5: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Let's go.
3: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
8: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
9: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
8: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
3: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
10: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
11: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu?
10: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
11: Habis malam ini?
10: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
3: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Dan pendengar, malam ini juga kita hadirkan mimbar keagamaan umat Islam dan hadir bersama Ustadz Sumarhum tentang bahaya sifat riya bagi Muslim yang harus dihindari.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa bimtithalil ma'murat wajtanabil manhiyat. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Al-ayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, pendengar RRI yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya yang senantiasa masih terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, maka insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, lahir batin, akan diberikan kesempurnaan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas insyaallah masih ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang akan membicarakan insyaallah masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Maka kalau kita ranking topik kali ini, bagaimana bahayanya penyakit riya setelah penyakit. Pada minggu kemarin kita membahas tentang masalah penyakit yang sangat ganas, yaitu penyakit hasud, iri hati. Maka rentetan yang kedua ini adalah penyakit riya. Juga ini yang penyakit yang sangat berbahaya, karena manakala kita sudah terjangkit penyakit riya. Riya dalam artian bagaimana kita melaksanakan amal, aktivitas kita di dalam kehidupan ini, terkhusus amal ibadah mahdhah seperti sholat, seperti zakat, sedekah, sedekah dan lain sebagainya, dan amal-amal ibadah ghairah mahdhah yang lainnya, ini kita melaksanakannya, mengerjakannya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian masih ada iming-iming ingin diperlihatkan atau ingin dilihat orang, ingin mendapatkan pengakuan dan bahkan pujian orang lain, makhluk. Yang kemudian sebagaimana Rasulullah bersabda itu, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul aswar wa huwa riya. Jadi sesungguhnya paling khawatirnya, sesuatu yang sangat aku khawatirkan kepada kalian semua wahai umatku adalah asyirkul aswar, yaitu syirik, syirik kecil. Wahu ar-riya, syirik kecil itu namanya riya. Coba bayangkan, jadi riya ini beramal tidak serta-merta karena ingin mengharap ridha pujian dari Allah, tapi masih ada intervensi lain, yaitu ingin masih dipuji orang, ingin mengharap pengakuan orang, maka oleh Allah, oleh Rasulullah ini dianggap sebagai syirik, coba. Artinya dosa besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari-hari kiamat, setelah ada terjadi pengadilan di padang mahsyar itu, jadi Allah berfirman langsung, yaqulullah yaumal qiyamah lil murain. Jadi Allah langsung memvonis kepada orang-orang yang riya, yang selalu riya dalam melaksanakan amal ibadah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Berangkat kamu, pergi kamu dari sini, kata Allah, kepada orang-orang yang ketika kamu ada di dunia itu, turauna fid dunya, yang ingin memperlihatkan amal kalian di dunia. Kalian sudah tidak ada bagian lagi dari aku, kata Allah. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, iyyakum an tukhlitu ta'atallah. Hendaklah kalian menjauhi, mencampur adukkan ta'atallah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu bihubbi tsana'il ibad, dengan mengharap pujian, mencampur adukkan, mengharap pujian kepada makhluk selain Allah. Fatah bata a'malukum, maka seluruh amal ibadah kita akan terhapus sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita akan menjadi orang yang bangkrut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berhati-hati kan ya, agar tidak sampai terjangkit penyakit riya. Adapun soal solusinya, ya bagaimana kita tetap senantiasa menjaga kebersihan hati, maintain kita, terus direfresh agar seluruh amal ibadah kita, hati kita ini fokus. Ketika kita beramal, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengharap, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi ketika kita beramal, setelah kita beramal, maka jangan sampai melenceng tujuan pokok kita itu, hanya mengharap ridho Allah, mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Satu hari di Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi, peninggalan di lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kehadir informasi dari warga Pulau Kiliang, Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep, berharap pemerintah Kabupaten Sumenep memperjelas ikon wisata kesehatan atau wisata oksigen yang selama ini menjadi identitas pulau tersebut. Harapan itu disampaikan Ahya sekaligus pegiat kelompok sadar wisata Pogdarwis Kiliang. Menurutnya pendengar, branding wisata kesehatan Kiliang dinilai semakin melemah karena belum didukung ikon maupun fasilitas yang benar-benar mempresentasikan wisata oksigen. Di informasi selanjutnya, pendengar, manajemen Persepam U17 mulai memetakan sejumlah pekerjaan rumah menjelang bergulirnya Piala Suratin. Evaluasi terbesar tim pelatih saat ini tertuju pada kondisi fisik mayoritas pemain yang dinilai belum berada pada level kebugaran ideal untuk kompetisi. Manajer Persepam Abidi Razak mengatakan hampir seluruh klien muda yang mengikuti seleksi masih membutuhkan peningkatan performa fisik secara signifikan demi mengejar ketinggalan kebugaran mereka.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
0: Terus satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Sumenep dengan judul Permainan Tengkulak.
2: Sumenep malam ini.
3: Kopi hitam tanpa gula.
4: Alhamdulillah. Tersaka langkung lek jeratin.
3: Biasanya pakai gula. Kok pengen pahit? Hidupnya pahit juga ya.
4: Kalau abang ganti dengan kopi pakai gula sekilo, adik mau dinikahi abang.
3: Dari zaman SMA sampai juga bau tanah, rayuannya begitu terus. Istri sudah dua, cucu banyak. Mau cari dunia model apa lagi, bang?
4: Target abang istri satu, Lek. Satu di awal menemani abang merintis usaha. Satu di tengah menemani abang mengatur bisnis. Satu di akhir untuk menikmati abang menghabiskan waktu bersama. Nah, deremah. Yang terakhir ini gimana?
5: Nah, jangan mau. Biasanya istri ketiga itu dapat sisa-sisa.
4: Astagfirullah. Kerja dah abang. Juk beri di mabu. Iban lek mau temu datang.
5: Dari lau anna kak. Namui kak oba. Mi, kopi satu mi. Tanpa gula.
3: Loh, tanpa gula juga.
5: Ya, justru kopi yang baik untuk kesehatan. Yang nikmat dan tanpa gula.
4: Abang sudah bilang tadi. Kalau kopi tanpa gula itu menyehatkan. Tapi adik gak percaya. Walaupun abang bau tanah, tapi masih sehat. Gimana? Apa Alek sudah mau?
3: Nah, ini nih. Abang gak bilang begitu tadi. Itu namanya hoax. Menyebarkan berita palsu. Bisa dipenjara, bang.
4: Ya gak apa-apa. Dipenjara berdua sama Alek Sratin. Mau.
3: Dasar laki-laki flamboyan.
4: Bagaimana hasil tembakau?
5: Anjlok, kak.
4: Berapa?
5: Hanya cukup untuk makan, untuk beli baju lebaran anak istri, masih kurang.
4: Gagal panen apa gimana?
5: Panen melimpah, kualitas daun baik.
4: Lalu?
5: Ya, lagi-lagi permainan tengkulak.
4: Dari dulu sampai sekarang permasalahannya itu saja. Kalau setiap panen selalu permainan tengkulak, kenapa enggak diberantas saja tengkulaknya?
5: Repot, kak. Kalau enggak ada tengkulak beko, kita mangkrak di gudang. Enggak ada yang beli.
4: Ya, langsung saja jual ke pabrik. Tidak usah pakai tengkulak kalau memang merugikan.
5: Maunya emang seperti itu, kak. Tapi pabrik tidak mau menerima langsung tembakau perorangan.
3: Tengkulak apa artinya sih?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngereng-ngereng, ya tore.
0: Motor saya kelangkung, bos.
1: Ketin apa?
0: Apa nggak bisa dinaiki lagi harganya, bos?
1: Sudah mepet. Kita belum tebus tembakau di gudang timur.
0: Kualitas daun kita kan bintang 5, bos. Masak dihargai bintang 3 sih? Tambahlah.
1: Begini saja. Saya tambah buat komisi tengkulak saja. Buat kamu. Jadi, ya kamu aturlah kemauan petani. Supaya manut. Gimana?
0: Maksud bos, harganya mau disesuaikan dengan kebutuhan pabrik.
1: Ya, kamu aturlah bagusnya gimana. Kan yang penting, kamu itu dapat uang untung lah.
0: Ini namanya sama aja kayak tengkulak lain. Petani yang dirugikan, selalu petani yang jadi korban. Asal bos tahu saja ya, saya ini bekerja tidak hanya sebagai tengkulak, tapi saya juga petani, bos. Nah, jadi saya paham apa yang mereka rasakan. Kalau gitu, saya nggak jadi deh jual ke pabrik bos. Saya pamit. Assalamualaikum.

0: Loh, tumben warung kopi Umi tutup. Jam berapa ini? Biasanya sudah buka.
1: Umak nutup baru ngalik jeratin deh.
0: Iya, tumben ini libur. Padahal tulisannya warung Madura buka sampai kiamat. Kemana ya, Bang? Apa kira-kira sakit?
1: Tunggu Abang telepon. Halo, Lek. Abang sudah merapat. Kamu di mana? Oh iya, Abang tunggu ya. Be,
0: gimana Bang?
1: OTW ke sini bentar lagi.
0: Lagi banyak duit mungkin Umi ya, makanya nggak niat jualan.
1: Loh, kamu nggak tahu?
0: Tahu apa?
1: Kalau memang dia lagi sekarang banyak uang.
0: Oh iya, kok bisa? Emang usaha apa?
1: Padahal sudah jadi kabar sepasar. Masa kamu tak tahu, Lek?
0: Emang kabar apa, Bang?
1: Yang punya warung kopi ini sekarang sudah jadi tengkulak.
0: What? Tengkulak apa, Bang?
1: Ya, tembakau lah.
0: Oh, pantesan gak ada yang mau nyetor tembakau ke saya lagi. Ternyata...
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini sudah datang. Alek Siratin, cantik.
0: Umi sekarang jadi tengkulak. Semua hasil petani Umi jualkan. Pantesan gak ada yang nyetor ke saya. Ternyata kamu pelakunya.
2: Loh, loh, loh. Saya kan gak nyuri. Saya kan gak cuma berusaha bantu petani. Salah saya di mana?
0: Kamu mau menggagalkan usaha saya?
1: Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Alek Siratin, apa benar punya niatan seperti itu?
2: Emang gak boleh, Bang, kalau saya jadi tengkulak juga? Apa alasannya?
0: Model seperti ini yang sering buat petani rugi. Tembakau dijual murah ke gudang, masih juga dipotong komisi tengkulak, iya kan?
1: Sabar, sabar. Kita bicarakan baik-baik. Jangan main hakim sendiri. Sebentar. Apa betul apa yang dikatakan Alek Siratin? Jawab Abang yang jujur.
2: Niat awal saya sih begitu.
0: Nah, betul kan?
2: Tapi setelah melihat keadaan petani, saya jadi gak tega. Jangankan ngopi 5.000 di warung saya, buat makan saja masih ngutang sana-sini. Belum lagi mereka gak terima 100% dari hasil tembakau, tapi masih dipotong hutang modal ke tengkulak.
0: Tapi Umi kan masih menjual tembakau dengan harga sama. Gak ada peningkatan.
2: Emang kamu jual tinggi? Kan sama saja.
0: Ya, saya kan proses nego tapi gudang nolak.
2: Justru itu, saya menjual dengan harga seperti biasa. Karena saya ingat pas dulu zaman kopi harga sekilonya sangat mahal. Saya jual

0: Saya jadi mikir, kalau saya jual kopi dengan harga 3.000 langsung ke 5.000, pelanggan saya akan kabur. Jadi saya naikkan pelan-pelan. Bangun kepercayaan dengan gudang dulu. Masalahnya kita yang butuh. Ibarat kita naik motor di tanjakan, terus tiba-tiba injak rem mendadak, kan motor pasti jatuh. Tapi kalau kita injak rem sambil gas, motor akan naik pelan-pelan. Kita akan sampai puncak dengan selamat.
1: Nah, terus kapan mau dinaikkan harga tembakau ke gudang?
0: Begini, saya butuh bantuan. Gimana kalau kita kerjasama?
1: Gimana?
0: Jadi, untuk menyingkirkan tengkulak curang, kamu hasut petani untuk menjual semua tembakau ke kita. Nah, baru kita naikkan harga. Karena gudang tidak punya pilihan lain. Akhirnya mereka menuruti kemauan kita. Gimana?
1: Bisa itu. Setuju.
2: Aduh.
1: Kenapa, Bang?
2: Abang makin jatuh cinta sama Alek Siratin. Selain cantik jasmani dan rohani, Alek juga pintar dan cerdas. Cocok jadi istri solehannya abang. Kita menikah sekarang ya. Yuk, berangkat ke KUA.
3: Berangkat ke KUA.
4: Umi. Ayo bangun. Sudah siang nih. Cepat bangun. Ayo Abi buatin kopi. Sebentar lagi harus ke sawah untuk bekerja. Ini sudah waktunya petani panen tembakau.
5: Hah? Beremah.
4: Ayo cepat.
5: Hah? Kita masih miskin ya, Abi.
4: Hah?

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar malam ini di Sumenep Malam Ini. Refka hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kembali ke masa lalu. Kita kenang memori masa lalu, kembali ke masa dulu. Agak bingung ngomongnya. Baiklah pendengar Refka, Anda ajakkan dulu ke bersama Refka di dua line telepon. Dan Refka juga ingin sapa Om yang ada di Bluto sana. Dan yang pasti Anda juga bisa bersama kami RRI Program 1 RRI Sumenep dan RRI di seluruh Indonesia. Yang mungkin Anda ingin dengarkan daerah mana, dan mungkin Anda rindu rumah, rindu kampung halaman, Anda tinggal dengerin di rri.co.id atau di RRI Digital. Install di App Store maupun Play Store, benar. Baik, di Ruang Rindu Refka langsung sapa malam ini yang pingin bersama Refka di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya, bersyukurillah.
2: Sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Dari...
3: Kalau Mas sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Aduh, macet ceria.
2: Iya,
3: kayaknya ceria ya.
2: Iya, karena mungkin Refka sudah bisa menyangka kalau yang hadir ini, kan dengan hembusan nafasnya udah kerasa gitu. Kalau ini orang yang pertama, pasti ke belakang ini enggak bakal baik-baik saja nih nanti.
3: Begitu.
2: Iya. Mbak Irma.
3: Iya, benar.
2: Alhamdulillah.
3: Kamu.
2: Ya, gimana nih kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ya, artinya kabar di sekitar Mbak Irma. Ada informasi.
3: Enggak ada informasi kabar aman, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kalau mau ikan ya ke sini aja, tak dikasih.
2: Cukur dulu. Budina pasar bodoh.
3: Wih, terlalu cukup mata.
2: Nih Bu Fatfor Suruh
3: KTM. Ya.
2: Si Bu Suruh KTM Bu Fatfor. Aduh. Telopolo petok.
3: Ya enggak kenapa-kenapa lah. Cuma main.
2: Nanti kalau ada undangan insyaallah Refka nyampe sana, karena 37 kilo Mbak Ir.
3: Oh iya.
2: Tak na anu Bu Widati atau.
3: Ya Allah.
2: Beda embun atomen ya nembu itu mentok itu. Bu mantu tak masuk abu wator ya apa sabar saya coba nanti. Alhamdulillah.
3: Ya.
2: Mau lagu apa malam ini?
3: Ya, ada kan lagunya enggak dipilih apa habis
2: ada, request. Ada. Kalau request Arif kan enggak tahu tempatnya. Kalau minta
3: ya,
2: setahun
3: tahun
2: sangat petok, tahun petok sangat kan pas bosang. Ini mau yang dari Cina nih ada. Nio Te.
3: Itu lagu barat ya.
2: Serius, yang artinya cinta yang ku mau. Nio Ti.
3: Oh, gitu. Ya, jangan suka bahasa Inggris, aku enggak ngerti. Bahasa
2: ini
3: Indonesia
2: China
3: aja.
2: Ini China nih Inggris. Nio Ti.
3: Iya, enggak ngerti lah bahasa Indonesia aja.
2: Artinya cinta yang ku mau gitu.
3: Oh, gitu ya, enggak apa-apa lah.
2: Jangan nyireng China ini, Mbak Ira.
3: Itu aja lah.
2: Siap, Mbak Irma.
3: Ya. Salamnya ya.
2: Monggo, Mbak Irma.
3: Salam yang perdana buat Mas Refka. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Pompong tak kedu. Masa pertama, alhamdulillah.
2: Amin. Doa yang sama juga untuk Mbak Irma.
3: Juga ada Jeki Asmara, Winda. Ada Sukron Wanda ya. Juga ada Sandal.
2: Iya kok.
3: Sandal Lucia. Ada Abah Suno. Ah, Abah. Ada Abah Suni. Ada Kak Riki Anggoro.
2: Iya, kok apa masuk dah ada.
3: Padahal enggak masuk kan, ada mata merah. Mun masuk pertengahan beda salah saparo.
2: Siap.
3: Juga ada Bu Fathori.
2: Bu Fathori.
3: Ada Kak Andri Cipta ya. Di namun paras buat masuk orang kan nang cerita kata. Ada Mama Intan. Ada Mama Susotok, Nasir Faruk. Ada siapa lagi? Ada Baru Karismi. Ada Barit Adelia ya. Juga ada Epu. Alas Evi.
2: Tak kecok kalau Satya. Barang mangkana tak pangar katanya. Epu sa bumak cecok ne Epu kayak Evi. Saya enggak even jana sih. Oh panas pakun mana Evi pakun masuk kemarin.
3: Masuk pun panas. Ini yang tahu satang tangan nah.
2: Siap.
3: Juga ada Kak Dewa Surayang ya. Juga ada
2: Surayang.
3: Siapa lagi ya? Ada anu siapa ya? Ya pokoknya salamnya ke semuanya dulu Kak. Mas.
2: Siap.
3: Salamnya siap. Salam kompakan selalu di udara.
2: Siap, Mbak Irma.
3: Buat Jelly ya, tak tunggu hubungan ya Jelly.
2: Kok kondring.
3: Aduh, lagu jadi ini buat Bu Bathor. Yang super khusus buat yang ada di barat ya. Selamat tidur dan selamat mendengarkan.
2: Di barat ya. Siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama Mbak Irma.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Mbak Ir ya. Semoga kebahagiaan selalu senantiasa bersama Anda. Asik. Lanjut di belakang Mbak Irma. Ruang Rindu selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat, Mbak Win?
4: Alhamdulillah, udah mulai stabil.
2: Lagi recovery ya. Alhamdulillah. Aku dengernya seneng loh. Bukan hanya si dia seneng kalau Anda sehat itu, aku juga seneng.
4: Ya, beberapa hari ini aku sakit
2: mas. Iya katanya, aku dengar kabar juga.
4: Ya cuman 2 hari kok pas sembuh.
2: Dua
4: hari. Kepala aku tuh pusing banget, terus badannya itu lemas, masih sekarang nggak bisa apa-apa.
2: Aduh, tapi sekarang sudah lumayan ya.
4: Iya alhamdulillah udah enak.
2: Alhamdulillah siap Mbak Win.
4: Sudah diobati.
2: Diobatin. Ay, diobatin siapa tuh?
4: Obatnya ada aja.
2: Jajah. Obatnya ada aja. Tapi belum tahu resep dokter harus resep dokter ya. Siap Mbak Win. Mau lagu Mbak Win?
4: Gimana punya kabar Mbak Win?
2: Aku baik loh malam ini.
4: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mas
2: Reza? Lagunya ada dari Bragi, ini tahun 2000, waktu pas SMP nih Refka nih. Judulnya Belahan Jiwa, terus ada di sini, di situ ada namamu, di sini ada namaku Gian Stone, terus ada Mari Bernyanyi punya Terry, Hip Hip Hura Hura punya Krisye, Jatuh Jauh di Mata Dekat di Hati punya Poppy Mercury.
4: Yang dari Poppy Mercury aja.
2: Iya, jauh di mata deket di?
4: Iya, di hati.
2: Di telepon. Malam ini enggak nelpon dia.
4: Ya, mudah-mudahan bentar lagi. Aku kirain itu aku sibuk.
2: Siap.
4: Kan lagi nyantai sekarang.
2: Siap, siap, siap. Siap Mbak Win. Monggo salamnya Mbak Win.
4: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Reska, selamat malam dan selamat bertugas.
2: Iya.
4: Terus yang bersen ada Mbak Isma.
2: Siap Mbak Irma. Ya.
4: Dewa, ada Putra Anwar, ada Bunda Yumi Mama Susana, Bu Fathor, Mbak Tempaka, Mbak Dewi, ada Faruk Karisma, Umar Faruk, ada Supriya Dirian, ada Mbak Seni juga, ada Sukron Bawanda.
2: Siap.
4: Ya. Ada Wiwin juga, dan itu semuanya aja.
2: Siap Mbak Win.
4: Ya, lagunya spesial buat orang yang jauh di mata dekat di hati.
2: Aduh, ademnya.
4: Ya, makasih ya Mas Rika.
2: Sama-sama Mbak Win.
4: Ya, yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Mbak Win ya. Sama si dia. Semoga selalu bahagia. Lanjutlah di belakang Mbak Win malam ini. Ruang Rindu selamat malam.
5: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenal.

0: Refka?
1: Alhamdulillah sekarang 110% Refka.
0: Oh gitu. Yang kemarin itu terus karek Dina. Tita Aki.
1: Dina jalo bolo no Mbak Aki. Iya ya. Karena ada kesibukan Mbak Evi. Jadi aku lupa. Iya.
0: Iya enggak apa-apa lah.
1: Iya siap. Lanjut Mbak Evi. Mau lagu?
0: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ini ada yang dari Cina nih kayaknya. Nio Tai. Ya, judulnya Cinta Yang Ku Mau artinya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya loh.
0: Ya coba aja dong.
1: Asik.
0: Asik.
1: Ya. Siap. Monggo Bevi.
0: Ya.
1: Monggo Bevi.
0: Buat Mas Refka, selamat bertugas.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan di malam Jumat atau malam kemudian-kemudian mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin. Doa yang sama juga untuk
0: terus
1: Bayi, ya.
0: Juga ada Abah Halim, terus juga ada Mbak Siti Aisyah bersama Kak Kasmono, terus juga ada Mbak Yuni, terus juga ada Bupat Hor,
1: ya.
0: Ada Mama Intan, ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Irma, terus juga ada Parit, ada Pak Ketua, terus, oh, gara-gara ngombiaceng. Kan ada peran supaya
1: ada break iklannya siap-siap.
0: Ya iya dong.
1: Iya iya. Siap Mbak Evi.
0: Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Umbu Ang. Ileke.
1: Iya.
0: Terus juga ada Pak Nur Kumala. Ditunggu gabungannya. Pokoknya buat ke semuanya aja ya.
1: Siap.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Kalau bisa, jangan ditinggalin lagi nanti ya.
1: Oh iya.
0: Diharap. Muntah aku lemares, diharap aku.
1: Siap, baby.
0: Akunya, ringkis buat yang ada di HP ya ini.
1: Mantap.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, baby.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rifka sudah dikasih note ya malam ini. yang jauh di mata dekat di hati punya Mbak Win ya. Refka harus ada lagu, hadirkan lagu dulu pendengar, dan ada Cinta Yang Ku Mau. Ini juga lagu yang dimau oleh Mbak Irma dan Mbak Evi ya, malam ini. Nio TI AC. Ini dia lagunya untuk Anda pendengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: 101 RR, sumber makanan informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di Ruang Rindu. Reva coba sapa untuk Anda yang mau bersama Reva malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah. Kita tinggal batuknya ini.
0: Bo nular.
1: Bo pada COVID.
0: Alhamdulillah. Semoga cepat pulih ya, Mas, ya.
1: Amin. Amin. Bagabit ya, Japo. Kira-kira ada semingguan.
0: Iya. Tapi disyukuri ya, Mas, ya. Abitan sehat tuh, tapi ya kan.
1: Apapun adanya harus disyukuri karena ini semua sudah pemberian yang Maha Kuasa.
0: Buh, cakep, siap Pak Ustaz. Ben aterham ya. Aduh. Gimana, Mas? Mau lagu ini malam ini?

0: Nah, kan mulai terhilang Mas JL. Aduh, halo? Baik, bisa dicoba lagi ya Mas JL ya? Karena nggak ada suara di sini. Rokdi, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Bro
0: wabarakatuh.
1: Dangdut, Dangdut adalah indra cipta.
0: Mantap.
1: Boh, rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Lopot lah sih.
0: Bebas man, Mas Ref kaum tenang.
1: Obat doang role lah bu, palang. Malam, entar ke benar-benar bu. Sehat Deriska.
0: Alhamdulillah. Om kabarnya gimana Om?
1: Mudah-mudahan keluarga sehat.
0: Amin Om.
1: Teman angkasawan-angkasawati sehat.
0: Amin Om.
1: Fanfinnya juga pendengarnya, baik yang aktif gabungan maupun yang pasif, semuanya lah sehat.
0: Amin Om.
1: Kalau ada yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau yang sehat mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
1: Sehat terus. Ya,
0: ini
1: urusan yang terputus Jeki.
0: Iya Jeki Asmara.
1: Oh, cabut seperti RMB balik.
0: Ini mau ditulis Pak Hendra atau Andre?
1: Hendra itu lala kona Amri. Amri lah opet iya lah sarada. Jawab dah ubeng. Nyaman orang yang bobo. Nyaman Pak Amri. Ima. mana teman-teman lama ini nyibuk nemat di monyet mawar kemana ini ya? Wah, menghilang begitu saja, baik ke ikan di telan bumi gitu loh. Ya, ya ada Asep, Asep di Bangkal maksudnya. Benda ikan tak ada lupa ada Sukron di Perinduan, ada sampainya mana Sumas, siapalah Mama Susana.
0: Ntar ke Sumas, assalamualaikum.
1: Aduh, kalau gak dia panggil duluan ini, ada Ustadz Mustar. Aslinya Endra itu sudah melanglang buana ke Irma, ke Jeki, ke Iim, ke Dewi Basoka, ke Evan, udah nyampe ya. Itu kron itu udah depak ke tanian, ada pak aroma lah yang lagi cuman nyamana obat tua lupa.
0: Siapa?
1: Ada Dewa Kalembin.
0: Obat boleh Kalembin.
1: Dewa Suraeg. Kira nak ada Fajar Karisma, ada Barfaruk, ada Jukrianto, ada Rimbi Suci, ada Windy. Dah semuanya kiki orang kiki, kina ding-ding boleh kiki. Pak Bupator, Om Boang, Panji Ketawang, Mama Intan.
0: Siap, Om.
1: Lagunya ikutan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keburu amat, Om. Malam Jumat katanya si Mbak Evi. Baik di belakang Om Hendra. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Disambung kembali. Alhamdulillah.
0: Aduh, sinyalnya sakit gila ya Mas ya.
2: Iya, sama mungkin ini loro angin mungkin sinyalnya.
0: Loro itu lari.
2: Nah, anginnya malam ini meskipun nggak kencang tapi, aduh, dingin banget ini.
0: Angin ya Mas ya, di kendingnya.
2: Angin tapi nggak seberapa, cuma tapi dinginnya itu.
0: Oh iya.
2: Jangan ngereng matu udah sepnya resep lah cuy.
0: Sepnya resep ka bulu nakore katanya.
2: Iya kapur saya alap bukan meroma.
0: Ini juga sekarang Mas Ref kau pergi pada studio ini.
2: Yang enggak pasti ditemani sampai nanti jam 12. Jangan khawatir. Radio ini enggak akan mati.
0: Siap. Siap.
2: Tetap setia di RRI Pro 1.
0: Oh mantap. Keren.
2: Lagunya ada apa ini?
0: Lagunya Rasa Cinta punya Cindy Claudia, terus Belahan Jiwa punya Bragi, ada Kabut di Kaki Langit punya Sophia Lajuba, Andai Kau Tahu punya Rosa, Tak Ingin Sendiri Dian Piscesa.
2: Yang pertama aja deh.
0: Yang pertama
2: Rasa Cinta Purwaku katanya.
0: Duh,

0: triple kena. Siap Mas Jaya.
1: Salamnya ya.
0: Monggo Mas Jaya.
1: Yang pertama untuk sang pandu sirku yang ganteng dan bertugas.
0: Siap Mas.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin Mas.
1: Dan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Amin Mas.
1: Iya, barusan ada Bapak Ketua ya. Sama juga saya pernah jumpa sama Bapak Ketua itu. Pernah nyampe juga ke rumah tuh.
0: Ke rumahnya Pak Andre ya?
1: Enggak. Masa Bapak Ketua pernah nyampe
0: Indra.
1: Ke rumah saya. Iya.
0: Siap.
1: Ya, terus ada mudah-mudahan sehat selalu untuk Pak Ketua.
0: Cecer.
1: Sukses apa yang dicita-citakan begitu ya.
0: Amin. Katanya mau jadi TNI itu, Pak. Mas.
1: Kenapa?
0: Katanya mau jadi TNI cita-citanya.
1: Oh, sepak itu.
0: Siap.
1: Ada Mbak Irma.
0: Monggo, Mas.
1: Mbak Irma itu lukul lu, Irma. Enggak ya,
0: Pak. Lukul lu, awal. Kita buka.
1: Iya, awal,
0: itu
1: awal.
0: Sudah buka kado.
1: Ya, tahan. Lagar tangan Mbak Irma itu. Pendeng atau kotak baju ke rumah. Itu. Ada Evi. Evi juga rumah kapuru karena TV itu. Selain tak yantos.
0: Siap, Mas.
1: Ada Mbak Suni. Mas Dewa, Mas Riki, Mas Putra, Bu Bathor, Mbak Jembaka, di Pamekasan, Pak Harit, Adelia, Mas Wawan, Mbak Yuni, Mas Jepri.
0: Siap.
1: Di Sampang, Syahden. Kalau malam Syahden tuh, kalau kan dia tujuan redung, jadi harus dipanggil Syahden. Gitu. Kalau siang nggak pernah tidur, Syahden. Gitu.
0: Syahden, ya, resmi Syahden, ya.
1: Siap. Abah Suni, Dewi, Iin, ke semuanya ya.
0: Siap, Mas.
1: Sisanya nanti di acara Gending-Gending Madura.
0: Siap, insyaallah. Mas. Ya.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Siap, amin.
1: Lagunya spesial.
0: Mm-hmm.
1: Buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya salam selalu ya.
0: Siap, Mas.
1: Kita aboboy, kuah.
0: Wah, bekun.
1: Makasih.
0: Siap, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perlu jangan dirubah, Mas. Itu salam yang bakal menempel selalu. Cialah. Oma Refka ya. Oma tahu maksudnya. Lanjut. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Tuan Ganteng Bang Rizka.
0: Bang Roni, iya sayang.
2: Iya sayang.
0: Bede lebih nah.
2: Iya, aku sayang sama kamu yang.
0: Asik. Bede embu namun Bang Roni sehat.
2: Iya, embunya gini ya.
0: Gimana? Sehat Bang Roni ya.
2: Gimana kabarnya Bang Rizka?
0: Alhamdulillah, Rizka sehat. Bang Roni sendiri gimana?
2: Ya, kabarnya saya masih baik aja gitu lah, Bang. Seperti kalian gitulah.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Oh, iya dong, mantap.
0: Mantap.
2: Kabarnya Bang Rizka dengan siapa di studio?
0: Sendiri, lagi sendiri.
2: Hah?
0: Lagi sendiri.
2: Sendiri ya?
0: Mm-hmm.
2: Sama gitu kalau gitu.
0: Lu sendiri.
2: Ya, kalau saya ditemani oleh bantal dan guling.
0: Wih, mantap itu.
2: Wah, bukan mantap, ini kan silmu tidak bernyawa. Aku cari selimut yang bernyawa gitu untuk menemani tidur aku.
0: Wah, wow, amin. Semoga dimudahkan ya.
2: Iya, mudah-mudahan doa dari Bang Rizka, mudah-mudahan cepat terkabulkan.
0: Amin. Cengunceng ya lupa.
2: Hah?
0: Cengunceng ya lupa.
2: Kamu yang main kesini dulu, tahu sama situan muda gitu.
0: Siap, Mas Rani.
2: Iya ya, yang penting pada sehat.
0: Amin.
2: Ya,
0: ya siap Mas.
2: Salam ya.
0: Monggo Mas Roni.
2: Salam yang pertama untuk Bang Rizka. Selamat menjalankan tugas. Nanti di Gending-Gending Madura akan kusambung lagi.
0: Siap Mas Roni.
2: Dan tidak lupa pula untuk Bang Jeki Asmara bersama Ayang Arendinya, Dewa Surayi, Mbak Suni, Mbak Evi, Mbak Irma, Bang Syahdan, dan tidak lupa pula untuk Mbak Intan. Ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Bang Tafir.
0: Siap,
2: anti galau. Ditunggu gabungannya Bang Tafir.
0: Siap Mas Roni.
2: Untuk Bang Rizka yang ganteng, seperti Bang Haji Oma Irama.
0: Siap.
2: Saya sampaikan terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada bye-nya. Bye. Amin sehat selalu ya Mas.

0: Roni. Lanjut di belakang Mas Roni, ruang rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang
0: Waalaikumsalam.
1: rindu, ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
0: Katon sama neng yate nih. Pas angkatan atau koto.
1: Iya, karena bukan nggak sehat gitu, tapi
0: Gimana, Pak?
1: terganggu dua gangguan gitu.
0: Oh, gimana, Pak, gangguannya, Pak?
1: Iya, dua peng gitu.
0: Ngobrol. Bawa makel aku, Pak. Sorry, sorry, Pak.
1: Iya,
0: Maaf.
1: kenapa kok kamu
0: Maaf, maaf,
1: tertawa
0: Pak.
1: gitu?
0: Pas dua peng, nih.
1: Enggak biasa. Muntah sambil gajak-gajak gitu.
0: Iya. Kalau
1: tak
0: bahasa
1: kebesar.
0: bahasa Thailand itu penglong, Pak.
1: Hah?
0: Bahasa Thailandnya penglong.
1: Iya, kalau Maduranya peng-peng ya. Iya, pengdong
0: Bo.
1: itu, pengdong di elong gitu.
0: Maklumlah saya bahasa orang apa. Semoga cepat pulih, Pak.
1: Iya.
0: Basuno cara saya iru maklum, Pak. Maksa,
1: Yang
0: maksa iru.
1: kemarin-kemarinnya mau bergabung ternyata ditinggal mentah-mentah oleh sambian gitu.
0: Bahas boleh, mau sama.
1: Ya, mudah-mudahan sama-sama sehat gitu.
0: Amin, Mbak, amin,
1: Sama-sama
0: Mbak.
1: tetap dilindungi sang ilahi robbi.
0: Amin, Mbak, amin, Mbak.
1: Ya, salamnya ya.
0: Ya, monggo,
1: insya Allah, karena bentar lagi memasuki acara gending-gending
0: ya.
1: Itu. Kalau bisa mau masuk
0: Ya,
1: kembali.
0: amin, amin, amin, Mbak.
1: Ya, salamnya ada Mas Hendra, Panji Ketawang. Yang pertama itu yang menyebut Abah Sunni, Abah Sunno gitu, Irma gitu. Jandeng Madura, ontang Irma kepunyaan putra Madura. Ya nona, iya naren ngeromana gitu.
0: Bo, jangan, baca ubah aja lebah.
1: Bisa jen, bisa jen cap gitu.
0: Aja lepang lagi, Pak.
1: Iya. Ada Eki, Mama Mahar, Mama Yuni, Mama Susana.
0: Siapa?
1: Juga ada Pak Cempaka Dewa Suraya.
0: Ya.
1: Iya, ditunggu Pak Akrabanya gitu.
0: Iya, siap, Mbak.
1: Ada Mas Roni, Mas Jenner, Abah Halim, dan yang di Jawa itu, Widati, Widati itu, Ibu Widati.
0: Iya.
1: Ditunggu juga gabungannya.
0: Siap, Mbak.
1: Ada Faruk, Supriyadi 2, Jiki bersama Wana, Sukron bersama Wana, Jiki bersama Winda gitu. Dan kesemuanya aja, sisanya insya Allah. Di acara gending-gending, gending-gending ya. Ah, naro uce. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau porob, nanti dingin-dingin aja rok naro bunte. Kalau sekarang lagunya ikutan aja, aman gending. Baik mendengar FK hadirkan lagu Rasa Cinta. Dan nanti kita ketemu di dingin-ding Maturo. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terus terus memberikan informasi dan inspirasi. Mungkin Pak Persa beli sarang live kamal makin kini ding-ding Madura. Budaya Madura malam mungkin pemirsa bisa mersaki dengan dengan ken rri.co.id atau RRI digital. Refka sapa juga Mas Imam ini saya berada dengan Ibu Luto. Saya tugas parpan tugas apa dengan Refka malam mungkin. Refka bisa sapa juga pemirsa satu aja dengan dua lain telepon seperti biasa 665 telok sangat 6 tahun 662 telok 14. Refka langsung sapa dengan dengan Madura.
1: Aduh, Cik, kok besana? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngade, alhamdulillah.
1: Nah, dibuti. Anu, ini kenyalan mana sabung, Mas Depka?
0: Ah, katanya apa?
1: Seriang temu bungso. Gabungan dengi ruang rindu, ini kan dengi bungso. Dengi singgung, ini kan dengi seriangnya. Tiba-tiba di desa bunganya mas sabung.
0: Sabung, Diki.
1: Ingki, sarayang bungso.
0: Sarayang bungso, mantap.
1: Aduh, Mas Al-Kabar, insya Allah. Kauan sami-sami sehat, kan, itu. Soal beda gangguan dua, saya pun apa. Yang penting sehat.
0: Lagi.
1: Ngalak kempen, tepak ke donat.
0: Apa ganteng?
1: Mele topak ke papion. Semakin malam Jumat. Tore bahasa Malaysia pak, apa panggilan? Iba saya pak jadi sedemikian aja lah.
0: Enggih lulus sabar.
1: Mulai terong ke Jakarta.
0: Begenteng.
1: Mulai beres. Ma, apa numpang?
0: Aduh.
1: Terobek. Ati ker, ati rekong, ati susah. Nikah sampai nak sereng mas lepka.
0: Terong lagi. Nyering pak.
1: Aja lah lamari kaca. Auteng mak lamari jatuh.
0: Beh.
1: Bila melak mak bedai mata. Bila ngetem bedai ya teh.
0: Asik.
1: Asik. Salam lagi. Jangan terapan tu. Nekan bila masih
0: ngiring.
1: Tikal sekarang wajib dengan.
0: Siapa-siapa.
1: Oke, salam masih pertama. Kita kebiduan gila. Nah, bedai pangeran Bukapu. Bedai mama Susana. Terjukan Parit. Bang Nisar. Mbak Cempaka, Dewi Ijim, Ustaz Muhtar, Ketohir, Keramo, Kepungkel, Torjukan, Mama Yuni, Mama Bathor.
0: Eki?
1: Torjukan tidak kasih terjana tanpa terkecuali kanita. Tidak kasih uci, sana masa. Dalam pengantin baru, otak wana menempuh hidup baru, pekun yang untuk gabung nasaran Raka Epon. Mireng, Assalamualaikum, Pak Anting Genting. Kau narawuti, kau narawuti, dah kau anjing dengan, kenal kau tak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya langkau gibah kalau mungkin ngiring, ebingking apa seni, cingeting Madura.
2: Cingeting Madura mantep ong kule. Nekal saya dari Makassar datang boleh. Ya anyama, setan dia ketolong aku kok. Ya anyama Jeffrey yang sama Sarafka.
0: Mas Jeffrey, siap.
2: Hai Mas Sarafka.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Siapa Mas Jeffrey yang menang Mas Sarafka?
0: Kati?
2: Kerap malam mah.
0: Alhamdulillah. Argentina lagi.
2: Saben Jeki Asmara cotot.
0: Bo, Jeki nak kuna apa?
2: Inggris.
0: Mole.
2: Sabupat hor cotot.
0: Be, engki di atas kertas, di atas lapangan tak nanto lagi.
2: Jabi Jabrianto ano. Iya,
0: tak kini kan.
2: Budi, pada marah tak ano, pertenek. Budi bagian ada gawang. Asyik Inggris, bukan korso busana. Tendang kata buru ke bebe. Tendang ke bebe buru kata.
0: Aduh panas.
2: Otot.
0: Ada.
2: Alhamdulillah,
0: kabarnya
2: sehat ya?
0: Alhamdulillah, Mas Jurnal.
2: Alhamdulillah,
0: kenting apa nih ya? Kenting, Mas Niko beda, nikonya Niko beda Ramiram. Ramiram, beda Samiram.
2: Samiram gue, itu bangan.
0: Bersiap.
2: Nah, itu sih gak panur kumala.
0: Ecih.
2: Bedangin naun pasar kepo. Mungkin di
0: tak, tak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Jefrianto. Bingkeng Mas Jefrianto langsung. Ding-ding Madura.
3: Lakas mantep ongku Mas Rifka.
0: Jadi.
3: Ani kayak si Parpan di luar nih Kak. Sampai bingung biar cem Mas Rifka.
0: Mbak mari-mari acem.
3: Man Mas Reza, ni pula isu boleh laku nari Jumaat ada.
0: Siap.
3: Kalau tak boleh PC Mas Reza.
0: Perlu ni kan?
3: Okey. Nah, apa janji Prianto sini kan?
0: Tak owning lah. Berdebu di negawang jamon bian.
3: Okey. Jelap ni kabut di luar.
0: Bo, jaket Mbak Male bisa sehat Mbak.
3: Kencingnya beda apa?
0: Kencingnya beda Ramiram, Samiran, Angling 10, Talang 10.
3: Mon arek wes Angling 10 oleh.
0: Bo bisa. Ya pada kencing ni kan.
3: Sini ka, Angling 10.
0: Pokok minta kau ulus si suruh kencing.
3: Banten. Tak minta pian pula. Empon, iba kita empu kembian. Takoy kikirin pula mo sompok.
0: Siap.
3: Oke, salam ke.
0: Eki.
3: Si pertama, setelah kita dekat panjenengan, selamat bertugas dan pereng nasihat ke.
0: Amin, doa saya.
3: Ken, bede pangeran bukabu.
0: Eki.
3: Ken, bede, pak, kileke. Ken, bede basuni, buru. Ken, bede le, Roni. Lah, tadi gabungan Roni, Eki.
0: Starik lah.
3: Okey, mi gabung na pole mari na Ron. Gabungan na yung
0: Ron.
3: Jukan pada Panor Kumala.
0: Aha.
3: Jukan pada Kito Ing.
0: Siap.
3: Jukan pada Jefrianto buruk ye. Jukan pada pada Janapan ke.
0: Eki siap.
3: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Oke, kenting sini kak, paku ini bagi kering dan petang, ki.
0: Ki.
3: Ki, dekat panor kumala, yang tu saya kepung na panor. Masuk panor, pece, habis na. Aku tidur malu lho ke panor, ya. Kipas, penangkong atas betul na.
0: Sami-sami, wifi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panor, ada not, ki. Apa ada not, cuman ada not dari wifi. Nyerangnya bingung nggak, Evi? Ting-ting matura.
2: Mantep ong ku nyarap sebun embunanku.
0: Tih. Nyarap sebun embunannya.
2: Tuh, sorry doa bidoa terkik barengan nak sehat. Lancang batu beten, rezeki sebarokah keluarga ibadah sebarokah, amin.
0: Amin, amin, amin, om.
2: Ada cuba neng saling ngadua.
0: Ngadua ki, ki laras laras laras.
2: Enki, Evan, Evi mungkin. Pakai Evan, kena Evan pertandingan sepak bola dunia.
0: Evan, kalender Evan.
2: Kemudian menjagokan Sera nih ya. Spanyol dan Argentina, Argentina.
0: Mana bikau lo pak kudengi Spanyol lo?
2: Mak dek ni ya. Kula seneng ga cerah di Romini ki.
0: Okey. Tikel mi.
2: Bukan. Omra sangat blush keng buh bagus ini ka.
0: Okey. Kaya puang sarang Mas Jeffrianto. Tim Argen.
2: Mas Jeffrianto ini ka cek pada ti keeper.
0: Kadina apa?
2: Tak tak apun kang kuyo bering nyalon nentuk. Tak bersel beriki beban bola.
0: Beringnya na.
2: Cukup penting kelapat teh minyak matu lukuluan.
0: Masek.
2: Beri malam kula nangale om boang teh dung pukul puan. Kita wale wato. Ya. Pandon kona lah kelas.
0: Kata dungi luar pe tangane je bubu.
2: Kasokan obu agar dia sampai se dapat se kasokan sampai ano so. Aing tok jan ambe aki di laut mo boy Hendra ya na ombang. Ah pangeran muka bu yang tos apa jambuan nah.
0: Dia jambuan dia.
2: Kemen tu jambu ida.
0: Siap siap.
2: Beda acem.
0: Acem jana. Sira aja.
2: Ki acem ayu jembaka.
0: Oh.
2: Ki singkat.
0: Se kombi IV.
2: Ada Abah Halim, ada oh kena Abah Suno. Ah, Abah Suni. Ya. Kira nak awal dari bawa. Bade Pak Nur Komala, Pak Seper, bade Mahesa Kelmar, bade Arga Dana,
0: Mahesa Kelmar,
2: bade Bu Yuni Handayani. Saya tak boleh kelak. Saya tak yolok, yolok ke makin wah. Saya tak yolok kelak, yolok makin Simon Bupator ni ya nolai, mon tak yolok dua le.
0: Oh, okay.
2: Ki, insyaallah kasa dua anak menti.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ki, aman tian ben minyak menti. Ki bon bolana kentingan na bon ngereng si Evi Irma, sister ini kan di Basuraing. Pas saya tak boleh ki, oh lampu kering nyaman awak tua ni kalau pan bon bon satu je na bon saya tak sebut. Nyona Sabaro.
0: Sabaro na.
2: Nyona Sabora. Ye. Bodo tahu sampean tun mole pun nisir kasih lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Om Boang. Capok ya. Aduh, ngereng bingkeng Om Hendra. Ting-ting matura.

0: Guarda, visto che hai? What's up, per?
1: Masa per mole. Iya, Mas.
0: Iya, Wanda, saya tanya kabar bakun saya dan gile.
1: Oke, oke.
0: Bisa lama bakun.
1: Bakun.
0: Di pertama kali aku impian buat bertugas.
1: Oke.
0: Semoga paling sehat lanjang umur.
1: Amin.
0: Lanjang bertobat. Semoga rezeki ini juga sering satu di keluarga.
1: Amin. Bantu kasih sami untuk Mas Dia juga.
0: Thank you. Kita melo gila, Lek.
1: Katina apa?
0: Baru. Mas Karisma. Terbeda apa lah?
1: Ada, Mas. Cita nyongok.
0: Oke, katon. Nyongok, Lek. Paling aku rindu aku gini kali
1: sosok sarong atas selpete gerdu gini
0: jam gue minta aneh meleman tapi lintut paling gak bisa mencari HP gini juga bener Pak Sabar mau kambian bulu kagum Pak Sabar masalah napa tegak bener napa pekun Sabar songku kagum bulu ke Pak Sabar nih kalau gak
1: tegak ngantri ya lancang
0: oke lagi lega gini gak boleh Lek tegak lega pun selak mereka lega pakun lega dari diri gini ya ongku ini namanya pas selak ya nantri ke wantri yang mungkin lega pakun ke
1: mudul
0: ongku ongku ini juga pada Pak Haji Burhan
1: lagi
0: Pak Haji Kama lagi pada Mas Ali Pratama pada Bang Maisa Jenar bada Mas Parel sih sampun nabi tak lengkin kali.
1: Eki.
0: Bada Umar Paruk juga. Si sibu bandrum ben gini kapan lengkin.
1: Bandrum ben. Oh bandrum. Drum ben.
0: Enki kan. Pogali sih gak salah. Umar Paruk.
1: Bandrum ben ben.
0: Enki. Siapa nolok buat ada gantok yang gue tau.
1: Aduh mau boy.
0: Itu yang marah. Ntar nih. Itu yang marah Roma nih kali.
1: Siap.
0: Bada serba ada nak PC sepun mulai gila gitu.
1: Gigi mas.
0: Ano, gula ni serba basuh ni beri rukan lebas ni. Bergabungan boleh basuh ni. Mic board phone masih lain. Umat Putra le, Serang Anwar.
1: Eki siap.
0: Kita satu aja lagi.
1: Eki siap mas.
0: Kita coba topi emang ken. Tapi warna sih banyak, karena bunyi apa? PNRR ini kau banyak.
1: Kilo.
0: Mau dibeli sak, mungkin lima sak lebih.
1: Apa sih buat jenis sak?
0: Perumpamaan.
1: Ini kena cuma heavy.
0: Jadi, kenapa ki? Membayar sepuluh satu per satu.
1: Oke.
0: Sampai ada kegiatan sepuluh tak mari nih kan?
1: Boh.
0: Jadi berbagi.
1: Oke, siap.
0: Kita milu mangkin insya Allah laku.
1: Seru
0: malam.
1: Keras. Siap.
0: Mangkin nih kak. Bakter sakone karena kenting-kenting nih kelanceng tidak berserang lagu-lagu.
1: Nah, leras.
0: Mak boleh tak kerasingnya cung geni kan gue. Nong. Ya, gue lanceng ya. Ongku. Tak usah tak kerasingnya.
1: Aduh ya Allah. Siap, Mas.
0: Kiwan.
1: Thank you, Mas.
0: Sorry, Pak Nur, naik, Pak Nur.
1: Mana tak
0: ada bakter, Pak Nur. Kiwan ngelangkong lagi.
1: Oke, siap, Mas. Ya.
0: Ngering. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng Pak Nor, saya gabung ke Pak Nor, para tak ada. Nikah masuk ke imsak. bingung ke Mas Jaya. Ding-ding Madura.
2: Wow, lagar mantap. Aku ring jagung. Tadi ya terakhir ya, Kak.
1: Sira.
2: Dari gending.
1: Semesel ring gending, Kak.
2: Kak masuk ke ruang rindu, tak meloh.
1: Tahun ku lo minta selpet nengi gerdu.
2: Kan tak tak selpet sarong. Orang keramik ya selpet. Kenapa keramik sih kata wajuh eh?
1: Ya sang ku dari bereng.
2: Punten keramik.
1: Oh siap. Muntlek siang masih bode nengi berudang dud.
2: Bode gelap. Sering buru ke bode. Bode ring ngondang.
1: Kengkau lah kan,
2: Mas Noro nyanyian jawaraan dengan enerwana musik. Kita Evandu sarang seratin Ratna Antika dari Banyuwangi.
1: Siap. Kau lah kara pangar, Mas Faruk. Montak mau dulu tinggal udah siaran intara nak kecombuan.
2: Pasir.
1: Bian.
2: Intara kamu.
1: Bo montak mau dulu tinggal udah siaran intara nak sarong kies leding kali.
2: Malam Senin, Pon.
1: Boy.
2: Malam Senin di Budin lah, Spanyol tak kira.

0: kalah kon juara.
1: Oh, wih, padu berarti gini ga.
0: Maksud mulai ki
1: burungan
0: bodoh.
1: Burungan tanggi.
0: Ki burungan tang Spanyol jadi jagoan.
1: Siap, Mas Jeffrey, ini kak Spanyol won.
0: Spanyol.
1: Sobat Hendra. Ya,
0: tak kira ka Argentina boleh.
1: Langsung laku neneng RI. Nobar tanggi mas.
0: Oke,
1: siap mas.
0: Nyatanya.
1: Katina apa?
0: Berdepan nanyar sama Kenny.
1: Cera.
0: Hanya akun cok karisma juga.
1: Akun cok karisma.
0: Engkinya mana Fajar cak nampak Hendra.
1: Engki Fajar karisma ya.
0: Eng orang gama Fajar
1: kene kan. No sosok tak balik cok gie kene ngoja Faruk. Cobon Pak Andre mian. Cegeri Pak Andre kene kan bni Pak Hendra.
0: Punten kene kan bni berak sekalian duka leh. Setiap masuk Fajar Karisma cak nak kau lomik fan baru.
1: Mungkin bisa jadi mas. Kalau puru-puru mireng nih kan.
0: Kalau nak kau letak sebut sekali mon Pak Hendra perak sini sebut konjok nih Karisma.
1: Aduh.
0: Sebut Fajar Malolo.
1: Siap. Ngereng mas
0: siapa? Ini fan baru.
1: Sehubung mas eh.
0: Fisikal pun okay. Mungkin gak nasi impian Tak boleh cok
1: Oke
0: okay.
1: Ngereng salam
0: mas. Fisikal salam mas.
1: Oke okay, ngereng mas.
0: Karena kalau gila
1: tak masuk
0: Tak kacapok kalau malolo ke Atora saya pertama ada lagi ke Atora ada kecantian selamat alam pagi tugas kis.
1: Siap.
0: Juga mudah-mudahan paringna sehat satu aja nengi campok.
1: Amin mas.
0: Saya kira ke saya pertama ruang rindu kalau kecapok sakone beda termos ke termos pasir remon. Tepat ke termos tu orang nyinom kopi mungkin gula. Pasir Irma ye. Tepat ke termos. Bukan pada Bu Pathor, Mama Susotok. Pikir mana pi panas kau pengen mak masuk. Nak guru. Ya kau leh kau jadi ngarok. Pikir pada cungcek ngosoan. Kan nak guru. Ya kau leh kau jadi ngarok ti nyamai Mama Susotok.
1: Siap mas.
0: Ya Pak Hendra juga nggih, segala jugenan beda mohlis. Jeki, Pak ga mohlis. Maaf. Jeki Asmara.
1: Jeki Asmara.
0: Pak ga mohlis. Mohon maaf Mas Jack. Jugen beda Arinda, anu Arinde, Adila Farid, Sahdan, Sukron. Nah, jugen beda Ibu.
1: Masuk ka Ibu.
0: Cana Irma gila Epi.
1: Gila mas, Epu jawan, ano Epi.
0: Epi atau Epu ya. Bukan pada Ica, Kasa, pada Roni. Satu aja nampon.
1: Siap mas Faruk.
0: Pada Umbu Ang juga, pada Keleke. Pak Haji Kama, satu aja nah.
1: Siap mas Faruk.
0: Iya, motor sekalian konggi, bakal nanti.
1: Sami mas Faruk.
0: Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa RFK berarti ngatur lagi di gending malam angken ramiram ki ini kali request yang saya ragu lagi pun kipun ramiram nah dekat satu aja nah saya ampun gabung RFK mal motor motor sakalangkong dekat saya kita gabung sabora RFK nyon sabora saya tak bisa agabung malam angket sarang RFK yang ngajin gending tor RFK nyan sapura dek ka pamiyarasa sateje menabi canda tor pamangki diri beten kalau korang sentep tor korang saya ning emal mangken bede kencing rang miram tor angling sapura refka terakhir dek ka pancingan saya malam mangken biasa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Madek ngabek tenak, madek ngabek tenak di kadek kae punak. Semiaratika sampai ala punak Akmin Akbar. Dari malam nak sampai pusop punak, tak mikir bingung labun pake punak, labun pake punak Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saudara-saudara semua, karena informasi dan inspirasi pendengar saya sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 16 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Bahasa Satu RRI Sumeneb mengucapkan salam dua bisa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajalah hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pagi hari ini di Sumenep pagi ini ya, bersama saya Ani Purnama. Dan seperti biasa pendengar, untuk Jumat pagi kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kali ini akan disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun dengan topik Banjir Informasi Kering Hikmah. Menghadirkan narasumber Ustadz Haji Kusnan MAG dan dipandu presenter Prita Audia. Kami segera menantikan saat menuju Pro 1 RRI Madiun.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Sabaw-Sato.
1: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Kowirno 10 Jawa Timur. Bagi hari ini pendengar ya, Mutiara Pagi berjaringan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi hari ini pendengar Mutiara Pagi atau kajian pagi kali ini, kita akan bertolabul ilmi bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Kusnan MAG yang alhamdulillah pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Kusnan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berita?
2: Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, semangat.
2: Oke, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Kusnan terkait banjir informasi kering hikmah. Ini menarik sekali materinya ya. Dan pastinya saya juga mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik melalui line interaktif kami di WhatsApp di 08113669907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, dan tentunya Mutiara Pagi kali ini berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Selain disiarkan melalui RRI Madiun, kami juga hadir melalui RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Jember, dan juga dirilai dari RRI SP Kediri, SP Tuban, dan juga SP Sampang. Baik, Ustadz Kusnan, bicara soal informasi, sekarang media sosial sangat beragam begitu ya. Orang sangat mudah untuk bisa mengakses segala macam informasi ataupun juga belajar begitu. Dan tak terkecuali juga tentang ilmu agama begitu. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan begitu ya, ataupun juga potongan-potongan ceramah begitu yang bisa kita akses melalui berbagai macam kanal media sosial begitu. Tapi kenapa seringkali kita masih merasa cemas begitu ya, dan belum mendapatkan apa ya, sesuatu hal yang tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena ini seperti apa kalau menurut pandangan Ustadz Kusnan sendiri? Begitu mungkin bisa dipaparkan juga dalam kajian pagi ini. Silakan Ustadz Kusnan.
3: Baik, Mbak Berita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menemui satu era zaman yang serba cepat, zaman teknologi informasi, zaman digital yang tentu ini tidak dialami semua generasi. Nah, ini tentu menarik bagi kita agar kemudian kita bisa mengambil hikmah dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklum banget kita setiap hari ini informasi yang masuk di kita, di terutama di gadget kita, di HP kita itu luar biasa. Jadi tidak hanya ribuan, mungkin jutaan informasi, Mbak Prita, yang bisa kita lihat, bisa kita baca begitu. Nah, tetapi banyaknya informasi itu kemudian ini justru ada yang kontraproduktif begitu. Jadi ada yang kemudian tidak menjadikan orang ini menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi lebih kadang-kadang lebih terasa resah, gelisah, ya. Dia tidak bisa apa ya menikmati bagaimana sesungguhnya kehidupan ini yang kemudian bisa menenangkan begitu. Nah, ini tentu persoalan. Nah, kenapa sih pertanyaan demikian? Tadi Mbak Prita menyampaikan itu. Nah, ini tentu menarik. Ibarat begini, kita ini mungkin apa diguyur dengan air yang besar, yang banyak begitu ya. Tetapi kemudian kita ini, air itu adalah ke seluruh tubuh saja, tidak masuk ke dalam gelas yang ada di sekitar kita, ada di samping kita misalnya gitu. Karena itu kita akan tetap haus gitu ya. Jadi ini sebuah analog yang kemudian betapa ketika kita ini berada dalam satu era yang banyak yang bisa kita terima, akses mudah begitu, Tetapi kemudian ketika tidak bisa menjadikan informasi itu atau tadi anaknya air itu kemudian bisa mengobati hausnya, ya kan percuma begitu. Kenapa demikian? Karena air yang mengguyur tubuh kita ini tidak masuk gelas dan kemudian tidak bisa kita minum gitu. Informasi juga demikian. Ya, informasi yang kita terima yang ada di sekitar kita ini ketika bisa kita lihat masuk ke telinga kita, ya bisa kita cerna begitu. Tetapi ketika tidak masuk ke dalam hati, nah ini persoalannya. Maka kemudian ini tidak akan bisa menjadikan informasi menjadi tenang. Nah, yang kedua tentu sungguhnya adalah mungkin juga kurangnya ilmu ya, bagaimana kita ini ketika menerima informasi itu harus seperti apa begitu. Kita harus bijak, kita harus cerdas begitu ya. Misalnya kalau Allah dalam Al-Qur'an itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak menjelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Tentu ayat ini tetap relevan dengan era sekarang yang banjir informasi ini. Karena ayat ini turun sebenarnya jauh sebelum internet ada begitu ya. Namun insya Allah pesannya tetap relevan. Dan Islam kemudian mengajarkan bahwa orang yang orang Islam ini tidak harus cepat menyebarkan berita, tetapi memang mengajarkan kita untuk memeriksa berita itu sendiri. Jadi banyak orang yang lebih cepat menombol tombol share gitu ya, tidak menyaring gitu ya, sebelum sharing gitu tidak berpikir ya, lebih cepat berkomentar daripada memahami. Belum paham sudah berkomentar gitu misalnya gitu, lebih cepat menyimpulkan daripada untuk meneliti. Nah ini ayatnya sebenarnya memberikan gambar kepada kita untuk bertabayun ya, untuk kita ini lebih teliti, lebih memeriksa lagi, lebih cerdas ya, agar kemudian berita yang kita sampaikan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga saya kira bagian dari bagaimana kita ini menerima atau kita ini kemudian menyebarkan informasi yang harus jelas, tegas, bisa ditanggungjawabkan. Nah ini fenomena yang terjadi saat ini, kemudian begitu mudahnya informasi, Mbak Berita bisa mencari informasi apa saja ataupun dengan sekalian. Sekali apa aja bisa kita terima kok, bisa kita cari.
2: Hanya dalam satu genggaman begitu.
3: Betul, dan dalam waktu yang cepat gitu kan. Ya, apalagi sekarang ada AI yang semua sudah ada itu. Tetapi barangkali yang tidak ada di AI, tidak ada di teknologi itu adalah ya rasa gitu, emosi ya, hati gitu. Nah inilah persoalannya berita saya kira. Nah ketika kemudian banyak informasi, banyak hal, ilmu mungkin juga yang kita dapatkan, tetapi kalau kemudian kita bisa kita rasakan, ya itu akhirnya nanti akan kurang sampai ke hati, ke jiwa kita, sehingga tidak berdampak kepada bagaimana bisa menenangkan, bisa mencerah

bisa merasakan masakannya gitu. Orang yang hafal resep itu ya belum tentu bisa merasakan seperti resep yang ada itu begitu. Nah, demikian juga ilmu, mungkin ilmu agama kita juga begitu. Kita mungkin hafal tahu banyak hal ya, banyak dalil, banyak Quran, hadis dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika tidak kita resapi, tidak kita dalami, tidak kita amalkan, ya tidak kita masukkan dalam hati, tentu akan kering. Tentu tidak akan bisa nyampe kepada hati kita, kepada jiwa kita, dan tujuan dari kehidupan kita yang bisa menenangkan itu. Nah, ini tentu hal yang saat ini barangkali memang fenomenanya kayaknya agak kering dari semangat spiritual itu gitu. Orang apalagi ya generasi kita sekarang ini lebih suka yang rasional, yang masuk akal begitu. Tetapi kecerdasan akal kita, ya kecerdasan atau kebanyakan ilmu kita gitu, kalau tidak disertai dengan hati, maka ini akan kering gitu. Padahal Allah dawuh itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dan orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah. Dan ingatlah, dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu hati akan menjadi tenang. Karena itu sebudang, sebanyak informasi yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita dapatkan itu, kalau kemudian dalam hati kita tidak ada, tidak menghadirkan Allah, atau kita tidak melibatkan Allah, tidak melibatkan Tuhan, ya ini yang terjadi adalah kita akan kering nilai-nilai spiritual kita, kering jiwa kita, hati kita, yang akhirnya kemudian kita yang menumbuhkan kecemasan, kita akan menjadi orang yang resah, gelisah, tidak bisa menikmati hidup. Nah, ini tentu menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama, bagaimana kemudian seimbang paling tidak informasi itu bisa mengubah mindset kita, ya pola pikir kita, kepribadian kita, karakter kita, sifat sikap kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian ya tentu bagaimana informasi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tentu menjadi poin dalam kajian kita pagi hari ini, yang kemudian kita akan nanti rasakan memang kalau kemudian kita ini tidak belajar, kemudian tidak bisa praktek merasakan, ya nanti kita tidak akan bisa, sentuhan itu tidak akan sampai begitu, dan akhirnya memang ya tidak bisa merasakan, tidak sampai kepada hati kita, jiwa kita, kehidupan kita akan terus resah, gelisah, ya dunia terasa sempit begitu, tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya begitu. Nah, ini yang menarik, bahwa kemudian perjalanan kehidupan kita yang ibarat seorang musafir itu memang tidak lama. Singgah orang musafir itu ya singgah saja, nanti toh kemudian akan kembali ke rumah gitu. Kita juga begitu, nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian di tengah perjalanan musafir ini, kita ini nanti pulang ini akan membawa pencerahan, membawa cahaya gitu, membawa ilmu yang sungguhnya yang diharapkan begitu. Khawatirnya adalah seakan-akan kita ini banyak membawa bekal, tetapi tiba di tempat mudik kita itu kemudian ya kopernya kosong begitu ya, ibaratnya begitu. Tentu kita tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya amal yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu, apakah amal ibadah kita, amal sosial kita, amal bergaul interaksi kita dengan sesama manusia, dan juga interaksi kita dengan alam, ya ini dan semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan kemudian ini akan membawa nanti hasil koper amal kita yang akan kita bawa itu akan penuh begitu, akan sesuai dengan harapan kita. Catatannya adalah mendapatkan atau kita mencari ridha Allah, melibatkan Allah gitu. Nah, itu Mbak Prita mungkin yang menjadi bahan kajian kita, yang kemudian orang ini resah, gelisah, dan cemas itu lebih banyak faktor tidak melibatkan hati, tidak melibatkan jiwanya, atau tidak melibatkan, tidak melibatkan

0: dengan Tuhan. Itu ya itu ya penyebabnya begitu.
1: Okay. Karena tadi juga dijelaskan sama Ustadz Kusnan bahwa kita harus selalu mengingat Allah kapanpun dimanapun juga begitu sebenarnya ya Ustadz ya. Kapan, apalagi ketika lagi mendapatkan banyak paparan informasi. Tapi saya sebenarnya ingin menanyakan juga mungkin langkah yang sangat konkret begitu ya untuk kita tetap bisa apa ya mengambil hikmah dari setiap informasi apalagi kalau ini berkaitan dengan ilmu agama begitu ya agar tadi juga bisa benar-benar kita resapi di dalam hati dan tentunya mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik tujuannya. Nah, tapi kita angkat terlebih dahulu di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Yang terhormat kita yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: saya Ahmad Abu.
1: Iya. Oke, siap Pak Ahmad Abdullah, silakan pertanyaannya.
2: Salam kenal, salam sehat semuanya ya. Begitu, Bapak Ustaz,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abdullah.
2: Salam kenal, Pak Abdullah. Nggih. Sehat selalu. Ini pertanyaan saya, apakah setiap membeli
1: bisa diulangi kembali Pak Ahmad Abdullah pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas. Iya Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa diulangi pertanyaannya silakan karena kurang begitu terdengar jelas. Pertanyaannya kurang begitu terdengar jelas bisa diulangi kembali.
2: Apakah setiap manusia atau manusia zaman modern di zaman now punya kemampuan apakah boleh makhluk dunia ini zaman now punya kemampuan yang tidak
1: apakah manusia zaman sekarang kenapa ya.
2: Apakah manusia zaman sekarang ini bisa punya kemampuan
1: Oke, kami masih belum begitu mendengar jelas ya. Tapi apakah tadi apakah manusia zaman now bagaimana ya, Pak Ahmad Abdullah
2: punya kemampuan
1: punya kemampuan untuk Oke. Baik. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manusia zaman sekarang mungkin Ustadz Kusnan memiliki kemampuan untuk mungkin bisa apa ya tadi ya menyaring informasi mungkin ya. Karena tadi beberapa kali saya coba untuk mendengar masih belum terdengar jelas ya. Mungkin itu begitu Ustaz atau mungkin ini mau dijawab terlebih dahulu atau mengangkat pertanyaan selanjutnya juga yang sudah bergabung pagi ini.
0: Monggo Pak lanjut enggak apa.
1: Oke. Baik, mau dilanjutkan Ustaz Kusnan dulu atau saya angkat dulu?
0: Jangan dulu enggak apa-apa.
1: Oke, baik. Ini ada pendengar setia kami juga, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mbak Prita.
1: Nggih, leres. Monggo pertanyaan Ibu.
3: Alhamdulillah ada Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Tika sehat.
3: Alhamdulillah agak error sedikit. Gini Mbak Prita, Pak Ustadz, ini saya tuh pernah mendengar ada beberapa Ustadz gitu, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan yang satu lagi Allah itu hanya di atas di arsi itu. Kalau Allah di mana-mana itu masa Allah di tempatnya kotor, di tempat ini, Allah itu atau itu suci, maha suci, Jadi Allah itu di ars. Ada yang mengatakan Allah itu di ars. Enggak boleh Allah mengatakan kalau Allah itu di mana-mana. Allah itu tempatnya di ars tertinggi gitu. Itu kalau menurut Bapak Ustadz bagaimana gitu. Mm-hmm. Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Prita.
1: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mau dijawab dulu pertanyaannya tadi yang Pak Ahmad Abdullah mungkin ya.
0: Iya, mudah-mudahan enggak salah.
1: Iya, semoga tidak salah begitu ya. Tadi sudah berkali-kali untuk mencoba mendengarkan.
0: Nggih. Mungkin bisa kita kalau kaitan dengan kajian kita pada hari ini barangkali begini. Apakah mungkin orang zaman now ini, zaman sekarang ini bisa menyaring informasi atau bisa menerima informasi secara benar mungkin gitu, Mbak ya. Barangkali ya tadi
1: enggak putus-putus
0: begitu. Gitu. Iya. Gini, jadi memang saat ini kita dibutuhkan pribadi yang kemudian lebih selektif ya. Karena begitu, orang sekarang tidak dibekali dengan ilmu teknologi bagaimana paham ini benar atau ini tidak, atau ini benar setengah benar atau bahkan menyesatkan. Kita nggak bisa, nggak punya ilmu itu gitu ya. Nah karena itu tentu yang harus kita miliki, yang harus kita kuatkan adalah spirit fatabayanu tadi. Jadi spirit bagaimana kita ini lebih teliti, lebih cerdas, lebih memeriksa ketika ada informasi yang masuk itu kemudian ya harus kita saring begitu. Nah ini saya kira salah satu cara bagaimana agar kemudian generasi orang-orang sekarang yang sudah menerima informasi begitu banjir, begitu banyak ini kemudian tidak terjebak begitu. Nah ini juga memang sekarang juga sudah harus belajar juga, artinya kita kan sudah banyak ya tutorial yang bagaimana cara mencari informasi yang benar atau bagaimana mencari ini membedakan yang hoax yang benar gitu ya, misalnya begitu.
1: Tapi bisa cek itu.
0: Harus bisa dicek kan gitu ya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sekarang saat ini orang untuk bisa menjalankan ajaran agama ini tidak hanya melalui belajar ilmu yang terkait dengan di Quran, hadis, fikih, tasawuf dan seterusnya ya. Tetapi teknologi juga harus dipelajari sehingga kita ini tidak terjebak begitu. Nah ini yang tentu menjadi penting saat ini dan kemudian harus menjadi spirit ya, semangat bersama bahwa di tengah mudahnya informasi yang kita dapat ini kemudian bagaimana itu berdampak positif gitu. Kalau kemudian Allah dawah wasari'u ila maghfirati min rabbikum, jadi percepat-cepatlah kamu kemudian kepada ampunan Allah, kepada Tuhanmu. Ini kan mengajarkan kepada kita bahwa kita tujuan kita ini ada tujuan akhir. Nah ini yang sering lepas gitu ya, sering lepas orang seakan-akan hidup di dunia saja begitu. Sehingga dia kejar sekuat tenaga ya, semaksimal mungkin untuk meraih dunia itu, lupa bahwa ada akhirat gitu yang kekal, yang abadi, yang kemudian menjadi tujuan akhir kita, kehidupan kita di sana. Nah, karena itu kalau kemudian kita ini yang kedua barangkali kita harus punya semangat menyaring tadi itu, bahwa yang kita lakukan ini kalau salah nanti juga kita akan bisa melihatnya ya di akhirat nanti, karena ya seluruh aktivitas kehidupan kita ini ada monitoringnya gitu, ada CCTV-nya gitu ya katanya gitu ya. Ya sekarang mungkin begitu yang paling mudah untuk memahaminya. Dan ada sebuah penelitian Mbak Prita, itu seorang dokter yang meneliti orang yang pernah meninggal ya, orang yang pernah mati suri istilahnya ya, meninggal tapi kemudian tidak bisa hidup lagi begitu. Ditanya, diteliti dari orang-orang yang pernah mati suri itu, apa yang dirasakan ketika pernah mati suri itu gitu. Jadi nyawa atau ruh ini kemana gitu. Ternyata beralih, dan kemudian yang dilihat pertama dari 100 orang itu menjawabnya hampir mirip-mirip sama lah gitu ya. Ternyata ruh itu berpindah dan kemudian di situ melihat sesuatu yang gelap, setelah melihat yang gelap itu melihat sesuatu yang terang benderang, dan ketika terang itu yang dilihat adalah seluruh aktivitasnya mulai kecil sampai meninggal itu tampak semuanya. Nah ini barangkali bisa menjadikan motivasi kita untuk bagaimana, oh iya ternyata nanti kita harus mempertanggungjawabkan ya, kalau mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu harus harus selektif, harus dihindari, karena nanti akan kita lihat juga betapa malunya di hadapan Allah ya. Dan sebagainya begitu. Mungkin itu Mbak Brita.
1: Baik, semoga menjawab tadi ya Pak Ahmad Abdullah begitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Butika terkait tadi, apakah memang ada perbedaan ya Ustadz ya, apa namanya, mungkin Butika mendatangi sebuah kajian, ada beberapa statement dari Ustadz yang beberapa Ustadz yang bilang kalau Allah itu selalu ada di mana-mana begitu, tapi ada juga yang hanya ada di apa namanya, di Ars saja gitu. Nah ya, apakah juga tadi pertanyaannya ini seperti apa yang benar gitu, karena masa iya sih gitu Allah ada di tempat yang mungkin itu tidak suci, karena kan Allah Maha Suci begitu. Nah ini ini bagaimana menjawab pertanyaan ini ya Ustaz Kesnat?
0: Iya, sedikit barangkali kita beranalog Butika ya, ketika Rasulullah SAW ini akan menerima wahyu sholat ya, beliau harus melalui proses Isra Mi'raj yang luar biasa gitu kan. Bahkan juga kendaraannya istimewa banget begitu, dalam beberapa riwayat begitu. Nah itu kemudian Isra'nya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk satu menerima wahyu sholat itu. Nah kendaraannya juga disebut dengan bark buruk gitu ya, yang dalam arti bisa diartikan dengan cahaya gitu. Jadi kemudian itu bisa kita analogkan, menunjukkan bahwa betapa tingginya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha itu biar di ars itu yang kemudian tidak bisa tersentuh oleh manusia sungguhnya. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang diperjalankan atas izin beliau, atas kemahasuci subhanallah di asra bi amdi. Jadi yang menjalankan Allah, ya apa yang kemudian tidak mungkin kan gitu. Dari situ kemudian ya menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha tinggi ya. Itu menunjukkan kalau kemudian bisa dianalogkan sebuah tempat itu ya, jadilah tempat yang paling tinggi Rasulullah menghadap kepada Allah menerima wahyu begitu. Nah kendaraannya cahaya begitu. Kalau saya menganalogkan itu berarti begitu. Walaupun kemudian kan itu di mana itu kan kita tidak tahu juga. Satu sisi kemudian kalau ada yang katakan ada di mana-mana, ya dimanapun artinya kita ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Allah kan begitu. Tidak berarti wujud di terminal, di pasar, di mana kan, tidak ada wujudnya begitu. Tapi dalam hati kita yang seharusnya itu sounding dan sambung terus begitu dengan Allah, tetap bisa sambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian paham itu dipahami demikian, maka kemudian kan juga kita ini diajarkan ketika berdoa kan kita angkat tangan itu ke atas ya, ya ke atas. Artinya juga kita mohonnya kepada Allah, kepada Tuhan yang di atas itu ya. Analognya ke atas juga ini menunjukkan juga bahwa Allah Maha Tinggi, tadi paham yang dari mana-mana berserakan itu seakan-akan juga seakan-akan wujud begitu.
1: Padahal Allah ada di hati kita.
0: Iya, kita kan tidak begitu. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa Allah dekat itu ya. Jadi wa idza sa'alaki as'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Jadi ketika hamba ku tanya kepada aku, wahai Muhammad, jawab aku dekat gitu kan. Mungkin itu Mbak Brita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kusnan untuk penjelasannya, dan tadi sungguh juga menjawab pertanyaan dari Butika. Kita jeda sejenak, nanti juga masih akan membacakan pertanyaan ya yang juga sudah masuk baik itu di line WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa Sekorwilno 10 Jawa Timur yang pagi ini mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan. Tetaplah bersama kami.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang. Dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya. Karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Banjir informasi, kering hikmah menjadi topik kajian di Mutiara Pagi berjaringan kali ini, begitu ya. Ini mungkin sangat relate atau banyak terjadi di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Semakin banyaknya informasi yang kita terima, tapi seringkali belum benar-benar bahwa kita merasa atau menjadi lebih tenang, begitu ya. Atau mungkin bisa memetik dari setiap hikmah yang terjadi. Nah, Ustadz Kusnan, kita lanjutkan kembali membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari para pendengar. Ini ada dari Bu Sri Suhartini terlebih dahulu, sebelum nanti saya juga ke Pak Sukoirianto, begitu ya. Ini Bu Sri Suhartini menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bagaimana cara menjaga, bagaimana cara mengubah informasi menjadi hikmah, kemudian cara menjaga hati dan akhlak di era digital ini sebagai seorang muslim yang tentu ini menjadi tantangan yang besar. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Ustadz.
0: Iya, dari Bu Suhartini yang pertama, bagaimana kita memahami informasi menjadi hikmah, gitu ya. Pastikan bahwa informasi itu sesungguhnya adalah sebuah media yang bisa memberikan ya apapun ya kepada kita, begitu. Nah, kalau kemudian informasi sesungguhnya adalah ilmu, begitu. Maka ya anggap bahwa itu kemudian dari Allah yang kemudian kembali kepada kita, bagaimana agar kita ini bisa berdampak kepada kepada hikmah itu. Jadi pastikan bahwa kita ini dalam menerima informasi itu, ya Allah, ilmu ini kan darimu ya Allah. Bagaimana kemudian ilmu ini memberikan manfaat kepada kepada kita, begitu. Kan doa kita juga begitu ya. Jadi Allahumma ilman nafi'an. Jadi ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, gitu. Itu, dan agar kemudian menjadi hikmah, ya ini harus kita harus kita implementasikan dalam kehidupan ya. Contoh begini, analognya agar lebih mudah. Kita memiliki informasi tentang contoh madu, gitu ya Pak, kira-kira gitu ya. Madu itu informasinya adalah bisa menyehatkan, gitu kan. Kalau kita minum sehari dua kali atau tiga kali, begitu. Ini kan informasi atau ilmu, gitu. Nah, akan bisa berhikmah bagaimana? Informasi itu bagaimana kita terima di telinga mata kita, kemudian kita praktekkan. Oh iya, coba saya tak kemudian praktek, gitu ya, meminum madu sehari tiga kali. Oh iya, benar menyehatkan, gitu. Nah, itu hikmah Bu Zaltini. Jadi, nah, kalau dalam agama kita, sholat itu inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu dalil. Itu normanya begitu. Nah, apa benar sih sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Sudah, kita sudah melakukan sholat ya, sudah melaksanakan sholat. Nah, agar kemudian bisa merasakan hikmahnya, ya maka dari bacaan-bacaan sholat, dari gerakan sholat itu kita pelajari, ya kita resapi, kita hayati, kita renungkan, dan akhirnya menjadi sebuah karakter kita, menjadi karakter orang yang baik, orang yang berakhlak yang baik. Tadi mungkin nyambut dengan pertanyaan yang kedua ya Mbak.
1: Iya.
0: Iya itu begitu. Jadi informasi yang bawa hikmah itu, informasi itu yang baik itu, yang kemudian kita renungi, kita rasakan, kita praktekkan, bisa memberikan dampak positif kepada kita. Okay. Ya, dan kemudian kalau kaitannya dengan yang kedua tadi apa Mbak?
1: Cara menjaga hati dan juga akhlak di era yang serba digital ini kan jadi tantangan kita sebagai seorang muslim juga ya.
0: Iya. Cara menjaga hati yang pertama. Cara menjaga hati itu tidak ada cara yang lain kecuali dengan zikir.
1: Oke.
0: Okay. Ya, fadzkuruni adzkurkum wasykuruni wa la takfurun. Doanya Allah. Mm-hmm. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita ingat kepada Allah itu insya Allah juga akan adem gitu ya, akan sejuk ya, kita akan tenang begitu. Nah, karena itu menjaga hati kita maka resepnya dalam Islam adalah dengan cara zikir. Zikir tidak harus pada saat-saat tertentu kita sholat, ketika sholat tidak. Dimanapun kita berzikir, dizikir qalbi ya, dengan hati kita. Di perjalanan ya, kita pergi ke mana, butika misalnya tadi buat surat ini ya.
1: Iya,
0: pergi ke mall, pergi ke tempat rekreasi pun misalnya. Itu kita bisa berzikir, ya Allah, ini nikmatmu luar biasa. Subhanallah, masya Allah. Ini akan bisa menenangkan hati kita ya, dengan zikir itu agar hati kita tenang. Tentu begitu. Jadi kalau buat hati sedang resah gelisah, oh ya, kalau resah biasanya orang ke mall gitu kan, orang ke rekreasi kemana, ya boleh gak apa-apa, tetapi yang paling penting yang mendalam itu adalah ingat kepada Allah. Apalah secara lahiriah mungkin saya ke tempat rekreasi, ke tempat wisata, tetapi pada dasarnya juga kita ini mengingat kepada keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Allah yang selalu ada di hati kita tadi.
0: Iya, betul. Maksudnya. Kemudian yang akhlak Pak ya. Menjaga akhlak di era saat ini luar biasa. Lah inilah yang harus di linkkan atau disambungkan gitu ya. Jadi ketika kita ini orang yang udah ahli ibadah, kita sudah rajin sholat, kita sudah berzikir, kita ingat kepada Allah, ini yang kemudian harus menjelma ke karakter kita gitu ya, ke kepribadian kita gitu. Jadi zikir yang kita baca ini bagaimana kemudian ya lisan kita ya, yang kalau bicara ya, yang baik gitu, yang bisa menyenangkan, jangan menyakitkan gitu. Lisan kita sekarang sudah tidak hanya lisan mulut kita ya, jari kita juga menjadi lisan sekarang gitu ya.
1: Betul.
0: Karena kalau share ya, kalau kita WA, kalau kita ngirim pesan ya, pesan yang menyenangkan, jangan menyinggung, apalagi memfitnah, menendam dan seterusnya. Nah ini yang kemudian berdampak kepada karakter. Karena itu orang melihat karakter orang itu sebenarnya mudah aja, bagaimana cara chatnya ya, kita lihat chatnya, statusnya, bisa kita lihat ke apa namanya komunikasinya itu, bisa kita lihat karakter orang berarti seperti apa. Mungkin gitu Mbak Prita.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz Kusnan untuk pemaparannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pendengar kita di Krian Sidoarjo, Pak Suko Irianto. Ustadz Kusnan, ini bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dan cara menyikapi suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi di zaman sekarang, dan ini bagaimana juga menurut pandangan Islam, mohon pencerahannya.
0: Iya, yang pertama cara mengambil keputusan yang tepat. Islam itu mengajarkan kalau orang kemudian ada masalah gitu ya, misalkan persoalan apa gitu yang kemudian ingin mencari jalan keluarnya, solusinya, maka sebenarnya memang juga di samping kita juga mencari bagaimana solusinya, win-win solusinya gitu, secara bijak itu memang cara kita secara agama adalah dengan cara kita sholat istikharah gitu ya. Pilihan, menentukan pilihan gitu. Tidak hanya jodoh pilihan kita, ini kan pilihan-pilihan sikap ya, pilihan apa namanya, misalkan mau usaha, mau apa gitu kan. Jadi untuk melibatkan Allah itu caranya dengan cara sholat itu. Nah di era digital ini memang kita diperlukan, atau kita ini sangat butuh untuk menjadi orang yang selektif ya, secara secara pribadi gitu melihat informasi. Jadi kembali ke bahasa Quran itu tabayyun, itu sesungguhnya adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bermedia sosial, kita ini di era digital ini kemudian berdigital, bermedia sosial yang cerdas ya. Yang cerdas itu artinya kita tidak hanya mengikuti arus begitu, tetapi kita harus benar-benar bisa menyaring. Itu dibutuhkan kecerdasan diri ya, selektif diri begitu, sehingga informasi yang kita terima ini kemudian tidak menjerumuskan kita, tapi sudah kembali kepada kita bahwa dari informasi itu kemudian saya menjadi lebih kritis, saya kemudian lebih apa ya, lebih bijak begitu ya. Maka langkah-langkah yang konkretnya gitu sesungguhnya adalah tidak ada jalan lain kecuali kemudian kita ini lebih teliti, lebih jeli ya ketika melihat informasi itu, dan kemudian kita cerna. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dilihat, didengar, tetapi dirasakan. Ini yang jarang orang kemudian melakukan ya, dirasakan. Benar gak sih ini? Kalau benar aku ya dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang ahli begitu, misalnya begitu secara lahiriah. Dan yang terakhir tentu dikomunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana yang terbaik dari problem yang dihadapi itu.
1: Oke. Baik. Itu tadi menjawab terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan ataupun menyikapi segala suatu masalah dengan bijak di era digitalisasi begitu ya, Ustadz ya. Bahwasanya tadi selalu disebutkan adalah tabayun tadi ya, dan juga menyaring segala hal yang kita dengar, kita lihat, dan apapun itu tadi dirasakan begitu. Karena kita hanya membaca saja kemudian langsung bereaksi begitu ya, tapi kita tidak menimbang-nimbang menggunakan hati. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir Ustadz ya, dari YouTube saya bacakan satu, ini ada dari pendengar setia kami juga. Ustaz Kusnan, apa indikator informasi yang memiliki hikmah atau kriteria seperti apa yang membedakan informasi yang sekadar lewat dengan ilmu yang berdampak positif serta kebijaksanaan?
0: Ya, indikator ilmu informasi yang memberikan hikmah kepada kita itu ketika informasi itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ya, itu mengarah ke situ ya. Jadi banyaknya informasi ini kalau kemudian tidak menjadi penyebab kita dekat dengan Allah, ya ini tentu kurang hikmahnya gitu ya. Karena itu informasi apapun yang kita terima ya, yang ada dalam diri kita ini, pastikan bahwa informasi itu menghantarkan kita dekat dengan Allah. Itu maksimalnya begitu. Nah, yang lain-lain tentu bagaimana indikatornya itu, informasi itu memberikan manfaat kepada kita ya, misalkan informasi tentang bisnis kan itu ya. Ya, atau jaringan begitu misalkan gitu, tentang apa, informasi tentang ya apapun lah gitu ya, tentang ilmu gitu ya. Ya apa? Itu kemudian pastikan bahwa akan membawa kemanfaatan yang endingnya nanti juga kepada Allah. Kalau kemudian tentang ilmu ekonomi misalkan gitu ya, berdagang begitu ya, pastikan bahwa konsep perdagangan kita jual belinya itu adalah dengan jual beli yang benar, yang legal begitu. Okay. Jangan sampai kemudian terjebak pada, sekarang sudah banyak ya, ada judul, ada ya judi online, ada apa, pinjol gitu kan. Nah, ini harus berhati-hati sehingga kalau kemudian itu tidak membawa kemanfaatan bagi kita, ya tentu harus kita stop gitu. Dan ini butuh penyaringan kita atau butuh selektivitas kita, diri kita, agar kemudian kita tidak terjebak pada informasi-informasi yang kita terima. Dan indikator berikutnya itu adalah di samping menekankan diri kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita, tentu sesungguhnya bagaimana itu bisa menjadi ilmu, tambahan ilmu ya, tambahan ilmu bagi kita yang kemudian kita lebih mengintrospeksi begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini tentu indikator-indikator bagaimana informasi memberikan hikmah kepada kita, sehingga di samping yang kita terima dengan mata, dengan telinga ya, itu harus kita masukkan ke dalam hati kita saring, dan kemudian akan tumbuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Baik, indikatornya adalah mampu mendekatkan kita kepada Allah, kemudian juga memberikan manfaat apapun informasi itu begitu ya dalam hidup kita, dan juga membawa kita untuk senantiasa terus berintrospeksi diri atau bermuhasabah diri setiap waktu begitu. Ya. Ustaz Kusnan mungkin bisa memberikan kalimat penutup singkat saja sekaligus juga doa untuk mengakhiri kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur pagi hari ini. Silakan.
0: Ya. Pendengar sekalian, kajian kita pada pagi hari ini yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi itu pastikan bahwa itu informasi itu benar, hak gitu ya. Yang kemudian kita bisa menginformasikan, bisa nge-share ilmu itu setelah memastikan kebenaran itu. Yang kedua, bahwa kita dalam menerima informasi ini harus selektif ya, harus selektif, yang tentu ini menjadikan diri kita lebih cerdas, lebih bijak, yang kemudian bisa menghantarkan kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga adalah bagaimana agar informasi yang bisa kita terima ini senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik, kemaksiatan, keburukan, kejahatan. Dan yang terakhir tentu kita harus terus berdoa ya kepada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, agar dijauhkan dari informasi-informasi yang bohong, ya informasi fitnah dan seterusnya. Itu yang paling mendasar di situ. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa terus berusaha mendalami, meresapi dan juga merenungkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian kita menjadi orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah bi rahmatir rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna wasyuara. ربنا لنزكنا من بعد إذ هديتنا وهب لنا أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Kusnan pagi hari ini sudah memberikan kajian ya terkait banjir informasi dan kering hikmah. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz Kusnan. Dan tentunya saya juga harus mengakhiri untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Mas Sulikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tidak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing.
2: Ia menekankan agar para siswa saling menghargai dan menjauhi segala bentuk perundungan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Final Piala Dunia 2026 dipastikan menyajikan duel sepak bola dunia Spanyol dan Argentina. Kedua tim dinilai layak melaju ke partai puncak setelah menunjukkan konsistensi permainan sejak awal turnamen hingga babak semifinal. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim dinilai pantas tampil di partai puncak setelah menunjukkan performa yang konsisten sejak fase grup hingga semifinal. Pecinta sepak bola Sumenep Muhammad menilai, Spanyol dan Argentina memiliki kualitas yang seimbang dengan karakter permainan berbeda. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan kedua tim menjadi alasan utama mereka layak bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Ia menjelaskan, Spanyol tampil dengan organisasi permainan yang sangat baik. Tim berjuluk La Furia Roja mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif saat membangun serangan. Di sisi lain, Argentina tetap mengandalkan mental juara yang menjadi ciri khas mereka. Tim berjuluk Albiceleste beberapa kali mampu bangkit dari situasi sulit sepanjang turnamen dan membalikkan keadaan berkat semangat pantang menyerah.
5: Saya menilai kedua tim layak berada di partai puncak karena menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Ini pasti jadi tontonan yang menarik bagi pecinta sepak bola. Spanyol tampil solid dalam bertahan dan kolektif saat menyerang. Sedangkan Argentina memiliki karakter pantang menyerah yang sudah beberapa kali membawa mereka bangkit dari situasi sulit. Siapa yang mampu mengendalikan tempo permainan sejak awal berpeluang besar mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
4: Muhammad menambahkan, faktor penguasaan tempo permainan akan menjadi salah satu kunci utama dalam pertandingan final nanti. Tim yang mampu mengendalikan ritme sejak menit awal diyakini memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai juara. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menyajikan duel taktik yang menarik antar dua kekuatan sepak bola dunia. Selain kualitas individu para pemain, efektivitas strategi dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan diprediksi menjadi penentu lahirnya juara dunia edisi 2026.
3: Produsen pakaian olahraga lokal di Sumenep mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan selama Demam Piala Dunia. Berikut laporan Alvin Nuari.
6: Demam gelaran Piala Dunia membawa berkat tersendiri bagi pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sumenep. Jiro Aparel, salah satu produsen pakaian olahraga lokal, mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan seiring tingginya permintaan pasar terhadap jersey bernuansa turnamen sepak bola internasional. Ahmad Muzaki, pemilik Jiro Aparel, mengungkapkan bahwa lonjakan pesanan telah terasa sejak memasuki fase grup turnamen. Menurutnya, antusiasme masyarakat Sumenep dan sekitarnya dalam merayakan pesta sepak bola dunia berdampak langsung pada produktivitas usahanya. Lebih lanjut, Muzaki menjelaskan bahwa tren desain yang paling diminati oleh konsumen adalah edisi fantasi atau custom desain dari negara unggulan. Saat ini jersey dengan desain tim nasional Jerman, Prancis dan Argentina menjadi produk bestseller yang paling banyak diburu. Konsumen menyukai desain tersebut karena menawarkan estetika yang berbeda dari jersey resmi, namun tetap menonjolkan identitas negara yang didukung.
7: Untuk efek Piala Dunia, kenaikan omset jersey pasti ada karena banyak penggila-penggila bola ini pesan untuk jersey negara kesukaannya masing-masing, negara-negara yang didukung, dan untuk paling banyak dengan inspirasi tim negara mana paling banyak yang paling bagus itu Jerman, karena jersey Jerman itu nggak ada matinya, bagus semua.
6: Menanggapi pencapaian ini, Muzaki berharap tren positif tersebut tidak hanya berhenti pada gelaran Piala Dunia saja. Ia optimis bahwa pasar aparel olahraga memiliki prospek jangka panjang yang menjanjikan. Feki Sapana Krapnya ingin terus menjaga eksistensi ini ke depan tidak hanya saat Piala Dunia, tetapi juga pada turnamen besar lainnya seperti Euro atau Copa America.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang final Piala Dunia 2026, Euforia di Madura.

0: Saya Safrawi di Sumenep. Awal musim Piala Dunia tahun ini, kalau saya lihat dan saya dengar, seperti di warung-warung kopi, kafe, dan di tengah-tengah masyarakat pasti dibincangkan yang namanya Piala Dunia. Habis nobar, itu kata mereka. Jelang final, tambah seru yang pastinya. Semoga keseruan ini diikuti Indonesia di persepakbolaan dunia.
1: Saya Hasani di Sumenep. Menjelang final Piala Dunia, suasananya tambah meriah dan tambah seru, walau yang bertanding dari negara lain. Inilah keseruan Piala Dunia yang selalu menjadi magnet masyarakat dunia. Harapan saya, Timnas harus banyak belajar dari Piala Dunia ini, agar Timnas bisa melaju juga sampai ke Piala Dunia. Yang penting, optimis, pasti bisa.
2: Saya Budianto di Sumenep. Iya, betul, Piala Dunia apalagi jelang final benar-benar menjadi magnet tersendiri, apalagi bagi penggila bola di Madura ini. Jelang final kebanyakan nonton bareng dengan layar lebar. Keseruan ini menambah semaraknya Piala Dunia tahun ini.

0: menanti sang nomor wahid dari tim terbaik di Piala Dunia menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Minggu dini hari 20 Juli 2026, dunia akan menyaksikan satu pertandingan yang melampaui sekedar sepak bola. Dua kekuatan besar, Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan di partai final Piala Dunia untuk memperebutkan predikat sebagai tim terbaik di muka bumi. Pertarungan ini bukan hanya tentang trofi emas, tetapi juga tentang sejarah, kebanggaan bangsa dan lahirnya babak baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Euforia pertandingan ini telah melintas batas negara. Di berbagai belahan dunia, jutaan pasang mata bersiap gadang demi menyaksikan laga yang diperkirakan menjadi salah satu final paling menarik dalam sejarah Piala Dunia. Di Indonesia, gaungnya pun terasa hingga ke pelosok desa. Di Madura misalnya terdapat kampung sepak bola yang ikut memeriahkan pesta 4 tahunan ini dengan menggelar nonton bareng bersama di berbagai titik pernak-pernik kampung bola hingga berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia telah menjelma menjadi bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan suku, budaya, agama, bahkan pilihan politik. Selama 90 menit atau lebih, batas-batas itu seolah lenyap, berganti dengan semangat sportivitas dan harapan akan kemenangan. Dampaknya juga merambah berbagai aspek kehidupan. Sektor ekonomi bergerak melalui meningkatnya penjualan televisi, atribut tim, makanan dan minuman hingga ramainya warung kopi dan pusat kuliner yang menjadi lokasi favorit menonton bersama. Industri media dan platform digital menikmati lonjakan konsumsi informasi, sementara pelaku usaha kecil memperoleh peluang tambahan dari tingginya aktivitas masyarakat selama perhelatan berlangsung. Di sisi sosial, Piala Dunia menghadirkan ruang interaksi yang semakin erat, warga berkumpul, berdiskusi, bercanda, bahkan berbeda pilihan tim tanpa kehilangan rasa persaudaraan. Inilah wajah olahraga yang sesungguhnya, kompetitif di lapangan tetapi tetap mempersatukan di luar pertandingan. Apapun hasil akhir nanti, final Argentina melawan Spanyol akan meningkatkan jejak penting dalam sejarah sepak bola. Akan lahir satu tim sebagai nomor wahid dunia. Namun lebih dari itu, dunia kembali diingatkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan yang sulit ditandingi oleh peristiwa lain, menyatukan miliaran manusia dalam satu emosi, satu harapan, dan satu perayaan bersama. Pada akhirnya, juara memang hanya satu, namun kemenangan terbesar sesungguhnya adalah ketika sepak bola terus menjadi ruang persatuan, inspirasi, dan harapan bagi masyarakat dunia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sampang menyampaikan dua aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sampang, diantaranya adalah usulan rancangan Undang-Undang Pidana LGBT dan penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sampang. Pertemuan membahas dukungan terhadap usulan RUU pidana LGBT serta penguatan perlindungan perempuan dan anak di daerah setempat. Ketua Umum MUI Kabupaten Sampang Kyai Haji Muhammad Idkon Busiri mengatakan, MUI di Madura telah bersepakat membangun dukungan dari daerah kepada MUI Pusat melalui jalur konstitusional bersama DPRD masing-masing. Menurut Idkon, dorongan dari daerah diharapkan memperkuat perjuangan MUI Pusat agar usulan kelompok LGBT tidak memperoleh ruang dalam pembahasan legislasi nasional dan tetap menjaga nilai agama serta moral masyarakat.
3: Di Kabupaten Sampang dan bersama MUI daerah-daerah yang lain, khususnya yang di Madura, ini bersepakat bagaimana dari bawah ini ada dorongan dan dukungan ke MUI Pusat sekiranya apa yang diinginkan oleh kelompok LGBT ini tidak bisa tercapai.
2: Selain itu, MUI Sampang mengajak pemerintah, DPRD, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat memperkuat perlindungan perempuan serta anak melalui pencegahan, pendidikan karakter, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pengisian 4 jabatan pimpinan organisasi pemerintah daerah atau OPD di sejumlah dinas masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN Jawa Timur. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pemerintah Kabupaten Sumenep masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk mengisi 4 jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang saat ini masih kosong. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan surat kepada BKN sebagai bagian tahapan dari administrasi pengisian jabatan tersebut. Selain itu, satu jabatan lainnya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Bupati menegaskan, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala daerah karena harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
5: 4 OPD yang 05 sebenarnya. Satu itu kita menunggu surat dari Kemendagri.
6: Siapa?
5: Karena tidak bisa serta-merta bupati. Ya, pengawasannya harus bagus. Terus pembinaan kepada kepala desa itu penting. Harus dilakukan secara berkala.
4: Bupati memastikan, Inspektorat Kabupaten Sumenep tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme yang berlaku untuk pengawasan internal. Sebab instansi ini telah memiliki sistem pengawasan rutin terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
0: Kementerian Pertanian mulai menerapkan metode pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAS di Kabupaten Sumenep. Gerakan tanam perdana di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, diharapkan mempercepat penerapan teknologi pertanian modern sekaligus meningkatkan produktivitas petani. Imam Mukhlis melaporkan.
7: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Deoringgi, menjelaskan gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan, karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
8: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasuk. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWG dan juga ada Ketua Kelompok Tani.
9: Memulai penanaman dengan metode PMAS ini seluas 0,5 hektar menggunakan bibit padi Intari 49 dan penggunaan alat baru juga, meskipun di sini tabela bukan hal yang asing sebenarnya, tapi kita mencoba menggunakan alat dan jarak tanam yang sesuai dengan metode PMAAS.
7: Melalui gerakan tanam perdana ini, BPPSDMP Kementerian Pertanian berharap petani di Kabupaten Sumenep semakin siap mengadopsi metode PMAAS sehingga produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan sekolah atau MPLS 2026. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Polres Pamekasan menggerakkan Polsek Jajaran untuk mengedukasi para siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan perundungan di masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Salah satu lembaga pendidikan yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Desa Pelumpungan, Kecamatan Larangan.
10: Dalam sosialisasi tersebut, materi pertama mengenai bahaya narkoba dan kenakalan remaja disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Larangan, Aibtu Agus Salim. Di hadapan para siswa dan dewan guru, ia memaparkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan dan masa depan, serta sanksi hukum yang mengancam para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian tak kalah penting, materi kedua mengenai bahaya bullying atau perundungan disampaikan oleh Banit Binmas sekaligus Babin Kamtibmas Desa Blumbungan, Aibda Hanafi. Ia menekankan agar para siswa saling menghargai dan menjauhi segala bentuk perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun cyberbullying di media sosial.
6: Menurutnya, remaja adalah usia yang rentan terhadap pencarian jati diri. Oleh karena itu, kehadiran Polri di tengah-tengah MPLS ini bertujuan untuk memberikan edukasi sejak dini agar para siswa tidak salah melangkah, baik dalam pergaulan maupun dalam berinteraksi sesama teman.
0: Sebanyak 317 siswa dipastikan baru akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Sekolah Rakyat atau SR Permanen Sampang pada 31 Juli 2026. Ima Fadilah melaporkan.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat SR Permanen Sampang resmi akan diikuti oleh 317 siswa pada tanggal 31 Juli. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara tim transisi SR Sampang dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Kemensos RI untuk mengedepankan keamanan dan kenyamanan para siswa. Ketua tim transisi SR Sampang Muhammad Nasrun menyampaikan,

0: Tim transisi menargetkan seluruh persiapan sarana dan prasarana dapat rampung 100% sebelum 31 Juli agar kegiatan MPLS dapat berlangsung aman dan lancar. Untuk jangkauan penerimaan siswa SR Permanen Sampang mencakup 4 kabupaten dengan total target 317 siswa. Jenjang SMP terpenuhi 180 siswa dengan rincian 90 siswa asal Sampang dan sisanya dari Bangkalan dan Sumenep. Sementara untuk jenjang SMA, kuota 90 siswa diisi seluruhnya oleh siswa asal Sampang. Untuk jenjang SD, hanya terisi 47 orang dari kuota yang harus terpenuhi tiap kabupaten 90 orang. Sejauh ini, hanya terdapat 28 calon siswa SDSR dari Sampang, 16 orang dari Bangkalan, dan 3 siswa SDSR dari Sumenep. Ima Fadila melaporkan.
1: 9 bulan memimpin SRT 51 Bangkalan, Lailatul Munawaroh belajar bahwa setiap anak adalah bab dalam buku kehidupan. Di tengah lelah lahir batin, senyum dan prestasi anak-anak menjadi kebahagiaan tak ternilai. Miftaul Umar melaporkan.
2: 9 bulan menjabat sebagai Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan, Lailatul Munawaroh membagikan pengalaman penuh dinamika dalam membina murid dengan karakter yang sangat beragam. Ia menggambarkan setiap anak seperti bab dalam sebuah buku yang selalu menghadirkan kejutan baru setiap hari. Menurut Munawaroh, peran kepala sekolah di SRT bukan sekedar mengatur administrasi, melainkan menjadi dirijen yang menyatukan berbagai nada agar tercipta harmoni. Ia menekankan pentingnya karakter di atas akademis.
3: Untuk guru dan orang tua, jadi yang pertama adalah utamakan karakter sebelum akademisnya. Utamakan budi pekerti, utamakan adatnya dulu. Jadi ilmu tanpa budi pekerti hanya akan melahirkan orang pintar tapi tidak beradab.
2: Selain itu, ia menegaskan perlunya sinergi dengan orang tua. Sekolah bukan sekedar tempat penitipan, melainkan ruang kolaborasi pendidikan. Parenting class yang sudah digelar diharapkan memberi bekal tambahan bagi orang tua untuk mendampingi anak di rumah. Meski mengakui tugas sebagai kepala sekolah rakyat melelahkan lahir batin, Munawaroh menyebut kebahagiaan tersebut adalah melihat senyum anak-anak, perubahan sikap positif hingga prestasi yang mereka raih. Dari Bangkalan, Miftaul Umar, RRI Sampang melaporkan.
4: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Warga Kecamatan Kangayan berharap akses jalan di kawasan Gunung Eteng, Desa Cukong-Cukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep segera dibangun karena hingga saat ini belum memiliki akses jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rukaya Zen melaporkan.
1: Hingga saat ini di kawasan Gunung Eteng, Desa Cukong-Cukong, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep belum tersedia akses jalan sebab wilayah ini menghubungkan beberapa desa sehingga masih terisolir. Salah seorang warga Kangayan, Husaini, mengatakan masyarakat hingga kini belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi ini memaksa warga menggunakan jalur alternatif yang jaraknya lebih jauh melalui jalur laut, bahkan kondisinya juga belum memadai.
2: Gunung Eteng namanya, yang terhubung ke tiga desa itu, ke desa Tembayangan, sama pokoknya ada tiga desa itu yang terisolir itu, gara-gara masih melewati tebing gunung dan tidak bisa dilewati oleh sepeda motor, mobil. Yang niatnya pembangunan jalan.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Salamet Supriyadi, mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan secara bertahap. Ia menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga pembangunan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas.
3: Kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Sumenep ini tidak delegasi terkait infrastruktur, tapi karena keadaan anggaran yang sangat minim, kami memaksimalkan mungkin apa yang ada di PU ini. Anggaran itu memang kecil, tapi kami tetap mencari anggaran tersebut dari pemerintah pusat, provinsi.
1: Meski demikian, Supriyadi menegaskan pemerintah tetap mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumarjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sedih apa?
1: Mana kita secara sadar meningkatkan kesadaran diri kita terhadap beberapa kondisi yang kita temui di media digital ya. Tua diharapkan semakin peduli kepada anak-anaknya, juga semakin membatasi tontonan-tontonan anak. Kemudian anak-anak juga mahasiswa juga semakin bijak dalam menggunakan media digital. Jadi selama itu media digital digunakan kepada hal-hal yang positif, silahkan kalau menurut saya. Akan tetapi kalau sekiranya media digital itu dilakukan atau dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, mending jangan dilakukan. Mari kita melek digital, akan tetapi melek digital kita akan lebih ramah, lebih produktif dengan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara positif.

titipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh kiamat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenangan. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalik.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar dan selamat memulai aktivitas ya. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Ya, selamat pagi. Sumber pagi ini bersama saya Ani Purnama akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk informasi perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca edisi Jumat 17 Juli 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini yaitu Jumat 17 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 50 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 60 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan Kangean bagian utara, perairan Kangean bagian timur, serta wilayah perairan Kangean bagian selatan untuk mewaspadai adanya potensi gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2,5 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, serta mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG, yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan juga sampai jumpa di lain kesempatan.

Untuk perakiran cuaca Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Bangkalan ya saya lengkapi di Sumenep pagi ini. Baik, untuk Pamekasan hari ini diperkirakan cerah pendengar dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 88%. Kemudian bergeser ke Sampang, hari ini Sampang juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 91%. Sementara untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai dengan 92%.

0: 1.
1: Masih di Sumenep pagi ini, saya selanjutnya akan hadirkan informasi harga bahan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk beras jenis premium per kilogram Rp15.400, beras medium Rp13.200 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp21.000 per liter, lalu minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, sementara telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp35.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram, untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram. Kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Kemudian untuk ketela pohon ya Rp4.000 per kilogramnya. Sementara untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram. Tomat merah Rp8.000 per kilogram. Wortel Rp16.000 per kilogram. Dan buncis Rp15.000 per kilogram.

Sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sumenep pagi ini akan kembali selepas Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus dikomunikasikan ke arah kasus kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi dari ini, kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
3: Atas hal tersebut, LPPR RI akan